0: Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice
0: Selasa 19 Mei 2026 yang akan dibawakan oleh
1: Bapak Aji Suteja dari Surabaya.
0: Selamat mendengarkan.

0: Selamat pagi sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya Aji W. Suteja dari Surabaya. Hari ini Selasa 19 Mei 2026, kita diajak mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai dengan ayat 11a. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, saat ini banyak orang merasakan keresahan dalam hidup sehari-hari. Banyak orang merasa lelah, kehilangan arah, ada masalah keluarga, pekerjaan, kesehatan, ekonomi, hingga pergumulan batin yang tidak selalu bisa diceritakan kepada orang lain. Dan tak jarang membuat kita merasa sendirian menghadapi hidup ini. Benarkah kita sendirian? Injil hari ini seolah menjawab dan menguatkan bahwa kita tidak sendirian. Dalam doanya kepada Bapa, Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya, dan tentu termasuk kita semua, adalah milikmu, milik Allah. Sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, saat kegalauan menerpa dan membuat seolah mati langkah, saya selalu ambil waktu mengheningkan diri berdoa, menyampaikan segala kekhawatiran bahkan ketakutan yang saya alami. Saat demikian, di dalam renung hati yang paling dalam, saya merasakan pelan, lembut, namun pasti tumbuhnya suatu optimisme, sesuatu harapan, entah dari mana datangnya, sesuatu yang sebenarnya adalah peluang yang sudah ada, namun tertutup oleh keresahan dan kekhawatiran yang menguasai hati. Harapan ini membangkitkan optimisme dan semangat dan menghalau semua kekhawatiran saya, membuat hati lebih tenang sehingga bisa berpikir lebih jernih. Ini bukti bahwa kita tidak sendirian, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita yang mau datang dan percaya kepadanya. Kita semua adalah milik Allah, dan Allah selalu menyertai kita melalui firman-Nya dan Roh Kudus yang membimbing kita, seperti yang dikatakan Yesus pada ayat 6 di atas. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sahabat Precious yang terkasih dalam Kristus, dari perikop ini ada dua kalimat penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, mereka itu milikmu. Kita ini milik Allah. Percayalah. Ini menunjukkan bahwa kita adalah benar-benar milik Allah. Kedua, kata-kata mereka telah menuruti firman-Mu. Ini adalah kewajiban kita untuk menjalani hidup sesuai firman-Nya. Dan Allah akan menyertai kita sepanjang hidup. Seperti kutipan Matius 28 ayat 20 di bagian akhir ayatnya yang berbunyi. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sahabat Precious, satu lagi pelajaran penting yang bisa kita teladani dari Yesus, yaitu seperti tersirat dalam ayat 4 di atas. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saya garis bawahi kata mempermuliakan engkau. Ini mengingatkan kita bahwa tujuan hidup orang beriman bukan hanya mencari keberhasilan duniawi, tetapi juga memuliakan Tuhan melalui sikap, pikiran, perkataan, dan tindakan sehari-hari. Intinya, bagaimanapun kondisi hidup yang kita alami, jangan berkecil hati. Karena kita punya Allah yang senantiasa menyertai dan menolong kita. Allah yang penuh kasih, Tuhan yang setia. Saat akan menjalani sengsaranya pun, Yesus tidak memikirkan diri sendiri, melainkan mendoakan kita kepada Bapa di surga. Secara ringkas, saya coba sampaikan sebagai berikut. Kita menjalani hidup, mengalami problem, masuklah dalam keheningan dan berdoa, fokus dan amati, rasakan semangat dan optimisme yang muncul dengan lembut. Fokus pada semangat ini untuk melanjutkan hidup sehari-hari. Demikian diulang pola ini, maka iman kita akan bertumbuh, sehingga semakin mampu kita menguasai diri saat menghadapi problem kehidupan. Percayalah, kita tidak sendirian. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu mengingatkan dan mendoakan kami. Ajari kami untuk percaya pada penyertaan-Mu dan memiliki iman yang semakin dewasa, serta hati kami senantiasa penuh kasih kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.
2: Terima kasih kepada Bapak Aji Suteja untuk renungannya.
1: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

Ya, balik lagi di Jalur Hati Heart Listener. 21 menit lepas dari pukul 8 pagi bareng Indra lagi di Voice of Life. Dan listener dinantikan di 08 11 58 30 944. Untuk lain telepon ya, WhatsApp di 08 1 9 2 6 9 1000.

Selamat pagi buat listener yang baru aja gabungan nih. Baru bangun banget. Udah siang nih, yuk bangun-bangun, sarapan, mandi. Mandi dulu atau sarapan dulu? Itu kadangkala jadi tricky juga ya. Kalau Indra sih dua-duanya bolehlah. Terserah aja, yang penting nyaman yang mana. Kalau menurut Indra sih lebih baik sarapan dulu baru mandi sekalian gitu kan. Habis sarapan, mandi, bersih, gosok gigi gitu. Jadi gak dua kali gosok giginya. Tapi ya bebas aja lah, sesuai dengan selera masing-masing. Yang penting sarapannya cukup dan mandi ya. Indra paling suka main air sebenarnya. Cocok di air kayaknya. Seperti itu Halisar. Jadi perlunya kita membersihkan diri. Indra semalam tuh baca ini disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu. Baca postingan orang gitu kan. Ada yang sekali mandi sehari ya boleh aja sih. Kalau enggak keluar-keluar rumah sih enggak apa-apa lah ya. Tapi buat Indra better dua kali lah biar seger gitu kan, apalagi lo mau tidur malam. Cuaca di Samarinda kadang panas, kadang hujan, terus kadang gerah gitu kan. Paling enak mandi dulu sebelum tidur. Biar sehat gitu kan, biar seger. Nyenyak tidurnya biasanya gitu. Yang ngomongin soal kesehatan, jangan lupa untuk olahraga hari ini Halisna. Apapun jenis olahraganya, mau stretching-stretching kecil, mau lari-lari kecil, mau main bulu tangkis, pedal, pokoknya ada gerak lah ya. Minimal 30 sampai 1 jam lah, 30 menit cukup lah ya. 30 menit kalau buat lari itu minimal dapat sekitar 4 sampai 5 kiloan tergantung kecepatan masing-masing. Jadi yang penting ada geraknya hari ini. Jangan lupa berolahraga, istirahat yang cukup, nutrisinya juga cukup. Karena ya ngelihat cuaca di Samarinda belakangan hujan panas gitu kan, terus ini mempengaruhi imunitas kita semuanya. Jaga imun masing-masing ya Alistair ya. Dan selamat ulang tahun nih buat Alisa yang ulang tahun hari ini 20 Mei 2026. Kiranya diberkati Tuhan, panjang umur, sehat selalu, dan semua yang dikerjakan untuk hari ini diberkati Tuhan. Selamat merayakan dengan orang-orang terkasih di sekitar Anda semuanya. Oke, jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman.

0: Halo warga Samarinda, apa kabarnya Pian? Yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan?
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar. Dan pastinya kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya. Dan membuat hati kita gembira. Karena kadang yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

lagi di jalur hati Halizer di Voice of Life. Di menit-menit terakhir nih Halizer, bisa langsung gabungan kembali di 0811 583 0944 atau di 0819 269 1000. Ya, 19 hari kita sudah melewati bulan ini, dan Indra percaya 19 hari ini juga penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena di luar Tuhan kita gak bisa bikin apa-apa nih Halizer. Dialah pokok anggur yang benar, ya kan. Barang siapa tinggal di dalam Tuhan, dia berbuah lebat. Dan terus teriring doa dari Indra buat Halizer yang pagi hari ini mungkin dalam kelemahan tubuh, dalam pergumulan, sakit, penyakit. Indra berdoa buat Halizer semuanya, disehatkan kembali, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, dan dalam pergumulan, pergumulannya dijawab Tuhan tepat pada waktunya. Amin.

Samarinda sepertinya agak mendung-mendung nih, Alistair ya. Tapi nggak tahu, mungkin 1-2 jam ke depan mulai panas lagi nih. Jadi Alistair yang berkegiatan di luar rumah, siapkan diri Anda, paling nggak pakai jaketnya, bawa mantel ya, bawa motor ya kan. Itu jadi lupa nih, mantelnya baru dimasukin tadi. Ya siapkan barang bawaan yang untuk menunjang setiap aktivitas Alistair. Kadang-kadang kita udah siapin semua, ada aja yang ketinggalan. Entah kaos kakinya ketinggalan, entah nanti dokumennya ada yang ketinggalan, entah bukunya ada yang ketinggalan, macam-macam lah ya. Oleh sebab itu better dipersiapkan. Ya, persiapan-persiapan ini biasanya kadang kala kita tuh konsisten atau enggak gitu. Susah banget bahasanya. Membutuhkan konsisten biasanya mempersiapkan kalau malam atau sehari sebelumnya disiapin ya, kita kan kalau ada kerjaan yang besok harus dikerjakan dengan alat-alat sekian, dengan barang-barang sekian, ini dan itu disiapin sehari sebelum supaya besoknya benar-benar kita nggak buru-buru, baru persiapkan paginya, terus akhirnya buru-buru, ada yang ketinggalan dan lain sebagainya. Dan ini dibutuhkan konsistensi. Nah, biasanya orang-orang yang aware dengan barang-barangnya, kerjaannya, dengan hal-hal perintilan-perintilan kecil gitu kan, dia akan prepare dengan baik, nggak keburu-buru di hari H. Nah, tiba masa tiba akal biasanya. Jadi Alistair prepare nih kalau hari esok ada apa yang harus dikerjakan, membawa ini membawa itu gitu kan. Nah biasanya ini tengah malam nih ada nih, mama pak besok suruh bawa buku gambar. Nah lupa kasih tahu. Nah itu kebiasaan Indra dulu waktu masih sekolah. Nah dari situ belajar harus disiapin sehari sebelum, malam dirapikan ya kan, sehingga besok pergi sekolahnya aman, gak ada yang ketinggalan ya, paling PR aja lah yang belum. Oke, di 0811 5830.

944 Indra masih buka untuk Kalister ya. Di 0819269000 juga Indra buka untuk Kalister di line WhatsApp. Karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam kasih Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, terus berbuat baik, terus menjadi sumber berkat buat orang-orang di sekitar kita.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Ya, listener, kita sudah berada di penghujung program di kesempatan pagi hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Kiranya semua dalam penyertaan Tuhan, semuanya disertai Tuhan sepanjang hari dengan penuh hikmat dan berkat dari Tuhan. Dan Indra berdoa buat listener semuanya, untuk Anda semua diberkati Tuhan, bisa beraktivitas dengan luar biasa sepanjang hari ini, dan bisa menikmati hari ini dengan penuh rasa syukur. Selamat melanjutkan tugas dan tanggung jawab Anda. Percayakan sepenuhnya setiap apa yang harus kita kerjakan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Izinkan Tuhan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita semuanya. Indra mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat siaran berlangsung di kesempatan hari ini. Kita ketemu lagi esok hari di jam dan gelombang yang sama, tetap di 94.4 Hotline FM. Akhir kata dari kawasan Jalan Kebahagiaan, Indra pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus

100,6 Heartland FM, your family station. Morning Espresso, let's wake up your mind. Ada Radio Z pagi hari ini yang siap sedia menemani kamu setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Dan di pagi hari yang begitu cerah ini, secara hati aku dan aku berharap secara juga hati kamu semuanya ya Heartlander ya, aku sapa dulu buat teman-teman yang pagi hari ini sudah bergabung dan merilai siaran ini ya, langsung dari Lampung, Padang, Samarinda, Singkawang, Makassar, Sangihe, Minahasa, Bali, Jogja, Jabodetabek, dan juga Salatiga. Gimana nih teman-teman semua, kabare kabare api-api ya, sehat-sehat ya teman-teman, sehat-sehat semuanya ya. Dan seperti biasanya juga aku juga mengundang kalian pagi hari ini untuk bisa bergabung di live TikTok Heartland FM ya. Yang penasaran sama yang namanya Ragil Z kegeeran ya, bisa kalian gabung di live TikToknya Heartland FM ya teman-teman. Oke, di pagi hari ini kita lagi mau ngobrolin tentang sebuah kesalahpahaman. Jadi sebenarnya salah paham itu apa sih? Aku percaya banget dan yakin banget bahwa kita itu pasti pernah ngerasain yang namanya kesalahpahaman. Bener ya, pernah merasa udah ngomong baik-baik tapi ternyata orang lain itu nangkepnya beda guys. Nah itu tuh yang disebut sama salah paham. Jadi salah paham itu adalah kondisi ketika pesan atau ucapan ataupun tindakan kita atau niat kita itu diterima dengan makna yang berbeda oleh orang lain. Dan kadang salah paham ini muncul bukan karena ada orang jahat ya, tapi bisa jadi karena cara penyampaian kita yang berbeda, atau mungkin nada bicara kita yang beda. Bisa juga ekspresi wajah kita atau lirikan mata kita yang beda gitu dari biasanya. Bisa juga terjadi karena kondisi emosi atau asumsi yang terlalu cepat. Itu adalah beberapa hal yang kadang-kadang membuat orang itu memiliki persepsi yang berbeda atau terjadilah yang namanya kesalahpahaman. Apalagi ya di zaman digital saat ini, salah paham itu makin sering terjadi. Bener gak guys? Karena memang komunikasi itu banyak dilakukan lewat tulisan, lewat chat ya, lewat WhatsApp. Dan penelitian di tahun 2025 juga menunjukkan bahwa komunikasi lewat teks itu membuat orang lebih sulit membaca emosi dan respon dari lawan bicara dibandingkan dengan komunikasi langsung. Kalau aku pribadi sih, aku lebih suka ngomong secara langsung ya, supaya aku tuh bisa lihat ekspresi wajah dari orang yang lagi aku ajak ngomong itu. Apakah dia happy mendengarkan cerita aku, ataukah dia lagi bete ngedengerin cerita aku yang terlalu banyak ngomong ini, bahkan yang ngomongnya itu tanpa titik.

0: Newsline Traffic. Didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Selamat pagi Herlanders, waktunya kita untuk menyampaikan informasi lalu lintas di pagi hari ini. Sudah terhubung bersama kami Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Kompol Heri, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Baik, selamat pagi rekan Dika, dapat kami laporkan kepada Heartliner dimanapun Anda berada. Untuk pantauan pada Selasa hari ini, untuk pagi hari ini tidak cukup padat, terutama di ruas tol, yaitu di Jakarta arah Cikampek maupun sebaliknya. Terlihat di KM37, ini ada beberapa perbaikan jalan yang menuju ke arah Kerawang atau arah Cikampek dari arah Jakarta yang diwaspadai. Sedangkan arah sebaliknya, tepat di Cikarang Pusat KM37 arah Jakarta, ada penanganan sebuah kendaraan bus mengalami gangguan mesin di lajur tengah atau lajur kedua dan sudah menimbulkan kepadatan antrian kurang lebih sekitar 1 km ke belakang. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda tetap berhati-hati dan jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Memasuki ke arah tol dalam kota, saat ini tampak petugas PJR Jaya 1 telah memasang kerucut lalu lintas hingga nanti di KM1.300 dan keluar di 8.100 tol dalam kota. Untuk Anda, para harmener yang akan menuju arah Bandara Suta, kami himbau untuk menggunakan lajur kontraflow ini maupun lajur ketiga dan empat, baik ke arah Tomang, Tomang arah Bandara ramai lancar. Sedangkan dari wilayah Tangerang dilaporkan di sekitar kawasan Karang Tengah, mulai kilometer 15, 14 hingga 13 menuju arah Tomang padat, ini karena volume kendaraan saja. Sedangkan memasuki ke arah KM3.400 telah dibuka kontraflow, tampak petugas PJR Jaya 1 telah melakukan pengaturan di sana untuk memperlancar menuju arah Selipi maupun arah Harmoni. Sedangkan dari Tomang menuju arah Tangerang ramai lancar. Sedangkan untuk tol di sekitar kawasan Lingkar Serpong terpantau ramai lancar memasuki ke arah Ulu Jami padat menuju arah Veteran. Sedangkan untuk Tangsel Jalan Juanda, terutama di situ Gintung padat dikarenakan volume kendaraan aktivitas berat kantor. Dan diperkirakan untuk rekan-rekan yang melintas di sekitar Istana maupun Monas Maradaya, nanti akan ada unjuk rasa kurang lebih pukul 11 dan pukul 13.00. Demikian pula di kantor KPK RI, ada penyampaian pendapat pada pukul 11 dan pukul 14.00. Itu saja yang perlu diwaspadai. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke rekan Dika.

dari Tiara Andini dengan judulnya Kupu-kupu. Semoga menambah semangat buat kita di pagi hari ini ya. Di hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Dan aku juga mau menyapa dulu pagi hari ini buat Pak Yeye dan juga Ibu Monica. Hati-hati di jalan ya, yang mungkin lagi ada di perjalanan. Menyapa juga buat Mas Abbas yang mungkin lagi nyetir juga, dan semua teman-teman Morning Espresso yang selalu setia tiap pagi selalu dengerin Ragil Z. Oke, aku mau baca dulu nih yang sudah masuk di 0819269000 ya. Pagi hari ini tuh udah ada Mbak Sari yang memberikan ucapan selamat ulang tahun buat Bapak Bonifacius Supomo. Sehat selalu dan panjang umur. Terima kasih buat Mbak Sari yang sudah bergabung pagi hari ini. Dan aku juga mengundang kalian semuanya untuk bisa mengirimkan atensi kamu, pendapat kamu, unek-unek kamu. Kirimkan ya guys ya ke 0819269000, karena kita lagi ngobrolin tentang kesalahpahaman. Jadi salah paham, aku yakin banget setiap kita itu pasti pernah mengalami hal ini. Jadi kalau kamu tuh lagi salah paham, kalian tuh tipe orang yang langsung ngomong atau kalian lebih pilih untuk diem dulu guys? Coba mana nih tim yang selalu langsung ngomong? Angkat tangannya. Atau mungkin kalian adalah tipe orang yang memilih untuk diem dulu? Kalau ditanyain Ragil sih tipe yang mana? Kalau aku sih jelas ya, aku tuh orangnya pilih diem dulu guys. Jadi karena aku tuh takut kalau salah paham terus aku langsung ngomong, itu tuh kayak langsung kecampur sama emosi gitu. Jadi mending aku memilih untuk aku diem dulu gitu, mikir dulu gitu, harus menenangkan diri dulu untuk mencerna segala sesuatunya. Apakah benar ini terjadi padaku? Agak lebay ya. Oke, yuk yang mau ikutan ya, kalian boleh bergabung di 0819269000 atau juga bisa bergabung di live TikToknya Heartland FM. Terima kasih, ini ada Pak Yeye dan juga Ibu Monica yang mampir ke live TikTok pagi hari ini. Wih, terima kasih sudah mampir, seneng banget aku kalau diampiri, disapa-sapa dan juga dikasih semangat. Oke, sehat semuanya ya buat kita guys. Jadi Heartliner, kenapa sih harus ada yang namanya salah paham? Kenapa hidup itu enggak yang enak-enak aja, yang slow-slow aja, yang damai-damai aja, tanpa pertikaian gitu ya? Kayaknya enak gak ya kalau hidupnya kayak gitu? Enak sih, tapi itu lebih kayak hidup di surga kayaknya ya. Kalau di bumi itu selalu ada yang namanya masalah. Nah, memang ya, kalau dipikir-pikir kenapa manusia itu harus mengalami yang namanya salah paham, itu karena setiap manusia punya latar belakang yang berbeda guys, punya pengalaman hidup juga yang berbeda, terus cara pikirnya itu juga beda. Cara pikirnya Ragil Z sama cara pikirnya Dika Arwan sama pikirannya Versiana itu beda guys, itu yang melatar belakangi. Dan cara untuk kita menerima informasi itu juga beda gitu mencernanya. Ada yang cepat gitu ya, langsung tahu, langsung ngerti harus jawab apa. Ada yang loading dulu gitu modelnya, diem dulu, mikir dulu atau scroll dulu cari jawabannya. Ada guys, jadi memang orang itu beda-beda. Dan apa yang menurut kita biasa itu bisa terasa menyakitkan buat orang lain ya. Kalau mungkin kita ini latar belakang budayanya, ngomongnya kalau di rumah itu biasa ngomongnya itu kenceng banget, teriak-teriak mungkin. Terus kalau kita di tempat umum, kita dihadapkan pada teman-teman komunitas atau orang-orang yang berbeda budaya latar belakang dengan kita, kalau kita ngomongnya keras dikit itu mereka bisa tersinggung, bisa salah paham. Padahal kalau di rumah ya, gaya kita ngomong itu ya memang
kayak gini gitu, ceplas-ceplos, cuek orangnya, kalau mau ngomong ngomong aja. Nah, itu tuh bisa memicu yang namanya kesalahpahaman. Jadi salah paham itu sebenarnya menunjukkan bahwa manusia itu unik ya. Semua orang itu enggak sama, beda-beda diciptakan sama Tuhan yang luar biasa. Dan tidak semua orang itu bisa melihat dunia dengan cara yang sama juga. Kadang salah paham itu juga bisa muncul karena kita tuh terlalu cepat menyimpulkan sesuatu atau kurang bisa mendengarkan dengan cermat gitu. Bisa juga karena kita gengsi untuk bertanya nih, atau komunikasi juga yang setengah-setengah, enggak langsung 100% diungkapkan. Jadi itu membuat kita kayak mikir gitu ya guys. Dan sebuah penelitian tentang komunikasi interpersonal di tahun 2025 juga menyebutkan nih bahwa kualitas hubungan itu sangat dipengaruhi keterbukaan komunikasi dan kemampuan dalam memahami perspektif orang lain. Nah, jadi salah paham ini bukan selalu tanda hubungan kita itu buruk ya guys. Kadang itu adalah tanda bahwa dua manusia sedang belajar untuk saling memahami. Nah, kalau kamu sudah berpasangan, kamu bisa tanya di pasangan kamu ya. Tanya sama pasangan kamu yang mungkin saat ini ada di sebelah kamu, seberapa banyak salah paham guys. Pasti sering banget ya kan. Semakin intensitasnya kita ketemunya itu semakin sering dan semakin dekat, dijamin yang namanya kesalahpahaman itu akan ada.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Dari pemerintah diminta mencegah pihak yang ingin berlaku sewenang-wenang. Ika Lemhanas teguhkan persatuan nasional lewat kepemimpinan Purnomo Yusgiantoro. Dokter Amerika tertular Ebola di Kongo, Amerika Serikat langsung blokir pelancong asing. Kita mulai dengan informasi yang pertama, pemutaran film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita menuai kontroversi karena memunculkan perbedaan respons antara pemerintah dan pihak militer terhadap film yang menyoroti proyek pembangunan di Tanah Papua. Menanggapi hal ini, Nathan Kwan menyampaikan kritik keras. Ia menilai pelarangan pemutaran film tersebut dapat dianggap sebagai upaya menutupi berbagai persoalan ketidakadilan dan tindakan sewenang-wenang yang terjadi di Papua. Di sisi lain, Yusril Ihsa Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan instruksi ataupun kebijakan resmi untuk melarang penayangan film dokumenter tersebut. Menurut Yusril, adanya pembubaran atau penghentian acara nonton bareng di beberapa daerah bukan merupakan perintah langsung dari pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum secara nasional. Beralih ke informasi selanjutnya, Purnomo Yusgiantoro resmi dilantik sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat atau DPP Ika Lemhanas untuk masa bakti 2026-2031. Acara pelantikan berlangsung dengan hikmat di Gedung Dwi Warna Lemhanas RI Jakarta pada Senin kemarin. Purnomo terpilih secara aklamasi untuk memimpin organisasi yang menaungi para alumni Lemhanas. Pelantikan dipimpin langsung oleh TB Aceh Hasan Syad Sili selaku Ketua Dewan Pembina Ika Lemhanas RI dan juga Gubernur Lemhanas RI. Dalam sambutan pertamanya sebagai Ketua Umum, Profesor Purnomo Yusgiantoro menyampaikan kepercayaan yang diberikan kepadanya bukan hanya sebuah penghargaan seremonial, namun juga wujud tanggung jawab dan pengabdian nyata bagi bangsa dan negara. Dan untuk informasi selanjutnya, Donald Trump menyampaikan keprihatinannya terhadap kembali merebaknya wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo. Meski demikian, Trump menegaskan hingga saat ini penyebaran virus tersebut diyakini belum memasuki wilayah Amerika Serikat. Pernyataan ini muncul setelah Otoritas Kesehatan Amerika Serikat mengonfirmasi adanya seorang dokter asal Amerika Serikat yang terinfeksi Ebola. Dokter tersebut diketahui tertular saat menjalankan tugas bersama kelompok misionaris medis di DR Kongo. Satis Pillay dari CDC menjelaskan pasien mulai mengalami gejala sejak akhir pekan lalu. Saat ini pasien sedang dalam proses evakuasi menuju Jerman untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Gimana nih hardliner semuanya? Apakah kalian sudah mengirimkan atensi kamu pagi hari ini? Kita lagi ngobrolin tentang kesalahpahaman ya. Jadi kalau kamu tuh hari-hari ini mungkin sedang berseteru atau terjadi sebuah kesalahpahaman di komunitas kamu mungkin, atau di dalam keluarga kamu. Nah, kira-kira kamu tuh tipe yang mana nih? Yang langsung ngomong atau kamu memilih untuk diam dulu? Terima kasih buat Abraham Yoti Putra yang pagi hari ini sudah bergabung dan berkomentar di live TikTok Heartland FM ya. Dia bilang, aku diem dan langsung pulang makan mie kuah pakai cabe banyak plus telur. Mantep banget ya. Jadi kamu tipe orang yang diem dulu ya. Kamu berusaha menenangkan diri kamu dulu dengan makan mie kuah pakai telur, pakai cabe. Bener ya. Kalau udah kenyang, pikiran udah tenang, baru kamu mulai memikirkan kata-kata apa yang tepat untuk kamu sampaikan pada orang yang lagi berseteru sama kamu, gitu ya. Terima kasih ya Abraham, thank you udah bergabung. Terus kita lanjutin lagi kalau ngobrolin tentang yang namanya kesalahpahaman ya guys ya. Yang paling rawan salah paham itu sebenarnya siapa? Siapa coba? Kita pasti udah tahu semuanya ya. Kita itu justru paling sering salah paham itu dengan orang terdekat kita, dengan orang yang ada di dekat kita. Benar apa benar? Pasti benar ya. Yang pertama itu salah paham sama pasangan, terus sama bestie kita, sama sahabat, sama keluarga kita yang ada di rumah, sama teman kantor mungkin ya, atau mungkin sama orang tua sendiri. Nah, itu sering banget terjadi yang namanya kesalahpahaman. Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Karena semakin dekat hubungan, semakin besar juga yang namanya ekspektasi kita untuk dipahami tanpa penjelasan nih. Kalau suami istri ya, pengennya itu dipahami ya. Dengan kedipan mata aja, dengan lirikan mata aja udah harusnya pasangan itu tahu gitu ya, apa yang dimau sama istrinya. Gitu enggak sih? Ya coba yang istri-istri nih ya, berkomentar dengan gerak-gerik kita yang ada di rumah, dengan diamnya kita seribu bahasa tanpa ngomong, tanpa bicara, berharap pasangan kita itu udah tahu gitu ya, apa yang menjadi kemarahan kita, apa yang mestinya itu dilakukan sama pasangan. Gitu enggak sih? Itu cuman ragil sih doang nih kayaknya yang kayak gitu ya. Oke, yang namanya hubungan jarak jauh ternyata juga sangat rentan mengalami salah paham karena minim yang namanya tatap muka dan selalu mengandalkan yang namanya chat ya, WhatsApp gitu. Dan menurut penelitian di tahun 2025 tentang hubungan LDR ini menemukan bahwa miskomunikasi ini menjadi salah satu konflik yang paling umum dalam hubungan jarak jauh. Wow, gitu ya guys ya. Jadi memang kalau namanya LDR, hubungan jarak jauh, ini lebih rentan dengan yang namanya kesalahpahaman. Jadi kalau kalian guys paling sering itu salah paham sama siapa? Sama pasangan kah? Sama anak kah? Atau sama rekan sekerja? Atau sama bestie kamu? Nah, siapa tahu kamu punya cerita unik atau cerita menarik yang bisa kamu bagikan pagi hari ini. Langsung aja, gak usah pakai lama ya, kamu bagiin cerita kamu di 0819269000. Atau kamu juga bisa langsung tulis di kolom komentar live TikToknya Heartland FM. Ada dari Yunin, benar ya ini namanya ya, di live TikTok. Dia bilang bahwa, aku tuh tipe yang langsung ngomong supaya gak berlarut-larut salah pahamnya. Kecuali udah bete baru pilih diem. Wah, keren-keren. Benar ya, kalau langsung ngomong itu gak pakai dipendem gitu ya, gak pakai disimpan, jadi langsung dikeluarkan. Jadi bisa juga orang yang langsung ngomong itu dia gak menyimpan kepahitan gitu gak ya? Atau salah ini?
Jadi langsung aja ngomong, asalkan ngomongnya itu ngomong yang baik-baik ya. Ngomongnya itu penuh dengan kesabaran, penuh dengan ketenangan gitu, nggak pakai emosi. Ini bener banget sih. Jadi langsung ngomong aja, kenapa kamu kok mikirnya seperti itu, padahal yang aku maksud nggak kayak gitu loh, gitu ya. Jadi nadanya itu perlu juga diperhatikan kalau kita ngomong secara langsung, guys. Oke, terima kasih Eunen, Euneun. Gimana bacanya, aku bingung. Thank you, ada Henny juga, ada Anda Azril yang bergabung di live TikTok Heartland FM. Terima kasih. Dan nanti abis gini ya, aku bakal ajak kalian untuk main games yang seputaran salah paham. Jadi games ini adalah games psikolog, guys. Dan aku berharap kalian semua bisa ikutan. Kalian bisa pilih dari 4 jawaban ini, kalian wajib pilih salah satu aja, A, B, C, atau D. Dan dari jawaban kamu, nanti aku akan bacain artinya apa.

0: Sari kirimkan atensi kamu pagi hari ini. Di Morning Espresso ada Rayulzi yang menemani kamu sampai dengan jam 10 nanti ya. Dan terima kasih, ini ada yang sudah bergabung di 0819269000. Ada dari Kakek Mike pagi hari ini yang bergabung ya. Kita mau dengerin dulu ya guys ya, pesan dan juga petuah nih kayaknya dari Kakek Mike.
1: Halo, Ragil.
0: Halo.
1: Waduh, kalau dibilang ada kesalahpahaman, ya menurut saya jangan langsung ya. Karena kalau lagi ada api, terus langsung kita siram bensin, waduh, bisa kebakaran besar. Menurut saya, Ragil, namanya emosi itu, kita nggak bisa bicara saat kita emosi. Sebaiknya tarik nafas dulu, tenangkan hati, supaya ketika kita berbicara, kita bicara dengan kepala dingin, sehingga kesalahpahaman tidak makin berlarut-larut, Ragil. Jadi buat saya, kita punya banyak waktu. Kita punya waktu untuk menenangkan diri, baru kita bicara. Begitu, Ragil.
0: Oke, terima kasih buat Kakek Mike yang pagi hari ini sudah mengirimkan atensinya ya, mengirimkan voice note. Thank you. Seperti yang tadi Ragil Z juga udah bilang bahwa pagi hari ini ada games psikolog ya. Ada satu pertanyaan yang mesti kamu jawab, dan dari jawaban kamu itu nanti aku bakal kasih tahu artinya. Oke, apakah kalian sudah siap? Hardliner semuanya udah siap ya. Buat teman-teman juga yang pagi hari ini mendengarkan siaran kita secara langsung dari Lampung, Padang, Samarinda, Singkawang, Makassar, Sangihe, Minahasa, Bali, Jogja, Jabodetabek, dan juga Salatiga, kalian bisa ikutan. Nanti langsung kirimkan aja jawaban kamu, pilihan kamu ya, A, B, C atau D. Kamu kirim kemana? Ke 0819269000. Oke, pertanyaannya adalah, saat seseorang salah memahami ucapan atau tindakan kamu, apa nih yang paling banget sering kamu lakukan? Aku ulangin lagi ya pertanyaannya ya. Saat seseorang salah memahami ucapan atau tindakan kamu, apa yang paling sering kamu lakukan, Heartliner? Apakah A, kamu langsung menjelaskan semuanya saat itu juga, atau B, kamu memilih diam dulu supaya emosinya reda, atau kamu pilih C, kesel dan berharap dia ngerti dengan sendirinya, atau D, kamu mencoba melihat dari sudut pandangnya juga. Jadi dari sudut pandang orang yang sedang berseteru dengan kita. Gitu ya, aku ulang ya pilihannya ya. Apakah A, langsung menjelaskan semuanya saat itu juga, B, memilih diam dulu supaya emosi kamu tuh reda, atau C, kamu kesel dan berharap dia itu ngerti dengan sendirinya, atau D, mencoba melihat dari sudut pandangnya juga. Oke, aku akan tunggu atensi kamu, gak usah pakai lama, langsung kirim. Sudah ada Omayati juga yang bergabung di live TikTok ya. Jawabannya A, oke, aku tahan dulu ya. Yang mau kirim jawabannya A, B, C, D, bisa di 0819269000 juga bisa, atau di live TikTok Heartline FM. Aku akan bacakan arti dari pilihan kamu setelah beberapa lagu yang berikut ini.

0: Aduh, bro.
1: Sorry, bos.
2: Lah, lu buang botol air mineral ke sungai?
1: Ya kan kecil, Zi. Nggak apa-apalah sekali doang ini.
2: Kebayang nggak sih lu kalau seandainya nih ya, seluruh manusia di bumi ini melakukan hal yang sama kayak lu.
3: Dan punya pikiran yang sama kayak lu, bro. Apa jadinya dunia ini?
2: Nggak kebayang gua.
1: Yaelah, guys. Kok dibikin ribet sih?
2: Bro. Semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita pengen Indonesia bebas banjir. Tapi malah kitanya yang nggak tertib buang sampah di tempatnya.
3: Nah, itu baru benar.
2: Yuk, berubah. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir dan merugikan banyak orang. Buang sampah di tempatnya dan jadikan dirimu teladan untuk semua orang.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

Masih di Morning Espresso ditemani bersama dengan Ragil Z sampai dengan jam 10 nanti. Dan baru aja Ragil Z bagikan pertanyaan untuk games pagi hari ini ya, yang mau ikutan tes psikolog singkat pagi hari ini. Thank you banget yang udah ikutan. Jadi pagi hari ini tuh aku punya pertanyaan buat kalian, yang dari jawaban kamu itu tuh ada artinya, guys. Jadi pagi hari ini kita lagi ngobrolin tentang kesalahpahaman ya, dan pertanyaannya itu adalah, saat seseorang salah memahami ucapan atau tindakan kamu, apa nih yang paling sering kamu lakukan? Apakah A, kamu langsung menjelaskan semuanya saat itu juga, atau B, kamu memilih diam dulu supaya emosi kamu reda, atau kamu pilih C, kesel dan berharap dia itu ngerti dengan sendirinya, atau kamu pilih D, mencoba melihat dari sudut orang yang sedang berseteru dengan kamu. Nih, udah banyak banget nih atensi yang udah masuk, yang udah gabungan di live TikTok Heartland FM ya. Aku mau bacain satu persatu nih yang ikutan games. Ada dari siapa aja? Ada dari Hikari, dia pilih jawabannya A katanya. Terus ada juga sebentar dari Eyang tadi ya, Eyang juga bilang A. Terus Akam Evan jawab B, Eyang Putri A tadi ya. Terus siapa lagi nih yang mau ikutan, guys? Di 0819269 juga ada yang bergabung. Sebentar, aku bacain dari Sony Lee, dia bilang pilih jawaban D ya. Terus ada juga dari Bersyukur, di pagi hari ini dia pilih jawabannya B. Oke, langsung aku bacain arti dari pilihan jawaban kamu ya. Kalau tadi yang pilih jawaban A ya, langsung menjelaskan semuanya saat itu juga. Kamu tuh tipe yang penyelesai cepat istilahnya. Jadi kamu tuh gak suka konflik yang berlarut-larut. Kamu cenderung terbuka dan ingin masalah itu cepat selesai. Tapi kadang kamu terlalu terburu-buru menjelaskan sebelum suasana benar-benar tenang. Nah, itu jawabannya. Jadi kamu tuh tipe orang yang pengen cepat gitu menyelesaikan konflik gitu ya. Terima kasih buat yang udah pilih jawaban A. Kalau yang pilih jawaban B, tipe penenang situasi. Nah, kamu tuh lebih suka menenangkan diri dulu sebelum bicara. Kamu cukup bijak dalam mengontrol emosi kamu. Tapi hati-hati ya, jangan sampai terlalu lama diam, karena itu bisa membuat salah paham makin besar. Nah, jangan sampai terlalu lama diam, karena itu bisa membuat salah paham makin besar. Oke, kemudian yang pilih jawaban D, mencoba melihat dari sudut pandang orang yang sedang berseteru dengan kita, itu kamu adalah tipe dewasa dalam komunikasi ya. Ini kamu itu berusaha memahami dua sisi sekaligus. Jadi kamu cenderung empati dan lebih mudah menyelesaikan konflik dengan tenang. Dan orang lain biasanya akan merasa nyaman berbicara dengan kamu. Wih, berarti kamu tipe orang yang dewasa ya, kalau kamu pilih jawaban D. Oke, itu tadi games yang udah Ragil Z bagiin ya, tentang kesalahpahaman. Terus masih ngobrolin juga tentang kesalahpahaman. Jadi sebenarnya ada gak sih dampak positif dari yang namanya salah paham? Karena orang akan mikir bahwa yang namanya salah paham itu pasti negatif deh semuanya, pasti nggak baik deh. Oh, ternyata ada, guys. Ada sisi positif dari yang namanya kesalahpahaman. Karena salah paham itu bisa menjadi kayak pelajaran gitu ya, untuk kita itu belajar komunikasi yang baik gitu. Tanpa melakukan sebuah kesalahan, kita gak akan belajar untuk jadi lebih baik dalam berkomunikasi. Benar ya. Terus kesalahpahaman ini juga
merupakan kesempatan untuk kita itu bisa memperbaiki hubungan dengan orang yang sedang berseteru dengan kita. Dan jangan lupa juga untuk melatih diri mengendalikan emosi kita, dan kita juga harus lebih mengenal karakter seseorang itu lebih dalam ya. Sebelum kita itu asal ngomong gitu guys, kita itu harus tahu dulu nih tipe orang yang kita ajak ngomong nih, dia itu tipenya apakah suka marah, atau dia tipe orang yang tenang, yang bisa dikritik, atau dia tipe orang yang gampang banget emosi, atau mungkin rekan kita atau teman kita yang lagi berseteru dengan kita ini lagi punya beban yang sangat berat dalam kehidupannya. Jadi kita harus punya timing waktu yang benar gitu sebelum kita ngobrol gitu ya. Dan sekali lagi, setiap perkataan kita itu juga harus benar-benar dipikirkan gitu, apa yang akan kita keluarkan dari mulut kita. Kan lebih baik bahwa perkataan kita itu bisa memberikan dukungan, memberikan penghiburan, memberikan ketenangan gitu ya, daripada kita ngomong tapi kita sendiri itu masih dipenuhi dengan emosi. Nah, kadang setelah konflik selesai, hubungan itu malah jadi lebih kuat guys, karena kedua pihak jadi lebih terbuka dan lebih saling mengenal sifat dan karakter masing-masing. Dan sebuah penelitian komunikasi juga menunjukkan bahwa konflik yang diselesaikan dengan baik ini justru bisa memperkuat ikatan hubungan. Salah paham juga mengajarkan kita bahwa mendengar itu sama pentingnya dengan berbicara. Keren ya. Jadi dari sebuah kesalahpahaman banyak banget yang bisa kita pelajari.

0: siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa?
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Immanuel Ebenezer klaim selamatkan uang rakyat lebih banyak dari KPK. Tingkat kesulitan tinggi, pengembangan blok Ganal butuh investasi jumbo. Dari Kapolda Metro Jaya menjelaskan integrasi 24.000 CCTV Jakarta dilakukan dengan tetap menjaga privasi. Kita mulai dengan informasi yang pertama, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer melontarkan pernyataan kontroversial di tengah proses hukum yang menjeratnya. Noel mengklaim dirinya telah menyelamatkan uang rakyat dalam jumlah jauh lebih besar dibanding capaian Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia bahkan menantang untuk mengadu data penyelamatan uang negara antara dirinya dengan lembaga anti rasuah tersebut. Tantangan terbuka ini disampaikan Noel saat menghadiri persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dan untuk informasi selanjutnya, pengembangan blok Ganal dalam proyek Indonesia Deep Water Development dinilai membutuhkan investasi jumbo. Karena tingkat kesulitan yang tinggi, Dewan Energi Nasional menyebut teknologi tinggi dan dana besar akan menjadi hambatan utama bagi badan usaha milik daerah. BUMD diprediksi akan kesulitan menyediakan modal untuk menyetor ekuitas yang diwajibkan dalam participating interest. Terlebih dalam praktiknya, BUMD bukanlah operator utama, melainkan hanya menerima manfaat dari kegiatan hulu migas.

0: Dan untuk informasi selanjutnya, Polda Metro Jaya bersama Pemprov DKI Jakarta resmi mengintegrasikan 24.000 titik kamera pengawas di ibu kota. Proyek raksasa ini ditujukan untuk memperkuat keamanan Jakarta sekaligus menekan angka kriminalitas. Meski sistem pengawasan diperketat, Kapolda Metro Jaya menegaskan privasi warga harus tetap dijaga. Polisi berjanji akan menyiapkan SOP yang jelas agar integrasi massal tidak melanggar hak-hak masyarakat.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM.

0: Masih di Morning Espresso, dan masih ada Ragil Z yang akan menemani kamu sampai dengan jam 10 nanti. Kita lagi ngobrol tentang kesalahpahaman ya. Thank you banget sudah ada yang mengirimkan voice note pagi hari ini, guys. Kita mau dengerin dulu ya dari siapakah ini.
1: Halo Kak Ragil, selamat

0: pagi hari ini sudah bergabung dan mengomentari ya tentang kesalahpahaman ya. Semangat ya buat kamu yang ada di Mentawai guys. Buat Cila semangatnya yang tak pernah padam kayak judul lagu. Oke, nah kalau ngobrolin tentang kesalahpahaman ya Heartliner ya, jadi gimana sih cara untuk mengatasi dan membereskan sebuah kesalahpahaman? Ini adalah bagian pentingnya guys. Jadi cara mengatasi yang namanya salah paham itu, kita tuh jangan jadi orang itu yang langsung emosi ya. Karena kalau udah emosi gak tertahankan, wah kadang-kadang itu kata-kata yang keluar dari mulut kita itu seringkali itu menyakitkan ya guys ya. Jadi kita juga harus mendengarkan sampai selesai, jadi pendengar yang baik. Jangan suka memotong pembicaraan orang, biar dikeluarkan dulu semuanya, apa yang jadi unek-unek dari teman kita mungkin, dari orang tua kita mungkin, atau dari pasangan kita. Dan jangan menyimpulkan sendiri ya, berani bertanya. Kalau kurang jelas, kita harus bertanya sedetail-detailnya, selengkap-lengkapnya gitu ya. Karena malu bertanya itu sesat di jalan ya. Dan jelaskan maksud dengan tenang, hindari kalau kita pakai WhatsApp ya, hindari chat yang panjang saat kita itu emosi. Dan kalau bisa ketemuan aja daripada kita WhatsApp chatting, karena chat itu nggak ada emosinya ya guys ya. Jadi mending ketemu terus kita bicara, ngobrol supaya kita bisa langsung lihat ekspresinya, terus nada bicaranya itu bisa beneran terdengar. Karena komunikasi terbaik itu bukan siapa yang paling keras bicaranya, tapi siapa yang paling mau untuk memahami. Kadang ego membuat kita tuh lebih ingin menang ya daripada menyelesaikan masalah. Padahal hubungan yang sehat itu bukan tentang siapa yang benar, tapi siapa yang mau memperbaiki keadaan. Oke, thank you juga buat Suara Kasih yang sudah bergabung pagi hari ini. Ada Asriel juga, terus ada Arke Hammer, terima kasih semuanya ya. Ada dari mana lagi nih? Ada dari Pimpam di live TikTok Heartline FM. Oke, sebelum aku pamit undur diri, kita dengerin dulu beberapa lagu yang berikut ini.
1: Gotta get that.

0: Wah, untung masih jam 8.01 nih.
1: Kamu telat lagi, Tikno.
0: Ya elah, masih 1 menit doang. Kemarin malah 5 menit.
1: Ya ampun.
2: Mau 1 menit, mau 5 menit, tetep aja itu telat, lu mah kebiasaan.
0: Ya maaf.
3: Pergunakanlah waktumu dengan baik, karena waktu tidak pernah bisa terulang dan tidak pernah bisa dibeli dengan apapun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartline FM.
1: Yes, balik lagi masih di Morning Espresso barengan bersama dengan Ragil Z. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung pagi hari ini di live TikTok Heartline FM maupun yang sudah memberikan komentarnya di 0819269000. Kita pagi hari ini membahas tentang kesalahpahaman ya guys ya. Jadi kesimpulannya itu enggak semua orang itu bisa langsung mengerti kita, bisa memahami kita. Dan salah paham itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Selama manusia itu masih punya pikiran, perasaan, ego dan cara pandang yang berbeda, maka salah paham itu akan selalu ada ya guys ya. Yang jelas kita harus tetap semangat menjalani hidup ini. Enggak apa-apa kalau kita mengalami dan pernah terjadi sebuah kesalahpahaman dengan pasangan, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan komunitas kita, dengan rekan kerja kita, dengan bestie kita, mungkin gak apa-apa, karena dari situlah kita itu akan belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, benar ya. Dan apakah salah paham ini menjadi tembok pemisah atau justru jembatan untuk saling memahami lebih dalam? Cuman kamu yang tahu jawabannya. Jadi yuk sama-sama kita belajar untuk mendengar dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tidak buru-buru menghakimi. Karena kadang masalah terbesar itu bukan tentang apa yang dikatakan ya, tetapi tentang apa yang diasumsikan. Jangan kemana-mana, karena setelah Morning Espresso ini berakhir bakal ada SKI, Sketsa Keluarga Indonesia. Masih ditemani bersama dengan Ragil Z dan juga Dika Arwan. Dan besok di waktu yang sama Morning Espresso akan kembali hadir menemani kamu mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10. Dan yang spesial di esok hari di jam 9 bakal ada talk show ya di Morning Espresso. Jadi jangan sampai kamu lewatkan Morning Espresso setiap Senin sampai dengan Kamis dari jam 8 sampai dengan jam 10. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

gak dihabiskan. Di 20 detik. 20. Lagunya gak dihabisin ya. Setengah lagu aja kan.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Senang sekali saya Ragil Z dan juga Dika Arwa, Dika Arwan bisa kembali menyapa Anda. Gimana nih Dika? Kurang tidur kayaknya ya?
1: Kurang tidur nih hari ini. Pas banget ya topiknya ya. Ini kita akan ngomongin tentang tidur berkualitas pastinya. Nah untuk teman-teman semua bisa ikut berkomentar atau join di 0819-269-1000 atau bisa saksikan kita di akun live YouTube nih di pagi hari ini. Topiknya tidur berkualitas, mental terjaga ketika tidur lebih dari sekedar durasi.
0: Nah, yang jelas kita nggak cuma berdua aja ngobrolin tentang itu ya.
1: Betul.
0: Karena kalau kita cuma berdua ngobrolnya bisa kemana-mana
1: bisa
0: ya Dika ya.
1: Efek kurang tidur. Kita sama yuk, ada teman-teman dari KPSI dan PDSK JI, ada Kamia, selamat pagi Kamia.
0: Selamat pagi Kamia. Ya, suaranya belum
1: terdengar nih Kamia.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, oke. Okay. Belum terdengar Kamia. Baik, mungkin kita sapa juga narasumber kita pagi hari ini ya.
1: Ada Dr. Ahmad Samjunanto SPKJ. Selamat pagi, Dok.
0: Iya.
1: Iya, belum masuk juga.
0: Oke, suaranya juga belum terdengar di studio kita ya. Seru banget nih perbincangan kita tentang tidur berkualitas, menjaga mental kita itu supaya tetap terjaga gitu. Karena orang kalau kurang tidur itu udah kelihatan dari raut mukanya ya Dika ya.
1: Mukaku kelihatan.
0: Kalau kalau kurang tidur, kalau capek banget gitu ya. Kamu pasti kurang tidur ya. Tidur gi sana gitu.
1: Nah.
0: Tidur gi kamu Dika.
1: Apalagi jangan ntar dibawain siapa nih. Apalagi kalau misalnya kita tuh kurang tidur, pastinya emosi kan lebih gak stabil ya.
0: Iya.
1: Bawaannya tuh gak enak gitu. Apalagi kalau sambil beraktivitas tuh bawaannya ngantuk, bisa gak konsentrasi nih.
0: Yes, benar.
1: Sambil menunggu untuk sambungan kita di pagi hari ini, mungkin kita break dulu kali ya, ya. Untuk teman-teman semua bisa ikut bergabung di 0819 269 1000. Kita akan kembali setelah beberapa yang mau lewat ini.

0: Ya, kembali lagi kita masih di Sketsa Keluarga Indonesia. Oke, kita sudah tersambung juga dengan narasumber kita di pagi hari ini. Langsung kita sapa kembali ya. Halo, selamat pagi Kak Mia.
1: Iya.
0: Iya.
1: belum masuk juga nih
0: suaranya. Kalau dokter sudah masuk belum nih suaranya? Coba kita cek dulu ya.
1: Pagi, Dok.
0: Pagi, dokter. Ya. Oke, belum masuk juga ini suaranya ya. Karena apa ini?
1: Tapi sih ngomongin tentang tidur gitu kan. Pastinya kan kita kalau ya mungkin udah banyak orang yang tahu kali ya, tidur yang baik itu 7 sampai 8 jam gitu. Cuma kadang-kadang pernah enggak ngerasain kalau tidur itu gitu loh. Ya sebenarnya kita tidurnya udah cukup nih, berarti 7 sampai 8 jam kadang-kadang kok bangun-bangun enggak segar gitu ya.
0: Masih berasa capek gitu ya. Itu pasti ada sesuatu mungkin pada waktu tidur mimpi buruk. Jadi capek gitu bawaannya waktu bangun.
2: Ngomongin tentang mimpi, lo pernah inget gak?
0: Apaan?
2: Mimpi lo apa gitu?
0: Iya, inget lah.
2: Inget ya? Cuma kadang-kadang gue
0: ada beberapa kali tidur yang kita tuh mimpi tapi kita gak inget.
2: Gak inget gitu.
0: Tapi kita lagi gak ngobrolin mimpi sih.
2: Bukan ngobrolin mimpi.
0: Kita ngobrolin tidurnya gitu ya. Memang benar sih. Kamu suka tidur?
2: Ya suka lah.
0: Kan ada orang yang hobi tidur, itu tuh kalau sekali tidur itu dia bisa sampai 14 jam.
2: Wow.
0: Bisa sampai 13 jam. Gitu.
2: Biasanya tuh 14 jam tuh di akhir-akhir pekan gitu loh, di apa di hari-hari libur. Karena kan cerita dari temen juga nih, dia tuh suka kalau di akhir pekan atau di hari libur, biasanya tuh tidurnya itu dilamain. Apalagi kalau dia punya utang tidur. Utang tidur.
0: Iya, jadi utang itu bukan cuma duit ternyata ya. Tidur juga bisa utang, guys.
2: Yes. Bagaimana nih? Apakah sudah bisa tersambung?
0: Gimana nih?
2: Coba halo kami ya. Pak dokter.
0: Iya.
2: Di kita enggak masuk.
0: Iya, suaranya belum masuk. Mungkin kita ini dulu lagi ya. Kita coba-coba lagi nih supaya bisa terdengar suaranya. Baik, jangan kemana-mana pendengar semuanya. Kita akan kembali setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia. Dan topik perbincangan kita pagi hari ini adalah tidur berkualitas, mental terjaga ketika tidur lebih dari sekedar durasi. Baik, apakah sudah terdengar nih suara dari narasumber kita pagi hari ini? Selamat pagi Kak Mia.
1: Pagi.
2: Ya, ya. Sudah nah.
1: Sudah
2: masuk nih. Oke. Oke, Kak Mia.
1: Udah. Oke. Akhirnya.
2: Akhirnya. Selamat pagi, Dok.
3: Pagi.
2: Ya, mohon maaf nih untuk keterlambatannya. Mungkin Kak Mia bisa diperkenalkan nih untuk dokter kita di pagi hari ini. Silakan, Kak Mia.
1: Oke. Jadi pagi hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Dr. Ahmad Samjunanto, SPKJ. Beliau ini dari PDSKJI dan kita akan ngobrolin tentang tidur berkualitas, mental terjaga. Nah, ketika tidur lebih dari sekedar durasi. Jadi, kita akan ngomongin tentang tidur yang berkualitas seperti apa dan gangguan tidur seperti apa, nanti efeknya apa dan lain sebagainya. Ya, Dok ya?
3: Betul.
1: Oke, kita langsung aja kali ya.
2: Yeah.
1: Ngobrol, ngobrol langsung dan pertanyaan pertama dari ini mendasar banget ya. Kenapa sih tidur sangat penting buat tubuh kita, Dok?
3: Oke, itu pertanyaan yang sangat penting banget kan ya. Jadi kalau misalkan kita bayangin, tidur itu sebenarnya bukan aktivitas yang pasif gitu. Ketika kita misalkan tidur terus kita nggak ngapa-ngapain, secara perilaku memang kita nggak ngapa-ngapain. Tapi sebenarnya dalam tubuh kita itu terjadi banyak proses regenerasi yang memang hanya muncul ketika kita tidur. Misalkan untuk otak sendiri dia baru akan bersih-bersih dalam tanda kutip ketika misalkan kita tidur gitu. Ketika kita terjaga, proses pembersihan dalam tanda kutip racun-racun atau sisa-sisa metabolisme yang ada di otak itu tidak akan terjadi gitu. Sedangkan otak merupakan bagian yang sangat penting buat tubuh kita.
1: Oke, nah
3: akan berdampak juga

0: ke fisik kita dan juga sama ke emosi kita tentunya gitu kan ya.
1: Oke. Jadi kalau misalnya kurang tidur, fisiknya tidak terjaga, emosi juga tidak terjaga gitu ya, Dok ya.
0: Betul banget.
1: Oke. Nah, apa sih yang harus kita lakukan nih supaya tidur kita berkualitas, Dok?
0: Ya. Betul. Sebenarnya yang mungkin yang paling saya sering temui dari klien-klien saya kalau itu biasanya tidurnya tidak rutin kami ya. Itu nggak cuma tidurnya, nggak cuma memulai tidurnya, tapi sebenarnya dalam tidurnya juga perlu rutin gitu.
1: Boleh jelasin nggak? Maksudnya nggak rutin itu gimana? Misalnya tidurnya 2 hari sekali gitu nggak?
2: Nggak juga sih kayak gitu.
0: Misalkan sekarang tidur jam 10, nanti tidur jam 11, ataupun bangunnya juga kayak gitu. Kadang-kadang jam 4, kadang-kadang jam 6. Sedangkan jadi tubuh kita itu kayak punya jam biologisnya sendiri gitu kan ya. Dan itu salah satunya dipengaruhi sama banyak perilaku makan, cahaya yang masuk ke dalam mata dan dialirkan ke otak, dan kedua salah satu faktornya juga adalah tidur. Gitu, ketika tidur yang nggak rutin, tentu si jam biologisnya itu juga akan ikut kacau gitu.
1: Oh, jadi
0: saya paling sering jadi kesalahan para klien-klien.
1: Oh gitu, jadi itu mempengaruhi kualitas tidur juga dok ya. Kalau misalnya kita nggak rutin gitu, nggak sesuai dengan jamnya setiap hari gitu ya.
0: Salah satu faktornya itu kami.
1: Oke, nah yang perlu dilakukan nih supaya tidur kita berkualitas, misalnya jangan sampai
0: kita menjaga kapan kita mulai tidur, karena kan nggak rutinitas untuk bangunnya kami ya. Jadi kalau misalkan mau di setel kita bangun jam 4 itu mungkin yang yang Islam mau sholat subuh, atau misalkan mau bangun jam 7, mau siap-siap berangkat kerja, ya selalu di stres seperti itu gitu. Jadi selalu bangunnya nanti jam 4 dan jam 7 apapun yang terjadi sebenarnya. Mau kita baru tidur jam 12, jam 1, misalkan bangunnya dimulai rutin dulu. Harapannya nanti waktu tidurnya juga akan mulai ke bawah rutin gitu. Susah ya kalau kita mau mulai tidur, kadang-kadang banyak pikiran, banyak hal, kita susah untuk memulai tidurnya, tapi kalau bangun kan bisa sangat mudah diatur.
1: Iya benar, kalau tidur tuh, saya juga kadang-kadang gitu mau tidurnya jam 10, tiba-tiba anak dari atas misalnya, "Ma, aku ada tugas besok, harus ini." Terpaksa nggak tidur lagi kan, kayak gitu ya. Tapi kalau yang paling penting harus dijaga itu begitu bangun tidurnya berarti ya dok ya?
0: Betul. Yang lebih visible dan mudah dilakukan.
1: Nah, tidur yang kurang berkualitas bisa mempengaruhi kesehatan mental kita nggak sih, dok?
0: Iya, betul. Jadi, yang tadi saya sampaikan kan dia punya proses rekonsiliasi memori, rekonsiliasi emosi. Jadi, tentunya akan berdampak juga sama kondisi kesehatan mental kita. Sebenarnya pun ini suatu hal yang bidireksional atau dua arah gitu, kami ya. Jadi, tidur yang tidak berkualitas tentu akan mempengaruhi kondisi kejiwaan, bahkan bisa saja berpengaruh sama keparahan dari gangguan mental gitu. Misalkan orang-orang dengan skizofrenia, orang-orang dengan bipolar, tidur itu sudah jadi kebutuhan yang begitu primer, mungkin sama primernya kayak makan gitu. Jadi kebutuhan primernya nggak cuma pangan, tangan, papan, tapi juga tidur menjadi kebutuhan yang begitu primer. Karena tadi semakin emosinya kacau sedikit aja, dan biasa dimulai dari kesalahan tidur, kondisi kejiwaan bisa terpengaruh. Tapi juga sebaliknya gitu, beberapa gangguan jiwa justru manifestasi awalnya atau gejala awalnya itu malah dimulai dari kesulitan tidur. Kadang-kadang itu jadi alarm simptom pada orang-orang dengan gangguan jiwa yang berulang gitu, yang kambuh-kambuhan. Biasanya gejala paling awalnya, paling sering itu masalah tidurnya dulu, baru gejala moodnya, gejala anxiety-nya, berbagai halusinasi. Kalau misalkan orang dengan schizophrenia itu baru muncul belakangan, biasanya jadi alarm simptomnya atau gejala yang penanda awalnya itu si tidurnya ini. Jadi dua arah mereka.
1: Boleh tahu nggak sih dok, gangguan tidur yang biasa aja sama yang gangguan tidur ternyata jadi simptom gangguan kejiwaan itu perbedaannya di mana?
0: Sebenarnya tiap gangguan jiwa ada beberapa karakteristik tidur tertentu, tapi sebenarnya itu bukan jadi suatu bukan jadi faktor pembeda banget gitu kami. Kadang-kadang manifestasinya bisa sama. Kalau kita bicara dahulu kala,

0: para teoris tuh melihat kalau orang depresi tuh tidurnya tuh selalu masalah tidurnya tuh kebangun di pagi hari gitu. Jadi dia nggak tidurnya mulai tidurnya gampang, tapi soal tidur di pagi hari dengan perasaan hampa, kosong, nggak putus asa tuh di pagi hari biasanya itu yang klasiknya. Gangguan kecemasan biasanya sulit memulai tidurnya gitu, dekat yang ada yang terbangun. Jadi tapi itu makin kesini makin blur juga, nggak benar-benar seklasik itu. Bisa saja orang dengan cemas terbangun di pagi hari dan lain-lain. Ada juga gangguan tidur tanpa gangguan jiwa gitu. Biasanya kita lihat dulu apakah ini durasinya cukup lama dan pada akhirnya nggak ada, kita temukan nggak ada tanda-tanda gangguan jiwa yang lain, ya mungkin itu gangguan tidur yang murni gangguan tidur saja gitu.
1: Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Kan tadi kayak untuk orang-orang yang kesibukannya tinggi itu. Tadi Mas Dika kan tadi malam katanya kurang tidur gitu kan. Berarti sekarang lagi kayaknya kualitas tidurnya lagi kurang gitu. Tapi bukan karena tadi ya, ini karena kesibukan aja gitu. Nah, untuk orang yang memiliki kesibukan tinggi kan terkadang kerja sampai larut malam gitu ya. Tapi bisa nggak sih sebenarnya orang-orang seperti itu mendapatkan tidur yang berkualitas? Terus gimana caranya nih, Dok?
0: Oke. Iya, kalau kita nggak bisa main di durasi, sebenarnya durasi juga sama pentingnya ya kami ya. Tapi kualitas tidur juga sama pentingnya. Ini bukan sesuatu yang harus dikorbankan sebenarnya. Tapi memang pada situasi yang di era global gini agak sulit sulit untuk mempertahankan keduanya. Jadi kalau durasinya emang kurang, ya kita harus tingkatkan kualitasnya. Pertama tadi yang saya sampaikan di awal bahwa rutinitasnya itu harus benar-benar terjaga. Jadi perlakukan tidur itu kayak tugas, kayak deadline, memang harus tidur tidur jam sekian gitu. Jadi kapan, misalkan nggak cuma orang-orang yang sibuk baru datang larut malam, kan juga ada orang-orang yang memang kerjanya malam hari gitu, kayak satpam, kayak bahkan petugas apa tenaga kesehatan juga shiftnya shift malam gitu. Ya tetap harus dijaga gitu. Kalau misalkan kebagiannya shift malam, berarti ya paginya itu dimanfaatkan tuh waktu tidurnya harus sudah dijadwalkan. Misalkan saya baru shift malam, baru pulang lagi ke rumah jam 8 pagi, ya jam 10 sampai jam 5 memang disediakan waktu untuk tidur gitu. Jangan dibuat malah main, main padel, main tenis, jangan diluangkan untuk waktu seperti itu, memang harus dijadwalkan waktu tidur. Begitupun orang yang tidurnya tuh baru sampai rumah mungkin jam 10 malam gitu, ya udah nggak apa-apa, siapkan di jam 12, bangun jam 5. Akhirnya secara durasi kurang, kita bisa manfaatkan waktu tidur siang. Tapi sebenarnya waktu tidur siang, kalau kelamaan itu nggak akan baik buat tidur malamnya itu. Waktu tidur siang pun juga harus dibuat sespesifik mungkin. Mungkin banyak juga yang dengar istilah power nap, karena memang sebaiknya tidur siang tidak selama itu, paling lama tuh setengah jam. Jadi kalau misalkan tadi orang yang tidurnya baru sampai rumah jam kantor jam 10, terus cuma punya waktu tidur misalkan 4 atau 5 jam, ya siangnya coba tambahkan nap atau tidur siang selama setengah jam. Tapi jangan sampai napnya itu di atas jam 3, karena nanti akan mempengaruhi waktu tidur malam harinya. Kalau tidurnya lebih lama, takutnya kan kadang kita ngerasa gitu ya, tidur. Kayak dia tidur cukup lama, tapi bangunnya tetap rada-rada nggak enak, greges, confused, bingung. Itu bisa terjadi kalau misalkan tidurnya terlalu lama. Jadi kalau bisa napnya cukup 30 menit saja, paling lama.
1: Oke, baik kalau begitu. Nah, boleh tahu nggak nih, Dok, untuk orang yang tidurnya berkualitas sama yang enggak gitu, yang ada gangguan tidur gitu, itu ketika bangun itu ada perbedaannya nggak sih?
0: Iya,
1: Dan oh ya, satu lagi, sama yang termasuk gangguan tidur itu apa aja, Dok?
0: Oke. Untuk pertanyaan pertama yang tadi kami bahwa tidur
1: Oh, jadi gini, kalau orang yang punya gangguan tidur sama yang enggak itu, ketika
0: perbedaannya
1: bangun,
0: apa?
1: ya, apakah ada perbedaannya gitu dalam kesehariannya? Kemudian, yang termasuk gangguan tidur itu apa aja, dong?
0: Siap. Jadi dari yang kedua dulu deh ya. Jadi gangguan tidur, ada yang kita sebut gangguan tidur, beberapa gangguan tidur yang ini akan kita tegakkan kalau pada akhirnya kita nggak menemukan diagnosis yang lain, atau kalaupun bersamaan dengan diagnosis yang lain, ini tidak saling berpengaruh. Bisa aja orang, misalkan salah satu gangguan tidur itu insomnia. Insomnia sendiri merupakan gangguan tidur yang ditandai dengan ketidakpuasan seseorang dalam pola tidurnya yang bisa berupa sulit memulai tidur, sulit mempertahankan tidur, atau terbangun terlalu dini dari waktu yang diharapkan. Dan kesulitan tidur ini, ketidakpuasan akan pola tidur ini tidak hanya terjadi ketika seseorang nggak punya waktu tidur. Jadi kayak tadi kalau misalkan orang sibuk kayak Mas Dika sama Mbak Ragil tadi, dia emang nggak punya waktu untuk tidur, terus tidurnya tidak memuaskan, ya itu kita nggak akan sebut sebagai insomnia. Jadi kalau misalkan insomnia itu memang orangnya udah punya waktu tidur, cukup, bukan karena kesibukannya, tapi tidurnya tidak memuaskan. Gitu. Itu yang paling sering gitu ya insomnia. Tapi sebenarnya tadi kami kadang-kadang gangguan tidur ini merupakan bagian dari suatu gangguan jiwa yang lain. Misalkan dia dengan depresi, dengan anxiety. Jadi bisa saja si insomnia ini bukan insomnia, tapi merupakan gangguan jiwa yang lain. Jadi untuk menentukan itu sebaiknya coba datang ke tenaga yang lebih profesional gitu. Terus kan tadi dia tidak puas. Kenapa tidak puas? Karena biasanya tidur itu tidak restoratif atau tidak memulihkan. Kan tadi seperti yang di awal, tujuan tidur itu diciptakan manusia untuk tidur, untuk dia bisa memulihkan tubuhnya, regenerasi. Kalau dia memulai tidur, tapi ketika bangun tidak terasa segar, tidak merasa pulih, tidak bisa semangat untuk menjalani harinya yang baru, yaitu merupakan salah satu tanda juga jangan-jangan orang itu punya gangguan tidur atau gangguan jiwa lainnya yang berpengaruh pada tidur. Itu kami.
1: Oke, waduh. Berarti kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut, ini gangguan tidur biasa atau gangguan tidur karena ada memang ada gangguan kejiwaan, itu harus memang harus cek ke ahlinya ya, nggak bisa kita self-diagnose gitu ya, dok ya.
0: Sebaiknya sih seperti itu kami.
1: Oke. Jadi jangan sembarangan ya, gara-gara insomnia berkepanjangan tiba-tiba, aduh aku gangguan mental nih, enggak gitu ya. Harus dicek dulu ya. Oke. Kak Ragil ya. Sama Kak Dika, apakah kita mau kembali dulu ke studio?
2: Ya, baik. Dokter, kalau dampak jangka panjang nih, jika seseorang itu terbiasa tidur tapi tidak teratur, ini pasti ada dampak jangka panjangnya ya dokter ya. Kira-kira apa nih dampak jangka panjangnya nih kalau seseorang terbiasa tidur tidak teratur selama bertahun-tahun?
0: Oke, yang tadi Kak Ragil bahwa kan tidur ini tujuannya untuk memulihkan dan kita punya jam biologis yang sendiri. Kalau misalkan itu terjadi secara bertahun-tahun, tentu dampaknya nggak cuma ke emosi, mungkin yang paling awal kelihatan, tapi juga pasti akan berdampak ke tubuh kita juga gitu. Misalkan orang-orang growth hormon atau hormon yang sangat penting untuk proses pertumbuhan tubuh saja juga lebih banyak tersekresinya, tersekresi itu diproduksinya ketika lagi tidur gitu. Jadi kalau misalkan itu nggak terjaga, pasti fisiknya juga akan terdampak juga gitu. Tadi misalkan tadi juga kan saya bilang kayak ada bersih-bersihnya gitu, sisa-sisa metabolisme, sisa-sisa racun-racun otak tidak dikeluarkan. Kalau misalkan itu tidak teratur atau tidurnya begitu kurang, tidak berkualitas, mungkin nggak sepenuhnya keluar semua, bisa berdampak panjang berhubungan sama gangguan-gangguan degeneratif kayak demensia juga. Jadi banyak banget sih sebenarnya apa ya, masalah yang bisa timbul, nggak cuma psikis doang, tapi fisik juga, hipertensi, diabetes, itu juga bisa berkaitan dengan tidur yang tidak berkualitas.
3: Kalau bagi otak sendiri nih dok, ada dampaknya nggak nih dok kalau kita keseringan kurang tidur gitu?
0: Iya, mungkin yang paling tampak itu fungsi dari otaknya, Mas Dika, bukan kayak otaknya tiba-tiba kopong atau otaknya tiba-tiba nggak hilang separoh atau tiba-tiba pembuluh darah pecah, ya mungkin nggak kayak gitu, tapi lebih ke fungsinya tadi. Karena kan ya ketika kita proses tidur ada regenerasi konektivitas antar otak, salah satu bagian otak yang terpenting adalah bagian depan otak kita, disebutnya prefrontal cortex. Itu berhubungan sama fungsi untuk berpikir, merencanakan, mengambil keputusan, mengingat sesuatu, itu juga akan terdampak juga tuh fungsi-fungsi otak yang sangat penting itu kalau misalkan tidur terganggu.
3: Oke, lebih ke fungsinya berarti ya.
2: Iya, baik. Dokter, saya itu sering kalau malam itu tidur, tapi kayak masih sadar gitu. Pernah kayak gitu nggak sih? Jadi
3: kayak
2: tidur.
3: Setengah tidur gitu ya?
2: Iya, jadi setengah tidur. Jadi nggak benar-benar nyenyak gitu, dokter. Tidurnya
3: masih
2: ini
3: istilahnya
2: kenapa
3: tidur.
2: Ya? Tidur apa ya? Tidur ayam.
3: Iya, tidur ayam. Ada istilah seperti itu nggak sih, dok?
2: Jadi kayak masih sadar gitu.
0: Jadi tadi sebenarnya ada salah satu mitos yang paling salah yang sering saya dengar bahwa tidurnya nggak cukup jalan. Itu betul. Tapi kita harus paham bahwa tidur itu bukan suatu aktivitas yang pasif. Sebenarnya dalam ketika kita tidur itu nggak cuma bangun sama tidur. Tidur pun sendiri dia naik turun gitu. Kadang tidur tidurnya cukup apa ya dangkal, bisa sedalam, nanti akan naik lagi ke dangkal, ke dalam, itu memang harus seperti itu gitu. Kalau dia tidak berfluktuatif seperti itu malah nggak berkualitas juga. Kalau tadi saya sempat dengar pembicaraan tentang saya ingat mimpinya, saya nggak ingat mimpinya. Biasanya kita mengingat mimpi kita itu ketika kita lagi memasuki tidur yang agak dangkal gitu. Kalau misalkan tidurnya selalu dalam, itu walaupun durasinya cukup juga nggak akan memulihkan gitu. Karena justru di proses tidur yang dangkal ketika kita mengingat mimpi itu proses regulasi emosi, reset emosi justru terjadinya di situ. Gitu, jadi kita nggak bisa tidurnya dalam doang. Nah, kalau misalkan orang minum alkohol gitu, orang minum alkohol itu dia tidurnya akan dalam terus, dia nggak ada fase yang tadi saya bilang tidurnya rada dangkal. Sehingga kalau misalkan minum alkohol mungkin durasinya bisa cukup, tapi terbangun juga tetap merasa nggak segar gitu. Karena tadi harus ada yang kita sebut sebagai arsitektur tidur, bahwa tidur itu memang harus punya dinamikanya seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, tapi sebenarnya di tiap kedalaman itu kita tetap tertidur gitu. Jadi kalau yang tadi Mbak Ragil sampaikan, mungkin emang tidurnya belum pernah mencapai tidur yang dalam. Jadi kita harusnya tidur yang dalam dulu, baru nanti agak dangkal, dalam agak dangkal, dalam agak dangkal, baru bangun gitu. Jadi mungkin yang tadi Mbak Ragil sebutkan justru emang kita nggak masuk ke fase yang dalamnya dulu gitu. Jadi langsung cuma didangkal, terus itu juga nggak akan berkualitas biasanya.
2: Berarti kalau kita tidak bisa mengingat mimpi kita, kita yakin nih, aku mimpi, tapi kita nggak mampu mengingat mimpi kita, itu berarti sudah dipastikan bahwa kita itu tidurnya dalam ya, dokter, berarti?
0: Betul, biasanya seperti itu.
3: Oke, dok, tapi saya pernah lihat nih, dok, ini mungkin case-nya di waktu itu sih Persami ya, waktu masih ada kemah gitu. Ada orang yang dia, sebenarnya ini tidur atau enggak gitu kan, dia tidur tapi jalan gitu, dok. Ini kenapa, dok, penyebabnya, dok?
2: Ngigau ya, kalau orang bilang ngigau bukan
3: tapi
2: sih.
3: Tapi dia jalan.
2: Tidak sadar itu? Ya.
0: Itu memang adalah salah satu gangguan tidur juga. Dulu itu namanya somnambulisme atau tidur berjalan. Yeah. Sekarang kita sebutnya kalau berdasarkan DSM, DSM itu kayak pedoman untuk mendiagnosis gangguan jiwa yang diterbitkan oleh perkumpulan psikiater di Amerika. Itu disebutnya NREM sleep behavior. Karena tadi tidur yang dalam banget itu nanti sebutnya non-REM. Kalau yang dangkal itu REM. Tapi saya nggak usah berkutip di bahasa ilmiah gitu, nanti takutnya malah jadi kuliah gitu kan ya. Tapi kurang lebih kayak tadi mas, ketika kita lagi tidur dalam, kadang-kadang otot tubuh kita memang masih terjaga, kita tetap bermimpi. Kadang-kadang mimpi kita itu kalau tidurnya sangat dalam itu bukan mimpi yang rada-rada aneh gitu. Kan kadang-kadang mimpi yang kita ingat mimpi yang aneh ya. Mimpi kita lagi dikejar naga, tiba-tiba pacaran sama Anne Hathaway. Pokoknya mimpi-mimpi yang rada-rada nggak mungkin gitu. Tapi sebenarnya ketika fase tidur yang dalam pun kita bermimpi mimpi yang keseharian. Kadang-kadang itu yang kita lagi berjalan, mencuci piring, kita menjaga supaya kita tidak melakukan perilaku tersebut, tapi kadang-kadang juga perilaku itu tetap muncul gitu. Jadi dalam mimpinya kita lagi nyuci barang atau lagi jalan, lagi kemah, tapi emang lagi nyapu, itu bisa saja terjadi walaupun dia sedang fase tidur. Itu adalah salah satu bentuk gangguan tidur.
1: Oke. Kalau mimpinya mimpi buruk gitu, dok, tapi itu berlangsung terus-menerus gitu, nah itu termasuk gangguan tidur nggak sih?
0: Betul, itu juga ada yang kita sebut sebagai nightmare, bahasa Inggrisnya ya, artinya mimpi buruk atau night terror kadang-kadang. Itu bisa jadi suatu bagian dari gangguan jiwa tertentu, yang paling sering itu PTSD, post-traumatic PTSD. Gangguan stres pasca trauma gitu ya, post-traumatic stress disorder. itu juga salah satu tandanya memang mimpi buruk. Jadi memang harus kita pastikan apakah ini mimpi buruknya dari memang mimpi buruk yang berdiri sendiri atau bagian dari suatu gangguan jiwa yang lain. Orang-orang dengan depresi pun kadang-kadang juga bisa bermimpi buruk. Itu jadi itu juga

0: selama kalian merasa terganggu atau merasa terganggu, saya merasa terganggu, ya sebaiknya bisa periksakan lebih cepat gitu. Jadi nggak harus nunggu seberapa lama. 3 bulan kan lumayan menyiksa ya, mimpi
1: Iya,
0: buruk selama
1: betul.
0: 3 bulan menyiksa sebenarnya.
1: Jangan sampai gitu dikejar naga terus gitu ya selama 3 bulan gitu ya.
0: Yeah.
1: Kalau bisa sebelum 3 bulan ya diperiksa gitu ya, Dok ya.
0: Dok,
1: Oh, oke.
0: kalau istilah bayar apa ya, bayar utang tidur
1: Bayar
0: tuh bener
1: utang
0: gak, Dok?
1: di weekend biasanya waktu liburan. Nah,
0: Mm-mm.
1: ini yang sering terganggu di weekday karena ngemsi sampai malam misalnya. Atau ada kegiatan apa mau operasi gitu ya. Itu biasanya balas dendamnya weekend.
0: Iya.
1: Jadi hari weekend tuh tidur. Ini terjadi sama anak saya soalnya, Dok. Jadi kalau hari biasa tuh kan mereka kegiatan sampai kadang-kadang ambil les apa segala macam, maghrib baru pulang gitu. Jadi capek gitu. Nanti pas weekend tuh nggak ngapa-ngapain, ya udah tidur, ya tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi gitu. Itu boleh nggak sih kayak gitu?
0: Kalau dibilang boleh sih, bisa-bisa aja, cuma memang bukan suatu yang ideal gitu.
1: Oh gitu, oke. Okay.
0: Sebaiknya sih nggak seperti itu. Soalnya pada beberapa gangguan tidur, malah kita salah satu tekniknya adalah memang memaksa klien itu untuk nggak tidur dulu gitu. Supaya nanti
1: Okay.
0: kebutuhan tidurnya atau tadi utang tidurnya menumpuk, supaya dia akhirnya bisa mulai sleep secara mulai tidur secara rutin lagi, dan ketika udah rutin ya nggak kita anjurkan lagi untuk bayar utang kayak gitu lagi.
1: Nah, kalau utang uang harus dibayar, kalau utang tidur kita nggak harus ya.
0: Yeah.
1: Oke, baik kalau begitu,
2: Ya,
1: Dok. Ya, Kak Ragin ada pertanyaan lagi?
2: ya, ini ada pendengar kita juga yang sudah bergabung nih, kami ya, yang
1: Boleh?
2: memberikan pertanyaan pagi hari ini. Ada dari Bu Rince ini, dokter. Selamat pagi, Bung Dika, Mbak Ragil, dokter, dan Kak Mia. Saya mau tanya nih, bagaimana mengatasi tidur yang terbalik dan cara tidur dalam posisi yang seperti apa? Apakah posisi tidur terlentang atau miring kiri kanan? Karena saya sering terbangun kalau tidur di jam-jam malam. Kadang-kadang jam tidur terbangun lagi dan tidur lagi. Seperti itu. Apakah mungkin ada posisi-posisi khusus gitu, dokter, yang disarankan posisi terlentang ataukah miring ke kanan, ke kiri gitu supaya bisa mendapatkan
1: Supaya puas.
2: kualitas tidur yang baik kita.
0: Kalau posisi sebenarnya itu keunikan individu masing-masing, jadi sebenarnya nggak ada posisi-posisi tertentu gitu. Justru saya khawatir kalau misalkan ada posisi tertentu yang membuat dia selalu terbangun, jangan-jangan ada masalah tertentu. Yang paling sering itu masalah pada jalan nafas gitu, atau kita sebutnya obstructive sleep apnea. Karena misalkan kalau posisi yang nggak terlentang, dia akan bangun dari tidurnya, biasanya agak-agak kayak agak-agak sulit nafas. Itu ini periksa coba periksakan ke THT, jangan-jangan memang ada hambatan dalam saluran jalan nafasnya, sehingga dia tiap tidur kan otot-otot mulai melemas gitu, dan ketika pada posisi tertentu jalur nafasnya sudah sempit, semakin tertutup, sehingga dia sulit bernafas. Jadi, bisa dilanjutkan ke THT, atau mungkin itu bisa masalah jantung juga gitu. Orang-orang dengan masalah jantung tertentu memang harus tidurnya terlentang, agak bangun, apa bahkan agak agak duduk gitu, supaya cairannya nggak menggenang di sekitar jantung dan paru gitu, karena itu akan membangunkan tidur juga. Jadi kalau misalkan ada posisi-posisi tertentu yang membuat dia selalu terbangun, sebaiknya sih coba periksakan ke boleh ke dokter umum dulu, atau tadi langsung coba ke dokter THT atau jantung. Kan kita harus periksa beberapa tanda lainnya. Seperti itu.
3: Oke. Dok, tadi sempat dijelaskan juga untuk tidur yang rutin gitu loh. Apalagi kalau orang-orang yang mungkin insomnia kali ya. Itu kan sulit banget tuh, Dok, untuk mencoba mungkin tidur jam 10 nanti bangunnya jam 6. Berarti ini harus merubah pola dari ini perilaku juga, Dok, ya. Terutama dalam
0: Betul.
3: hal tidur nih.
0: Iya. Yang tadi saya sampaikan bahwa memang agak kontraintuitif pada orang yang misalkan insomnia berkepanjangan, ketika di akhirnya tidurnya sulit dan sulit kebangun-bangun lagi, memang hal yang paling kita agak kontraintuitif ya, orang susah tidur kok malah dilarang tidur gitu. Tapi memang itu yang kadang-kadang butuh dilakukan di fase-fase awal pemulihan. Dia mau nggak mau harus terbangun jam 6, mau baru tidur jam 5, mau baru tidur jam 6 kurang

0: namanya ya, tetap harus terbangun dulu jam 6 karena harus dirutinkan dulu gitu. Nanti ada beberapa teknik lain untuk pada akhirnya dia kembali lagi ke dalam rutinitas yang diharapkan. Misalkan pada orang-orang insomnia kayak tadi, Bu Gika.
1: Oke. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Darwin ya, tentang insomnia ya Pak Darwin, semoga terjawab ya. Baik, dokter, ada juga tuh, bahkan aku juga pernah mengalami tidur cuman baru setengah jam atau sejam, tapi berasanya itu kayak udah lama banget gitu tidurnya.
2: Seger gitu ya.
1: Dan bangun itu bisa seger banget gitu, capek-capeknya hilang, padahal cuman setengah jam atau satu jam gitu dokter.
0: Iya. Itu paling sering biasanya tidurnya kalau tidur siang kali ya. Karena memang tadi saya sampaikan tidur siang, jatah kita tidur siang memang cuma setengah jam itu udah cukup restoratif atau memulihkan buat kita. Agak jarang itu hal terjadi di malam hari. Biasanya yang tadi saya sebut harus terjadi satu siklus dulu, yang mana satu siklus itu biasanya rata-rata berlangsung 90 menit. Yang tadi tidur dalam, terus ke tidur agak dangkal, itu biasanya satu siklusnya berlangsung selama 90 menit. Jadi agak kecil kemungkinannya itu terjadi di tidur malam hari, tidur siang masih sangat mungkin.
2: Oke. Ini ada dari Pramanto ini dok, apakah benar jika usia lanjut tidurnya berkurang? Mengapa demikian?
0: Betul, karena tadi kan tidur punya arsitekturnya yang tadi saya sampaikan, bahwa satu siklus itu dari tidur yang dalam ke tidur yang agak dangkal itu rata-rata satu orang berlangsung 90 menit dan satu orang itu bisa 4-6 siklus. Makanya orang tidur itu sekitar 6-9 jam orang dewasa. Nah, siklus ini yang 90 menit ketika orang udah lanjut usia, kebutuhannya nggak lagi 90 menit, tapi jadi berkurang. Jadi sangat wajar ketika orang semakin lanjut usia, tidur waktu tidurnya itu bisa jauh lebih pendek dibandingkan orang dewasa.
1: Oke, baik, semoga menjawab ya Mas Pram ya. Dokter, ini bagaimana dengan orang-orang yang memiliki gangguan tidur, akhirnya berkonsultasi ke dokter dan diberikan obat tidur nih. Kira-kira obat tidur ini aman nggak untuk jangka panjang gitu dokter?
0: Jadi ya agak pelik ya, karena kan ini sangat individu by individu gitu. Memang beberapa kalau misalkan obatnya, saya obat tidur kan cukup general ya. Ada obat untuk ngatasin depresi, tapi dia juga ngebantu tidur. Itu aman secara jangka panjang karena tujuannya bukan tidurnya. Tapi ada beberapa jenis obat tidur yang memang tidak disarankan untuk jangka panjang gitu. Salah satunya adalah obat-obat dari salah satu golongan, kita sih sebutnya golongannya benzodiazepin. Nah, benzodiazepin ini sebenarnya salah satu jenis obat yang sering disalahgunakan gitu, karena dia memang bisa menimbulkan adiksi atau kecanduan. Tapi kalau memang ini sifatnya kebutuhan, ya nggak apa-apa dipakai dulu sampai ritme tidurnya kembali lagi, baru nanti dia diturunkan dosisnya dan dilepaskan sedikit demi sedikit. Akan jadi masalah kalau ini tidak dipantau oleh tenaga ahli dan akhirnya kebablasan dan malah jadi kecanduan sama obat tidur. Tapi nggak semua obat tidur tadi menimbulkan kecanduan gitu. Tiap obat itu sangat-sangat beda.
3: Oke, jadi nggak, kalau bisa penggunaan obat memang harus sesuai dengan anjuran dokter ya. Jangan sembarangan, jangan beli di apotek misalnya atau di sekarang online misalnya juga ada ya, jangan sampai ya. Oke, dok, sekarang kita pengen tanya nih tentang gangguan jiwa, gangguan tidur dan gangguan mental ini kan ternyata erat banget ya. Jadi ada beberapa, pernah ada kasus nggak sih dok, misalnya sampai berapa hari seseorang itu kuat nggak tidur dan pada akhirnya harus pergi ke ahli gitu, ke dokter ahli?
0: Kalau saya sih, kalian-kalian yang biasanya saya temui di klinik sih nggak selang. Bener, kalau yang benar-benar nggak tidurnya, ya biasanya pernah ada yang 4 hari, pernah ada yang seminggu, tapi di luar itu biasanya saya nggak pernah ketemu secara langsung ya. Tapi kalian biasanya tidurnya sih tidur, tapi tidak berkualitas, itu yang lebih sering dan itu bisa berminggu-minggu dan berbulan-bulan.
3: Jadi itu memang sudah pasti. Nah, langkah apa yang biasanya dilakukan oleh ahli ini untuk mengatasi gangguan tidur ini?
0: Sebenarnya yang paling efektif tuh tadi memodifikasi perilaku, merestriksi atau melarang dulu untuk tidur. Kenapa sih kita dari tadi kan sih bilang kenapa sih melarang tidur malah justru efektif. Salah satu hal yang paling sering itu supaya kita membiasakan diri kasur itu memang untuk tidur gitu. Semakin lama kita terbaring di kasur dalam kondisi nggak tidur akan semakin susah tubuh kita untuk tidur. Sama aja kayak misalkan di studio itu ada shower. Apakah kalian akan serta-merta mau mandi di situ meskipun nggak ada orang lain? Kan enggak, karena memang studio itu bukan tempatnya untuk mandi gitu, tempatnya untuk kita bercengkrama, berdiskusi seperti ini gitu. Kalau misalkan kita melakukan tidur tapi di tempat tidur atau di kasur tapi nggak tidur, tubuh kita malah kan terbiasanya ini bukan bukan tempat saya untuk tidur dan kita semakin sulit untuk tidur. Makanya kita coba restriksi dulu gitu. Itu perubahan perilaku itu sebenarnya lebih efektif untuk membantu tidur secara jangka panjang. Tapi sebenarnya kan orang, apalagi orang Indonesia nggak suka yang capek-capek. Biasanya di awal-awal kita bantu dulu tuh dengan beberapa obat tidur sambil kita modifikasi perilakunya. Nanti perilakunya udah jadi kebiasaan, obat tidurnya bisa kita turunkan hingga kita lepas.
3: Oke. Nah, sekali lagi nih dok, boleh nggak ditegasin nih kapan kita harus mencari bantuan profesional ketika kita mengalami gangguan tidur?
0: Yang paling penting ketika sudah mengganggu fungsi kita sehari-hari. Namanya itu kayak pertanda yang jelas. Kalau misalkan Bung Dika kayaknya udah nggak bisa konsentrasi untuk apa? Jadi MC karena kurang tidur, itu salah satu hal yang pertanda untuk kita mencari bantuan. Ketika tidurnya sudah menerapkan cara-cara membantu tidur, nggak minum kopi 6 jam sebelum tidur atau kafein yang lain, nggak berolahraga atau makan berat 2 jam sebelum tidur, tidur di ruang yang tenang, sejuk, dan hening, itu udah semua cara itu dilakukan, tapi kok nggak cukup efektif untuk membantu tidur, ya mending cari profesional. Karena boleh jadi tadi masalahnya bukan di tidurnya doang, tapi ada suatu gangguan jiwa lain yang jadi sumber kenapa dia nggak bisa tidur. Itu yang belum ditelusurin lagi di ahli.
3: Oke, jadi kalau sudah mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, kerja udah nggak bisa misalnya, atau udah kurang ini MC juga enggak misalnya, atau apa dan lain-lain, baru minta bantuan profesional gitu.
2: Yes,
3: ya.
2: Betul.
3: Oke. Dok, closing statement dong dok, tentang tidur berkualitas, mental terjaga, jadi ini harus seperti apa dan bagaimana tips dan triknya?
0: Oke. Jadi memang tidur yang berkualitas itu sebenarnya investasi untuk kesehatan jiwa kita dan sebenarnya kesehatan fisik kita. Jadi nggak jangan anggap tidur itu sebagai suatu hal yang bisa kita sepelekan, betul. Ini adalah suatu hal yang penting untuk masalah mental, apalagi orang-orang dengan yang sudah memiliki masalah mental, ini jauh lebih penting kebutuhannya. Dan mari kita upayakan untuk tidur kita terjaga dengan beberapa langkah yang tadi udah kita bahas. Semoga jiwa kita tetap terjaga dengan tidur yang berkualitas.
3: Oke. Okay. Oh iya, ada satu pertanyaan lagi. Memang kopi berpengaruh ya dok sama tidur gitu? Soalnya kok kalau aku nggak terlalu ngaruh gitu ya? Atau emang kebluk aja gitu?
0: Iya, bisa jadi. Soalnya kan kopi memang mengandung kafein, dan kafein itu mengandung stimulan. Jadi zat-zat yang mengandung stimulan sebaiknya tidak dianjurkan diminum sebelum jam 6. Okay. 6 jam sebelum tidur. Bahkan sinar biru dari gawai itu juga akan membuat otak terstimulasi sehingga akan semakin sulit untuk tidur. Jadi kalau mau tidur memang gadget-gadget, HP, TikTok, semua disingkirkan dulu.
3: Iya. Disingkirkan. Demi tidur yang berkualitas ya.
2: Tapi itu
3: ya,
2: bener banget tuh. Bener banget. Kopi gitu. Saya sering kopi kalau udah malam, misalnya jam 7, jam 8 udah pasti begadang saya tuh.
3: Berarti itu gangguan tidur kan. Kadikata gara-gara kopi ternyata ya. Oke, okay. Yes. Sebelum pamit, saya mau informasikan dulu kegiatan-kegiatan KPSI, boleh ya Kadikata?
2: Boleh, Kami ya.
3: Jadi ya, untuk kegiatan peer support, terus kegiatan-kegiatan lainnya mengenai KPSI, kalau misalnya hardliners ada yang ingin melihat atau ingin join, ingin gabung gitu, aduh aku pengen sangat peduli tentang kesehatan jiwa ini, jadi kita siapa yang peduli tentang kesehatan jiwa boleh gabung ya, nggak cuman penyintas aja ya. Jadi kalau misalnya mau gabung atau peduli, sangat peduli jiwa dan hardliners, boleh join dan subscribe media sosialnya KPSI di Facebook komunitas peduli skizofrenia Indonesia, boleh di Instagramnya juga, TikTok dan YouTube-nya @peduliskizofrenia. Nah buat yang pengen datang ke sekretariat KPSI, karena kita nih tiap minggu, setiap dua minggu tuh ada peer support gitu ya untuk para penyintas, para orang yang keluarganya dan lain sebagainya. Boleh untuk informasinya telepon aja dulu ya di 021-220-43-440 atau lewat WhatsApp di 0857-7388-3889 atau mau datang langsung nanti di mana ya alamatnya di Jalan Bulu nomor 84 RT 07 RW 16 Cililitan Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur. Kalau mau kirim-kirim surat boleh, masing-masing ya surat ya, kode posnya 13640. Demikian Kak Dika, Kak Ragil.
2: Okay.
1: Terima kasih Kak Mia, terima kasih juga dokter yang sudah menjadi narasumber di kesempatan pagi hari ini. Karena waktu kita juga yang terbatas, akhirnya kita harus pamit undur diri. Saya Ragil Z.
2: Saya Dika Arwan, kita pamit undur diri dari program Sketsa Keluarga Indonesia. Sketsa Keluarga Indonesia memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Thank you Kak Mia, Dr. Ahmad.
4: Halo. Halo, saya Stephen Tamaji.
5: Saya Irma Jun.
4: Dan kami adalah
5: Duo Stephen Jun.
4: Dengarkan lagu Terima Kasih Jiwa di
5: 100,6 FM Heartline Radio, Your Family Station.

Jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

Jika Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Rayakan feminitas Anda. Saya ingin sejenak berbicara kepada Anda, para wanita. Pernahkah Anda berpikir serius tentang fakta bahwa Anda adalah seorang wanita dan bukan seorang pria, merupakan rancangan Allah yang istimewa bagi Anda? Bila Allah membutuhkan satu pria lainnya di dunia, maka Anda akan dilahirkan sebagai bayi laki-laki. Karena sesungguhnya, ada sekitar 104 bayi laki-laki yang lahir untuk setiap 100 bayi perempuan. Namun, Tuhan merancangkan Anda untuk menjadi seorang wanita. Di sini saya ingin mendorong Anda untuk merayakan feminitas Anda. Suatu kali saya memiliki seorang tetangga bernama Sydney. Suatu nama anak laki-laki sebab ayahnya kecewa ia bukanlah anak laki-laki. Ia tumbuh dengan rasa tidak percaya diri sebab ia merasakan penolakan ayahnya. Namun Allah tidak menolaknya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia pasal 29 ayat 11. Tuhan memberikan kepada Anda tubuh berlekuk yang indah. Pornografi telah mencurangi dan mengeksploitasi kita sebagai wanita. Namun kita datang dari rancangan surgawi untuk menjadi ciptaan yang indah dari karya Tuhan. Hargai tubuh Anda. Rawatlah tubuh Anda dengan nutrisi dan olahraga. Nikmati baju-baju yang cantik dan hal-hal yang feminin. Tak lama setelah kami menikah, kami mengunjungi Paris, Prancis. Saya pernah mendengar tentang para wanita tunasusila yang ada di jalan-jalan kota itu, namun saya tidak siap untuk melihat bahwa mereka termasuk wanita-wanita tercantik di sana. Rapi, ramping, bergaya, dan berjalan dengan bangga. Saat itu juga saya berpikir, bila mereka dapat terlihat seperti itu selagi mendapatkan uang dengan cara yang tidak terhormat, maka saya dapat tetap membuat diri saya menarik bagi suami saya, yang setia kepada saya dan mengasihi saya dengan segenap hatinya. Memang benar bahwa Tuhan tidak melihat penampilan luar, namun melihat hati. Namun dunia ini masih melihat penampilan. Karena itu, nikmati feminitas Anda, tidak dengan kemewahan atau keegoisan, melainkan dengan kebebasan untuk menjadi seseorang yang Tuhan telah ciptakan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Anda mengalami dan merasakan kematian rohani. Mungkin telah lama Anda memohon kepada Tuhan untuk memberi hidup rohani yang baru. Yakinlah bahwa oleh karena Tuhan itu kasih adanya, maka Ia ingin menganugerahkan hal-hal yang baik kepada Anda. Teristimewa hidup rohani seperti itu. Ia cuma menunggu sampai Anda menempuh jalan yang menuju kepada hidup yang baru itu. Hidup itu akan terbit dari pengorbanan. Hidup yang Anda peroleh ditentukan oleh besarnya pengorbanan Anda. Mulailah mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Korbankanlah waktu Anda, uang Anda, orang-orang atau perkara-perkara yang Anda cintai. Dan perhatikanlah, Anda akan mulai hidup dan dipenuhi dengan sukacita yang Tuhan ingin berikan kepada Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Iman dan ketaatan sederhana. Mengapa Allah memilih sebagian orang dan tidak memilih yang lain yang tampaknya memiliki talenta-talenta dan kemampuan-kemampuan lebih hebat? Itu tidak pernah sepenuhnya jelas bagi saya. Faktanya adalah Allah sering memakai individu-individu yang memiliki kekurangan. Saya membayangkan Gideon yang meminta tanda dari Allah dan Barak, sang pemimpin militer, yang tidak mau menghadapi musuh kecuali seorang wanita menyertainya, Rahab, sang pelacur, yang termasuk dalam silsilah keturunan Yesus Kristus. Belum lagi ke-12 orang yang hanyalah nelayan biasa, petani, pemungut cukai, dan buruh yang hidup mengikut Yesus. Bersamaan dengan Santo Agustin, Mary Slessor, gadis Skotlandia yang meninggalkan kesan yang demikian hebat di Afrika dalam abad ke-19, dan sebagainya. Namun tampaknya ada dua benang merah yang terlihat. Pria, wanita yang dipakai Allah dalam takaran atau kapasitas tertentu adalah orang-orang beriman sederhana dengan hidup yang bercirikan ketaatan total. Tidak ada yang lebih meneladani kedua karakteristik itu daripada seseorang yang hidup hampir 4.000 tahun yang lalu. Abraham, orang yang dikenal sebagai sahabat Allah. Martin Luther lah yang mengatakan bahwa iman adalah keyakinan yang penuh semangat, yang tanpa perhitungan kepada Allah. Dan iman seperti itulah yang menandai kesetiaan Abraham kepada Allah. Ibrani 11 mencatat Abraham dalam daftar pria wanita beriman dengan mengatakan, karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. 4 kata merangkum hidupnya. Karena iman, Abraham taat. Dengan sendirinya, Abraham dikasihi dan dikagumi oleh orang-orang. Siapa sih yang tidak mengagumi Billy Graham atau Mother Teresa atau George Muller atau misionari yang hidup dalam kemiskinan, membawakan kesembuhan bagi manusia yang menderita? Namun banyak di antara kita yang berhenti dengan mengagumi dan jarang memulai perjalanan iman itu sendiri. Kita cenderung lebih seperti Jika Chesterton, seorang pria berperawakan raksasa yang adalah seorang pengagum berat para pendaki gunung. Chesterton pernah mengatakan, saya mau mengarahkan mata saya ke perbukitan, namun saya tidak mau mengantarkan mayat saya ke sana. Apakah saudara seperti itu dalam hal iman kepada Allah? Saudara mengagumi mereka yang mengambil langkah untuk mengikut Allah, namun entah bagaimana saudara berpikir bahwa saudara bukanlah mereka. Ketahuilah sahabat, apa yang Allah harapkan dari Abraham, tetap ia harapkan dari Anda. Cara Anda menanggapinya boleh berbeda. Namun ketika Anda dihadapkan dengan kehendak Allah bagi hidup Anda seperti Abraham, Anda memiliki pilihan yang sama seperti dia, yang hanyalah salah satu dari dua pilihan, mau taat atau tidak taat. Ketidakpedulian adalah bentuk penghinaan paling parah ketika Allah mau saudara mengerjakan sesuatu. Namun masalah kita adalah kita menginginkan banyak pilihan. Kita membayangkan kehendak Allah sebagai terdiri dari berbagai pilihan. Padahal realitanya adalah pilihan yang tersedia hanyalah mau taat atau tidak. Pantas saja Yesus mengatakan, luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, namun sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Rancangan Allah bagi hidup saudara sangatlah pribadi. Rancangannya mencakup pernikahan saudara dan bagaimana saudara memperlakukan istri atau suami saudara. Rancangannya mencakup bagaimana saudara membesarkan anak-anak saudara, bagaimana saudara membelanjakan uang,
dan apa yang saudara perbuat dengan waktu saudara. Sejujurnya, kehendak Allah tidak pernah menjadi suatu komoditi yang dapat dinegosiasikan. Bagi Abraham tidak, bagi Anda ataupun saya pun tidak. Pengenalan akan kehendak Allah menuntut keputusan, dan keputusan menghasilkan entah ketaatan atau ketidaktaatan. Ketika Lindbergh terbang melintasi Samudra Atlantik, ia menarik garis di titik tengah, mengetahui bahwa ketika ia melewati titik itu, tinggal satu arah yang seharusnya ditempuhnya, terlepas dari apa yang terjadi. Ketika saudara melewati titik itu dalam pikiran saudara tentang Allah, saudara pun telah memulai perjalanan iman. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumoharjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Banyak masalah muncul karena di hidup ini kita menolak disalahkan pada saat kita melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Kita tidak mau menerima tentang sesuatu yang tidak menyenangkan di telinga, yang keluar dari niat baik seseorang untuk kebaikan kita. Itu sebabnya kita membenarkan diri dan menolak komentar orang yang tidak berkenan. Pendengar, memang tidak mudah menjadi orang benar. Jauh lebih mudah menjadi orang yang membenarkan diri. Menjadi orang benar berarti hidup sesuai kehendak Tuhan Sang Pencipta. Sedangkan membenarkan diri adalah hidup sesuai dengan kehendak diri sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

EBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Rancangan interior oleh Allah. Tahukah Anda bahwa Alkitab berbicara tentang menghiasi rumah Anda? Penulis kitab Amsal mengatakan hal ini. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Amsal pasal 24 ayat 3 sampai dengan 4. Izinkan saya mengulangi bagian terakhir. Dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Harta benda berharga yang ia sebutkan di sini bukanlah barang-barang antik langka yang ditemukan di rumah mewah bersejarah, atau harta benda dari rumah berdekorasi yang Anda lihat di televisi. Harta yang dimaksud adalah nilai-nilai Kristiani yang berharga, nilai-nilai moral yang Anda ingin sampaikan kepada anak-anak Anda. Nilai-nilai Kristiani yang indah dan berharga ini jauh lebih berharga daripada barang-barang antik yang mungkin Anda pernah miliki. Bagaimana kita dapat yakin bahwa rumah kita dipenuhi oleh nilai-nilai Kristiani? Kita memerlukan rancangan ilahi Tuhan. Anda lihat bahwa setiap orang tua menyampaikan sistem nilai tertentu kepada anak-anak mereka, baik itu positif maupun negatif. Apa yang kita ingin ajarkan kepada anak-anak kita adalah sistem nilai-nilai Alkitabiah, dan untuk itu, kita memerlukan suatu rencana. Rencana itu harus memiliki 2 elemen. Pertama, daftar nilai-nilai spesifik yang tertulis secara jelas yang disetujui oleh Anda dan pasangan Anda sebagai hal-hal yang penting. Dan kemudian yang kedua, cara bagaimana Anda akan menyampaikan nilai-nilai tersebut. Izinkan saya menyarankan beberapa hal. Pertama, keterlibatan di dalam gereja. Namun, jangan serahkan semuanya untuk ditangani oleh gereja. Ajarkan Alkitab di dalam rumah Anda, khususnya penekanan pada menghafalkan ayat-ayat Alkitab. Berdoa sebagai suatu keluarga juga penting. Kemudian, usahakan semampu Anda untuk memiliki materi-materi Kristiani yang tersedia bagi anak-anak Anda. Entah itu buku, CD, DVD, dan musik yang baik. Semuanya adalah alat-alat yang akan menolong Anda melakukannya. Kemudian, sediakan suatu sistem pendukung teman-teman Kristiani bagi anak-anak Anda. Bila perlu, bawalah anak-anak dari lingkungan lain untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak Anda. Rumah Anda seharusnya menjadi tempat yang paling hangat, bahagia, dan penuh kasih di dunia ini, sebab Yesus ada di sana. Rumah ini menjadi tempat untuk membesarkan anak-anak berharga yang Tuhan telah berikan kepada Anda. Bagaimana bila hari ini Anda menambahkan beberapa nilai-nilai Kristiani baru di rumah Anda? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Anda sedang berada di dalam kegelapan, di dalam penderitaan, di dalam kebingungan, dan Anda tidak berdaya. Anda tidak melihat jalan keluar, tetapi Bapa yang mengasihi diri Anda melihat Anda serta semua kesulitan Anda. Ia berseru kepada Anda, "Jika engkau dalam kegelapan, aku ingin menjadi terang bagimu. Jika engkau menderita, aku ingin menjadi penghiburmu. Jika engkau tak berdaya, aku ingin menjadi penolongmu. Jika engkau kebingungan, aku ingin menjadi penasihatmu." Dengarkanlah suaranya itu, maka hati Anda akan menjadi tenang.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Di akhir suatu semester, saya dan istri pergi menjemput putri kami dari sekolahnya yang berjarak 100 km dari rumah. Dalam perjalanan pulang, kami mampir ke suatu tempat istirahat di pantai terdekat untuk beli makanan ringan. Sambil bersantai, kami perhatikan perahu-perahu yang ada di pinggir pantai. Biasanya, perahu-perahu itu dilabuhkan agar tidak hanyut terbawa arus. Tapi saat itu saya melihat di antara perahu-perahu itu ada sebuah perahu yang terombang-ambing dengan bebas dan lambat laun hanyut ke laut lepas. Setelah ditelusuri kenapa perahu itu terombang-ambing, ternyata tali yang mengikat perahu itu renggang sehingga mudah terlepas. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, seringkali kita tidak menyadari bahwa hubungan kita dengan Tuhan sedang renggang, karena hal itu terjadi sedikit demi sedikit. Nah, untuk itu kita perlu menjaga hubungan yang teratur dengan Tuhan, dengan taat beribadah, senantiasa berkomunikasi di dalam doa, sehingga Tuhan akan terus menopang dan menjaga kita, agar tidak hanyut terbawa arus masalah. Sahabat, mari introspeksi diri. Apakah kita sudah taat beribadah? Apakah kita jarang berdoa? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: kita takut terhadap kehancuran yang sedang mengancam kita. Oleh sebab itu, kita mencari-cari suatu kuasa yang melebihi kekuatan itu. Kita mencari sesuatu yang dapat melindungi diri kita terhadap semua kekuatan itu. Jika kita mengetahui kuasa ini, maka semua persoalan kita akan diselesaikan. Kuasa ini ada, ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dengan perantaran putranya, ia berseru kepada kita, "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menahan kekuatan musuh. Sekalipun engkau minum racun maut, engkau tidak akan mendapat celaka." Firman-Nya itu benar.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Warisan doa. Ketika para murid datang kepada Yesus dengan permintaan, "Ya Tuhan, ajarlah kami berdoa." Mereka mengutarakan salah satu seruan terdalam dan terpenting dari hati manusia. Tak ada yang lebih mendasar daripada berkomunikasi dengan Tuhan yang menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung saudara, menjadikan saudara makhluk hidup yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Namun bagi sebagian besar orang yang menganggap dirinya anak-anak Allah, doa tidaklah lebih dari tanda mengakui Allah, semacam mengirimkan sinyal SOS ketika sedang bermasalah, atau semacam angan-angan yang segera berlalu, dengan mana kita memberitahu Allah, alangkah bersyukurnya kita kalau Dia mengeluarkan kita dari suatu masalah atau memberikan apa yang kita anggap pantas kita dapatkan. Seandainya saya punya satu pemberian dan hanya satu pemberian untuk saya berikan kepada gereja Kristiani. Demikian E. Stanley Jones menulis pada tahun 1943. Saya akan mempersembahkan pemberian berupa doa, sebab segalanya datang menyusul doa. Bulan ini Guidelines merayakan tahun pelayanannya yang ke-53. Apakah warisan Guidelines? Demikian kami bertanya. Guidelines adalah pelayanan yang dibangun di atas dua pilar, firman dan doa. Sedari awal pelayanan kami, kami telah berkumpul untuk berdoa bersama setiap paginya. Almarhum si Peter Wagner mengatakan, 100% gembala yang saya kenal berkhotbah tentang doa dan mendukung doa, dan 99% di antaranya murni retorik. Wagner bukan saja percaya pada doa. Dia sendiri berdoa dan memimpin gembala-gembala lain berdoa. Mengapa tidak mengadakan waktu berdoa bersama anggota-anggota gereja? Tidak mungkinlah, demikian mereka mengatakan, sambil menambahkan, orang-orang terlalu sibuk, terlalu beragam kepentingannya. Saya tidak percaya. Satu kegagalan mendasar adalah bahwa ketika orang-orang seharusnya berdoa bersama, mereka malah mengobrol dan mengobrol lagi untuk membicarakan apa yang perlu mereka doakan. Padahal waktu cepat berlalu, dan perhatikan saja bahwa biasanya doa itu hanya penutup pertemuan saja. Memang saudara bisa berdoa sendirian, dan ada hal tertentu yang perlu saudara bereskan berdua saja dengan Allah. Yesus sendiri meluangkan waktu untuk berdoa sendirian. Tetapi ada sesuatu yang besar kuasanya yang membangkitkan energi, yang mempersatukan dalam berdoa bersama. Yesus pun menyadari hal itu, katanya, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Matius 18 ayat 19-20. Ia sendiri mencontoh teladan itu. 6 hari kemudian, kata Matius, Yesus membawa Petrus ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lagi, Yesus pergi bersama murid-muridnya ke sebuah tempat bernama Getsemani dan katanya kepada mereka, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Matius 26 ayat 36 sampai 39. Tidak ada yang begitu membangun hubungan seperti berdoa bersama, membantu kita melupakan agenda-agenda pribadi dan melupakan perbedaan-perbedaan sepele. Sadarilah bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam namanya, hadirat Yesus Kristus sendiri ada di tengah-tengah saudara.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

KPI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Ada pertanyaan, apa bedanya antara orang pintar dan orang bijak? Kalau pintar itu tahu banyak hal, tetapi kalau bijak tahu mana yang benar untuk dilakukan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mencari jawaban sampai kita lupa bertanya, apa sih sebenarnya yang penting untuk dipilih? Orang bijak tahu bahwa tidak semua peluang itu dapat diambil ataupun juga harus diambil. Tidak semua kata harus diucapkan dan tidak semua keinginan harus dipenuhi. Mereka bisa saja berkata tidak pada hal yang salah dan berani berkata ya pada hal yang benar meskipun sulit. Itulah kebijaksanaan, pilihan yang dilandasi hati nurani bukan sekedar logika.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cinta sejati. Saya pernah membaca pajangan tulisan ini di sebuah restoran. Cinta menghadirkan kegembiraan dalam kebersamaan, kesedihan dalam keterpisahan, harapan dalam hari esok, sukacita dalam hati. Saya suka tulisan itu. Memang benar bahwa cintalah yang menghadirkan sukacita dalam kebersamaan, baik dalam pernikahan, keluarga, atau persahabatan. Saat tidak bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai, kita menjadi sedih. Karena cinta selalu mendambakan kedekatan. Namun karena Anda mengasihi seseorang, Anda berharap bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Sebuah optimisme yang menghadirkan sukacita dalam hati Anda, kegembiraan kecil di dalam hati yang membuat hidup menjadi berarti. Apa sebenarnya cinta itu? Sukar didefinisikan, bukan? Benar, cinta itu sebuah emosi, sebuah hasrat. Namun tidak hanya itu saja, cinta adalah komitmen untuk mempedulikan. Waktu dua orang tertarik satu sama lain, ada api yang menyala dalam hubungan mereka. Awalnya api itu mungkin berkobar-kobar, namun sebatas itu saja, rasa ketertarikan yang sangat kuat. Perasaan itu tidak bisa disebut cinta yang sejati, karena kedua orang itu belum benar-benar saling mengenal. Namun saat mereka menghabiskan waktu bersama-sama dan saling membuka diri secara mendalam serta benar-benar saling mengenal, kadang-kadang rasa ketertarikan itu bertumbuh. Mereka menjadi saling menghargai pikiran masing-masing, menemukan tujuan hidup bersama-sama, kerelaan untuk saling berkorban, dan keinginan yang semakin kuat untuk menghabiskan hidup bersama. Cinta sejati itu tidak egois. Bahkan jika Anda ingin mendapatkan deskripsi cinta yang sejati, tidak ada yang lebih baik dari pasal Alkitab yang terkenal itu. 1 Korintus 13 yang mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.

Ada sebuah keluarga yang kaya raya. Mereka punya beberapa rumah mewah, mobil mewah, kehidupan yang serba glamor. Keluarga ini memang pantas memiliki kekayaan yang berlimpah karena mereka suka bekerja keras. Tidak ada anggota keluarga yang duduk bermalas-malasan. Mulai dari ayah, ibu, bahkan sampai anak-anak, semuanya gigih berjuang dan bekerja keras. Keluarga ini tidak melakukan manipulasi, apalagi korupsi, untuk mendapatkan kekayaan yang mereka nikmati saat ini. Keluarga ini tidak menipu dan memeras orang. Semua hasil kekayaan mereka didapatkan dari keringat mereka sendiri. Namun, ada satu hal penting yang tidak keluarga ini pikirkan, yaitu mengejar kekayaan batiniah, ya, seperti kerendahan hati, kemurahan hati, belas kasihan, dan perhatian, serta kepedulian terhadap orang-orang yang menderita. Mereka berpikir bahwa karena mereka giat dan rajinlah mereka bisa kaya, bukanlah pemberian dari Tuhan. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, tidak salah ya mengejar kekayaan jasmani atau kekayaan lahiriah. Tapi alangkah bahagianya hidup ini bila kita memiliki kekayaan batiniah. Karena kekayaan batiniah itu abadi sifatnya. Sedangkan kekayaan lahiriah sementara saja, hanya bisa kita nikmati selama kita hidup di dunia ini. Nah, untuk itu sahabat, mari kita bekerja keras, berjuang untuk mendapatkan kekayaan batiniah, agar kelak hidup kita bahagia di surga nanti. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Bersukacitalah bila muncul masa kesukaran dan pergumulan. Bersukacitalah karena Anda benar-benar duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Hal ini telah dijanjikannya dan Ia menepati janjinya. Bersyukurlah kepada Allah karena Ia berjanji bahwa Ia akan menyatakan kuasanya untuk kepentingan anak-anak-Nya pada masa kesukaran dan pergumulan. Dengan jalan bersyukur dan bersukacita seperti ini, Anda akan menerima kekuatan besar yang Anda perlukan pada masa kesukaran dan juga untuk menghadapi semua ketakutan yang timbul dalam hati Anda. Melalui kekuatan yang timbul dari ucapan syukur dan sukacita itulah, Anda akan beroleh kemenangan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Selalu terlalu cepat untuk berhenti, kata George Sweeting saat menjabat sebagai Presiden Institut Alkitab Moody. Dr. Sweeting melihat ratusan murid yang datang ke kampus yang dinamai sesuai nama penginjil Dwight L. Moody itu lebih dari satu abad yang lalu, dipenuhi dengan semangat dan tekad. Namun karena merasa tertolak oleh kegagalan, mereka memutuskan untuk menyerah dan mencoba hal lain yang lebih mudah. Kenyataannya adalah bahwa tak seorang pun bisa sukses tanpa penolakan, tanpa kegagalan, tanpa sejumlah keputusasaan. Pelajaran dari mereka yang biografinya tertulis di halaman-halaman Alkitab adalah suatu pelajaran tentang kegagalan manusia. Mulai dengan keluarga pertama, ada kegagalan di sana. Adam adalah ayah dari seorang pembunuh. Musa, yang akhirnya memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, juga memiliki darah di tangannya, membunuh seorang Mesir yang berkelahi dengan seorang Ibrani. Bahkan ketika sedang memimpin bangsa Israel di padang gurun, Musa yang kelelahan oleh karena beratnya beban kepemimpinan mendukakan Tuhan dengan memukul batu di Kades di padang gurun Zin dan bukan berkata kepada batu itu atau memerintahkannya untuk mengeluarkan air sebagaimana Allah memerintahkan. Kemudian Yunus yang membangkang kepada Tuhan dan pergi ke arah yang berlawanan merasa terlalu lelah dan merasa jijik dengan prasangka yang membuatnya ingin memanggil bara api turun atas Niniwe, dan bukannya malah memproklamirkan kasih karunia Tuhan. Sebelum ia memutuskan untuk melakukannya dengan cara Tuhan, ia mengalami kegagalan total, dan bahkan kemudian ia bermasalah karena sikapnya sendiri. Kemudian Petrus, yang menyangkal Kristus 3 kali di pelataran imam besar, Petrus orang yang beberapa jam sebelumnya berkata, Tuhan, aku tidak akan pernah menyangkal engkau, aku siap untuk mati bersamamu, menjadi suatu pernyataan yang cepat dilupakan pada saat ditekan dan dikonfrontasi. Ya, Tuhan memakai Petrus, dan ada banyak hal yang dapat dikagumi dari nelayan yang ceplas-ceplos ini. Namun sekitar 20 tahun setelah hari Pentakosta, ketika Petrus menjadi seorang pengkhotbah, Paulus mengatakan bahwa ia harus mengkonfrontasi Petrus karena ia harus disalahkan. Untuk apa? Bukan karena kejatuhan moral atau tidak adanya integritas, melainkan karena tidak konsisten. Ketika tidak ada orang Yahudi di sekitarnya, Petrus memecahkan roti dengan orang bukan Yahudi. Namun ketika ada orang Yahudi di sekitarnya, Petrus tidak mau makan dengan saudara-saudara non-Yahudinya. Yohanes, Markus, yang bepergian bersama dengan Paulus dan Barnabas di perjalanan misi pertama mereka, merasa rindu rumah, kemudian menyerah dan berhenti mengikuti mereka. Namun tersandung secara rohani dengan menyerah pada kerinduannya, tidak menghancurkan dirinya. Ia mengatasinya dan akhirnya menulis kitab Injil kedua yang menyandang namanya. Jadi apa inti dari semua kisah ini? Tuhan adalah Tuhan dari kesempatan kedua. Tuhan yang mau mengampuni. Tuhan yang mengingat siapa kita ini, bahwa kita adalah debu sebagaimana pemazmur menuliskannya. Jadi Anda sudah tersandung dan jatuh, bukankah demikian? Bangunlah, mintalah pengampunan Tuhan dan sadarilah bahwa Tuhan atas kesempatan kedua dan kesempatan ketiga dan kesempatan berikutnya akan memberi Anda kekuatan dan pertolongan. Kegagalan tidak perlu menjadi fatal. Satu kesimpulan terakhir. Ada beberapa kegagalan yang membuat Anda keluar dari permainan. Terkadang kesalahan Anda membuat Anda batal menyelesaikan perlombaan. Dan itulah yang Anda harus hindari. Anda membaca tentang 3 orang bernama Korah, Datan, dan Abiram yang menantang Tuhan. Dan bumi terbuka dan menelan mereka. Kemudian pasangan yang bernama Ananias dan Safira berbohong kepada Roh Kudus dan Tuhan mengambil nyawa mereka. Ada juga beberapa orang lainnya yang begitu mengeraskan hati sehingga mereka tidak lagi mendengarkan suara Tuhan berkata, "Kamu telah salah jalan." Namun bila hati Anda bersedih karena kegagalan Anda, maka Anda tidak keluar dari permainan.
Belajarlah dari kesalahan Anda. Bangunlah dan mulailah bergerak di arah yang benar. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah. 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Pernahkah Anda merasa sudah bekerja sebaik mungkin tapi hasilnya masih jauh dari harapan? Hidup ini memang penuh kejutan. Kadang-kadang tidak semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana kita. Tapi seringkali apa yang kita anggap kegagalan justru membuka satu jalan lain untuk sesuatu yang lebih baik. Jangan terlalu cepat menyerah ataupun merasa gagal. Mungkin sekarang Anda belum melihat jawabannya, tapi percayalah, setiap proses itu membentuk kita semua menjadi pribadi yang lebih kuat. Kadang, jalan memutar justru membawa kita ke tempat yang lebih indah.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

0: Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lubang yang terlalu dalam. Menurut pengakuannya sendiri, ia adalah seorang pekerja seks, seorang lesbian, pecandu alkohol, penari telanjang, dan seorang penjudi. Namun, itu belum semuanya. Sekarang, ia sedang berada di penjara selama setahun atas tuduhan pembunuhan. Baru berusia 24 tahun, ia adalah orang tua tunggal dengan 2 anak. Ia menulis surat kepada saya dari dalam penjara dan memberitahu saya bahwa 4 bulan sebelumnya, Yesus membuatnya bangkit dan mengubahkannya serta memberinya kehidupan baru, suatu awal yang baru. Saat ia berpikir bahwa ia tak ada lagi gunanya, Allah melihat satu kesempatan untuk memberinya apa yang ia perlukan. Dan sekarang, ia menulis, "Saya sungguh bahagia, karena saya hidup dalam Yesus Kristus." Saat ia berada di dalam penjara, seseorang mengirimkannya buku saya. Diciptakan untuk suatu maksud. Ia membacanya dan kemudian menulis untuk mengatakan kepada saya bahwa sekarang ia tahu bahwa Tuhan memiliki maksud yang khusus bagi hidupnya. Mata saya dipenuhi tangisan sukacita saat saya membaca suratnya. Sungguh, suatu mujizat yang Allah perbuat dalam hidupnya. Tepat saat ia berada di tepi talinya, benar-benar tidak berdaya, Yesus datang ke dalam hidupnya dan mengubah segala sesuatu. Saat ia menulis, ia sedang menantikan tanggal sidangnya untuk menentukan kapan ia dapat dibebaskan dari penjara. Wanita muda ini adalah teladan bersinar dari Mazmur 107 yang berkata, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannyalah mereka dari kecemasan mereka, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka." Mazmur pasal 107 ayat 13-14. Mungkin Anda pun sedang berada di ujung tali Anda. Anda merasa bahwa Anda telah merusak hidup Anda, bahwa Anda sudah terlalu jauh sehingga Tuhan tidak dapat menghasilkan sesuatu dari hidup Anda. Sahabat, itu tidaklah benar. Corrie ten Boom, seorang wanita Belanda yang selamat dari kengerian kamp konsentrasi Ravensbrück, pernah berkata, "Tidak ada lubang yang terlalu dalam bagi kasih Allah yang jauh lebih dalam lagi." Tuhan dapat mengubah hidup Anda bila Anda bersedia berpaling kepada Dia dengan segenap hati Anda.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

seorang pria bernama Joao Pereira de Souza. Dia bertemu dengan seekor penguin Magellanic Amerika Selatan yang sedang sekarat karena terjebak di tengah genangan minyak yang tumpah dari sebuah kapal tanker. Joao pun membawa pulang dan merawat penguin itu selama seminggu. Setelah itu, Joao membawanya ke pantai agar penguin itu kembali ke habitatnya. Namun anehnya, penguin itu tidak mau pergi. Sebaliknya, dia memilih tinggal bersama Joao selama 11 bulan. Barulah setelah itu dia kembali ke tempatnya. Orang-orang di sekitar Joao berpikir bahwa dia tidak akan kembali lagi. Tapi, dia datang lagi ke tempat Joao yang berjarak 8.000 km. Dia tiba di tempat Joao pada bulan Juni dan kembali ke pantai lagi pada bulan Februari. Begitulah seterusnya setiap tahun mulai dari tahun 2011. Penguin itu pun tidak mau disentuh oleh siapapun kecuali oleh Joao. Inilah bentuk ucapan terima kasih penguin itu kepada Joao karena sudah diselamatkan. Sebenarnya, hewan berbeda dengan manusia. Hewan tidak punya akal budi, dan sepertinya mereka tidak tahu berterima kasih. Mereka mungkin tidak mengerti apa artinya balas budi. Tetapi naluri kehewanannya memberitahunya bahwa Joao adalah malaikat penolong yang telah bermurah hati kepadanya. Kebaikan Joao ini membuat dia kembali mengunjunginya setiap tahun. Penguin ini tidak memutuskan hubungan mereka setelah perpisahan, tetapi tetap berusaha menjaga

berterima kasih kepada Tuhan dengan ucapan syukur yang tulus dari dasar hati kita, atau malah justru kita mengabaikannya dan menganggap bahwa semua yang ada pada kita adalah karena usaha dan kehebatan kita. Mari kita ungkapkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan dengan hidup taat kepadanya dan selalu mendekatkan diri kepadanya di dalam doa. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Anda menjadi takut jika memikirkan masa-masa yang akan datang. Akan tetapi di tengah-tengah ketakutan Anda itu, suatu musyawarah sedang berlangsung di hadapan tahta Allah. Malaikat-malaikatnya sedang diutus untuk mengawal Anda pada segala jalan Anda. Mereka bahkan akan menatang Anda di atas tangan mereka dan akan memelihara Anda di tengah-tengah segala kesengsaraan. Janganlah sekali-kali melupakan hal ini.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Francois Marie Voltaire, seorang agnostik berkebangsaan Prancis, mengatakan bahwa kekristenan tidak akan bertahan ratusan tahun melampaui dirinya. Tapi 100 tahun kemudian, komunitas Alkitab Geneva membeli rumah lamanya dan melalui rumah penerbitan Voltaire sendiri mencetak edisi lengkap Alkitab. 100 tahun setelah kematiannya, edisi pertama karyanya terjual setara dengan 11 sen dolar Amerika di pasar loak. Sedangkan Tsar dari Rusia membayar 500 ribu dolar Amerika untuk Codex Sinaiticus, sebuah manuskrip Alkitab berbahasa Yunani. Voltaire bukanlah orang pertama ataupun terakhir yang menyerang Alkitab, berjuang menyingkirkannya sekali dan untuk selamanya. Dan Yeremia, sang nabi, mengatakan kepada kita bagaimana Yoyakim, sang raja, ternyata tidak menyukai apa yang ia dengar yang telah ditulis oleh Yeremia. Kemudian ia mengambil pisau raut, mengkoyak-koyak gulungan tulisan Yeremia, dan melemparkannya ke dalam perapian. Namun kemudian, Yeremia menulis kembali kitab itu yang bertahan lama melampaui umur sang raja. Dalam beberapa peristiwa, banyak raja dan penguasa telah memerintahkan pemusnahan Alkitab. Diokletian, seorang penguasa Romawi, mengeluarkan suatu hukum di tahun 303 setelah Masehi yang memerintahkan semua Alkitab untuk dikumpulkan dan dimusnahkan. Namun satu dekade setelahnya, Diokletian digantikan oleh Konstantin yang menyatakan Kristiani sebagai agama negara dan kuil-kuil penyembahan diubah menjadi gereja-gereja. Seseorang menuliskan ini secara puitis. Semalam aku melewati seorang pandai besi dan aku mendengar hentakan suara landasan besi. Saat melongok ke dalam, aku melihat di atas lantai palu-palu tua usang yang telah terpakai ratusan kali. Berapa banyak landasan besi yang kau punya? Sautku, untuk dipakai dan dipukulkan oleh palu-palu ini. Hanya satu, katanya kemudian, dengan suatu kedipan mata. Anda tahu landasan besi ini merusak palu-palu itu. Karenanya aku memikirkan landasan besi, firman Tuhan. Selama berabad-abad, terpaan skeptis telah memalunya. Namun sekalipun kebisingan hentakan terdengar, landasan besi itu tidak rusak sama sekali. Palunya lah yang rusak. Buku pertama yang dicetak oleh Johann Gutenberg dan buku pertama yang dibawa ke bulan oleh astronot Ed Mizell adalah Alkitab. Tidak ada buku lain dalam sepanjang sejarah yang begitu banyak diminta oleh banyak orang dan yang telah melewati ujian waktu. Mengapa? Hanya ada satu alasan. Kitab ini bukanlah buku biasa, diberikan oleh Tuhan. Kitab ini memiliki otoritas yang bergema dengan keras dan jelas. Tidak ada buku lain yang secara gamblang mengatakan kepada saya tentang kondisi saya yang berdosa, namun yang menghempaskan keputusasaan itu dengan mengatakan kepada saya bahwa keselamatan dan pengampunan adalah hal yang mungkin melalui Yesus Kristus. Sifat Alkitab yang tidak dapat dihancurkan menjadi salah satu kesaksian otoritas kitab ini, dan pada akhirnya Anda menerima otoritas ini dengan iman dan tunduk kepadanya. Atau Anda malah menolaknya, yang mana sama dengan menolak untuk mengakui tabel periodik elemen, atau menolak untuk mengakui tarikan logam dari kutub utara, atau kehangatan matahari. Namun argumentasi akan otoritas firman Tuhan tidak berhenti pada fakta sederhana bahwa Alkitab telah ada lebih lama daripada para pengkritiknya. Ada 5 pendapat kuat di mana kelimanya merupakan kesaksian eksternal dari otoritas ini. 1. Pengenapan nubuat-nubuat Alkitab yang didokumentasikan dan diverifikasi oleh sejarah sekuler seperti pendirian negara Israel modern. 2. Penggalian oleh para arkeolog yang mendukung pernyataan sejarah Alkitab seperti keberadaan Bani Het, nama-nama karakter Alkitab dan penguasa sekuler seperti Nebukadnezar, Belsazar, Abraham, dan Daud. 3. Ilmu pengetahuan juga memverifikasi pernyataan-pernyataan yang dibuat Alkitab. 4. Melimpahnya bukti manuskrip yang mendukung integritas teks itu sendiri. Serta 5. Kehidupan yang diubahkan yang dapat mendukung pernyataan bahwa Alkitab memiliki kuasa. Ya, isu otoritas memang penting,
bahkan sangat penting pada masa kini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Pendengar, lagu I Don't Wanna to Talk About It dinyanyikan oleh Rod Stewart merupakan seorang penyanyi rock, penulis lagu berkebangsaan Inggris. Dia lahir dan terkenal di kota London dan pria keturunan Skotlandia dan Inggris. Rod Stewart adalah salah satu musisi dengan penjualan musik terbaik sepanjang masa yang telah menjual lebih dari 100 juta keping di seluruh dunia. Ia menduduki 6 kali berturut-turut dengan posisi sebagai album nomor 1 di Inggris dan hebatnya, sebagian dari 62 lagunya hits di Inggris, 31 diantaranya memasuki 10 terbaik serta 6 diantaranya memasuki posisi nomor 1 dunia. Dan lagu I Don't Want to Talk About It ini masuk di album Atlantic Crossing yang terbit pada tahun 1975.

0: Hardline Radio. More value, more than radio.
1: Kembali lagi bareng Rizal di sore hari ini ya, setelah beberapa nomor lagu yang udah Rizal puterin di sore hari ini. Dan terakhir tadi ada Rod Stewart dengan I Don't Want to Talk About It. Ya, baru saja berlalu. Waktu di studio kami menunjukkan pukul 15:23. Dan tentunya masih panjang sekali kebersamaan kita sore hari ini. Tentu kita masih bicara kombinasi makanan yang dijamin bisa bikin kita tidak gampang lapar. Yang pertama itu adalah telur dan alpukat. Ini waktu kecil saya sering makan loh, soalnya dulu di daerah saya di Flores, tentunya di daerah Manggarai di Ruteng itu, kami sering makan alpukat itu jadikan sarapan dengan nasi tapi dan juga telur gitu ya. Pantasan kami dulu gak gampang lapar ya. Nah, seperti dikutip dari Very Well Health ya, telur kaya akan protein, kemudian vitamin dan omega 3. Sementara itu, alpukat itu mengandung banyak lemak sehat dan juga serat. Nah, kombinasi ini mampu memperlambat pencernaan dan menjaga energi jadi tetap stabil. Dan kalau perlu tambahkan roti gandum utuh untuk asupan karbohidrat kompleks. Lalu kemudian ayam dan sayuran hijau nih pendengar ya. Merilis dari Collaborate for Healthy Weight, protein dari ayam itu dipadukan dengan serat dari sayuran seperti bayam itu bisa menciptakan menu seimbang yang mengenyangkan. Ayam terutama ya bagian dada dikenal mengandung protein dan rendah kalori. Sementara itu sayuran kaya akan vitamin, mineral dan antioksidan. Nah, pilihan praktis ini benar-benar cocok nih untuk makan siang cepat tapi tetap bergizi. Nah, sebuah penelitian menunjukkan bahwa konsumsi sayur saja secara teratur itu bisa menurunkan resiko penyakit tertentu tuh ya, termasuk beberapa jenis kanker. Nah, mengombinasikan keduanya itu bisa banget membantu tubuh kenyang lebih lama karena kandungan nutrisinya.

Waktu terus berjalan 38 menit lepas dari pukul 15 waktu di studio kami di sore hari ini, atau sudah setengah 4 ya. Bangun, saatnya udah bangun ya. Kalau lagi baring-baring, lagi tidur, karena memang cuaca di Samarinda lagi enak banget untuk kita tidur ya. Di pantauan, dalam pantauan kami di samagov.id ya, cuaca di sore hari ini berada di 26 derajat Celcius. Itu di semua titik di beberapa daerah gitu ya, seperti di Samarinda Ilir, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, lalu kemudian Sambutan, dan seluruh kota Samarinda stabil ya dengan 26 derajat Celsiusnya. Dan tentunya masih bareng Rizal di sore ini, kita masih bicara banyak soal makanan-makanan apa saja yang bisa dikombinasikan itu dan membuat kita nggak gampang lapar ya. Kalau tadi ada telur dan alpukat, lalu kemudian selanjutnya ini adalah pir dan almond. Nah, buah pir itu punya kandungan serat yang tinggi. Itu biasanya kalau kita, saya pernah tuh beli buah pir terus dikasih ke saudara saya, dia ada mamanya datang gitu ya, terus saya bawalah sebagai buah tangan mengunjungi mereka. Jadi saya beli buah pir kan di jalan, terus si nenek itu bilang, ini kenapa makannya pasir gitu ya. Karena baru pertama kali, tapi itu memang kandungan seratnya tinggi banget ya. Nah, sementara almond itu dia punya banyak sekali lemak sehat dan sedikit protein. Nah, kombinasi ini benar-benar cocok nih sebagai cemilan yang mengganjal lapar tanpa berlebihan. Nah, selain itu menggabungkan keduanya itu benar-benar bisa mencukupi kebutuhan serat harian, yaitu dari 25 hingga 38 gram.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Pendengar Anjir Diesel bakal balik lagi ya di jam 4 atau pukul 16 sore hari ini. Nikmatilah dulu beberapa teman-teman dan juga commercial break yang bakal Rizal pilihkan untuk Anda di sore hari ini. Nah, Tompi dengan Sedari Dulu mudah-mudahan bisa membawa semangat baru untuk Anda tentunya di sore hari ini. Tetap stay tune terus di frekuensi kami 94.4 Heartline Radio, your family station.

Satu lagu dari Samson, kenangan terindah pendengar di sore hari ini dari album mereka Naluri Lelaki Special Edition, tentunya di tahun 2005 rame banget waktu itu ya, ketika Bams hadir sebagai vokalis ya di personil mereka. Dan sekarang itu, aduh, saya sampai lupa juga ya nama vokalis mereka siapa gitu ya. Oke, bareng Rizal di sore hari ini, kembali lagi tentunya di program Salam Nusantara, Salam Nusantara, program Sensor Senyum Sore ya, dari jam 4 sampai dengan jam 5. Aduh, jadi keinget siaran besok nih kayaknya ya. Oke, Rizal mau sapa dulu yang sudah bergabung bareng Rizal di jalur TikTok kita di sore hari ini. Di sana ada Kak Nona Rairen. Halo, apa kabar Kak Nona? Lalu kemudian ada Bang Stanley Dun. Terus ada juga Bang Erik Liliawan dan Foni Yunita. Lalu kemudian ada Mas Ubay. Halo Mas Ubay, selamat sore. Lalu kemudian ada Cuaks juga ya di sore hari ini ya.

Saya akan pantau dulu beberapa ruas jalan protokol di Kota Samarinda, tentunya yang saya pantau dari samagov.id dari CCTV Pemkot. Di depan rumah sakit SMC nampaknya sedang turun hujan. Pendengar, di sore hari ini jalanan benar-benar basah. Hati-hati tentunya ya dalam berkendara melintasi jalan-jalan yang dalam kondisi basah, tentunya ini akan mengakibatkan jalanan yang licin tentunya. Di depan rumah sakit SMC, lalu kemudian di depan Polresta, kita bergeser di depan Polresta Bes Samarinda, tentunya di bawah flyover jembatan menuju Samarinda seberang, di sana terpantau sudah mulai gerimis ya di sore hari ini. Lalu kemudian kita bergeser ke depan Rumah Sakit Abdul Muiz. Di sore hari ini jalanan juga sudah mulai basah nampaknya karena sudah mulai turun hujan dan gerimis sedang melanda ruas jalan ini di depan RSUD Abdul Muiz. Sekarang kita bergeser ke depan DPRD Kota Samarinda. Di depan DPRD Kota Samarinda terpantau jalanan, kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar, lalu kemudian sedang turun hujan tentunya di sore hari ini dengan gerimis-gerimisnya. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk jangan ngebut-ngebutan di jalan ya, selalu untuk mengenakan pengaman. Kalau menggunakan kendaraan roda 4 jangan lupa pakai safety belt, lalu kalau menggunakan roda 2 jangan lupa pakai helmnya. Oke, tentunya beberapa ruas jalan protokol akan saya update juga di sore hari ini. Pendengar, nanti Rizal akan balik lagi untuk Anda di sore hari ini. Nanti Rizal pukaran bakalan puterin beberapa lagu-lagu untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Tapi saya mau bacain dulu ya beberapa yang sudah masuk di jalur TikTok kita di sore hari ini. Bentar nih, saya harus deketin dulu ya karena lumayan jauh nih. Oke, lalu kita lihat nih dari mana dulu nih ya. Dari Bang Ubay katanya izin follow. Oke, terima kasih sudah memfollow akun TikTok kami. Lalu kemudian ada Bang Erik katanya request lagu Noah yang suara dalam kepala Bang Rizal. Oke, nanti ditunggu lagunya. And then kemudian ada Bang Stanley request lagu John Legend dengan All of Me. Nanti Rizal bakalan puterin lagu-lagu yang tadi udah di request oleh Anda semua di sore hari ini. Jangan lupa ya untuk follow akun kami tentunya, Instagram di Heartline Samarinda, lalu kemudian di akun TikTok kami juga di Heartline Samarinda _ ya. Dan tentunya akun Facebook kami juga jangan lupa untuk di follow juga. Oke, nanti Rizal balik lagi untuk Anda di sore hari ini. Jangan kemana-mana, pendengar tetap selalu stay tune bareng Rizal di sore hari ini. Beberapa nomor lagu bakalan Rizal puterin untuk Anda di sore hari ini. Tadi Bang Erik ya request lagunya Noah featuring Raymond Girl dengan suara dalam kepala di sore hari ini. Stay tune terus ya di kesempatan sore hari ini. Nanti Rizal bakal balik lagi untuk Anda ya. Jangan pindah frekuensinya, tetap selalu bersama dengan kami di 94.4 Heartline Radio, your family station.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

All of Me dari John Legend yang tadi di request oleh Stanley Dun di akun TikTok kami di sore hari ini. Terima kasih. Dan sore hari ini memang cuaca di Samarinda benar-benar lagi hujan seberataan. Seberataan itu artinya hujan seluruhnya ya. Biasanya kalau di Samarinda itu ya beda jalan, beda benua atau ya kalau di jalan Pramuka mungkin akan mungkin hujan ya. Nanti masuk di jalan Dr. Sutomo misalnya itu enggak hujan, terang benderang cerah, luar biasalah hidup ini. Ya begitulah, tapi saya akan update lagi ya kondisi lalu lintas di seputaran ruas jalan protokol kota Samarinda di sore hari ini. Kita mulai lagi dari Simpang Ahmad Yani Gatot Subroto. Di sore hari ini terpantau ramai lancar, cenderung ya cenderung lengang. Tapi kalau dilihat dari jalan Ahmad Yani ada penumpukan kendaraan yang cukup panjang ya, kalau dilihat ini sampai di depan Bank BCA tentunya ya. Dengan kondisi jalanan yang masih licin, terpantau masih turun hujan di Simpang Ahmad Yani Gatot Subroto. Lalu kemudian kita bergeser sedikit agak jauh ke arah utara dari Simpang Alaya di depan Burger King. Di sore hari ini tampak banyak sekali penumpukan kendaraan dari arah Terminal Bontang masuk menuju ke dalam kota ya. Di sore hari ini banyak sekali penumpukan kendaraan yang lalu kemudian harus mengambil alih naik ke Alaya untuk bisa mengurai sedikit kemacetan, karena dari jalan PM Nur juga ya, dari jalan PM Nur yang mau ke jalan Alaya, Simpang Alaya juga cukup banyak kendaraannya di sore hari ini. Oke, kita bergeser selanjutnya ke kita coba menuju ke Damanhuri ya. Simpang Damanhuri Gang Ogok di sore hari ini kita pantau di sana karena biasanya di sini rawan sekali banjir kalau sudah turun hujan ya. Nampaknya di sini tidak turun hujan, hanya gerimis saja, tetapi sudah berhenti nampaknya di sana karena sudah kelihatan sudah mulai agak sedikit kering begitu jalanannya. Oke, kita bergeser ke Simpang Jalan Anggur karena di sini juga menjadi titik di mana terjadi penumpukan kendaraan ya pendengar. Di sore hari ini dari arah Lembuswana menuju ke Jalan Pembangunan menuju ke flyover Jalan Juanda terpantau cukup lengang di sore hari ini dari arah Lembuswana. Lalu kemudian dari arah sebaliknya dari Jalan Pembangunan menuju ke arah Lembuswana juga terpantau ramai cenderung lancar di sore hari ini. Lalu kemudian dari arah Jalan Anggur menuju ke Jalan Pembangunan dan juga menuju ke Lembuswana tentunya cukup banyak kendaraan yang keluar dari jalan tersebut. Oke, tetap selalu berhati-hati pendengar ya. Jangan lupa untuk menggunakan perangkat-perangkat keamanan Anda ketika berkendara, mulai dari safety belt, lalu juga dengan helm tentunya ya. Nanti Rizal balik lagi di sore hari ini, masih banyak yang akan Rizal informasikan untuk Anda. Tetap selalu berhati-hati di dalam berkendara tentunya, yang di rumah aja tetap stay ya. Nanti Rizal akan hibur Anda di sore hari ini.

Kuliner masih bareng Rizal di sore hari ini. Saya akan update juga informasi terkini untuk Anda di sore hari ini, di mana Kementerian Kesehatan meningkatkan kewaspadaan menyusul penetapan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai darurat kesehatan global oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Salah satu imbauan yang disampaikan pemerintah adalah menghindari konsumsi daging mentah maupun hewan liar untuk menekan resiko penularan penyakit tentunya. Nah, masyarakat pun diimbau tetap menerapkan perilaku hidup sehat, bersih, seperti mencuci tangan menggunakan sabun dan atau hand sanitizer, memakai masker saat sakit atau berada di tempat umum, serta menerapkan etika batuk dan bersin. WHO menyebut wabah kali ini dipicu Bundibugyo Ebola virus, salah satu strain Ebola yang tergolong langka dan hingga kini belum memiliki vaksin maupun terapi spesifik yang disetujui.

Kembali lagi ya, baru aja Ivan 17 dengan Jangan Paksa Rindu. Waduh, ini gimana nih? Jangan paksa ya, kalau memang nggak bisa ya udah, nggak usah dilanjutin lagi. Oke, kita masih dengan informasi kita di sore hari ini. Dan masih setia bagiin gimana kombinasi makanan yang dijamin bisi ya. Sibuk kali ah gitu ya. Yang bisa membuat kita enggak gampang lapar ya. Ada daging ayam dan ubi jalar. Ini mengandung protein dan serat tentunya dari dua jenis makanan ini. Sederhana sih sebenarnya, tapi efektif menjaga rasa kenyang. Nah, baik dihaluskan ataupun dipanggang, ubi jalar itu bisa membantu kenyang lebih lama karena kandungan seratnya. Nah, selain itu, untuk membuat daya tahan kulit pada ubi jalar sebaiknya tidak dibuang karena kaya serat. Oke ya. Karena biasanya kalau di rumah ya, di kampung, biasanya kalau digoreng itu harus dikupas dulu kulitnya. Tapi kalau direbus enggak dikupas sih kulitnya. Cuma ya tetap selalu direbus gitu aja, tapi dikupas kalau dimakan gitu. Nah, selanjutnya Greek yogurt dan juga buah berry. Di mana penelitian menunjukkan kalau wanita yang mengonsumsi Greek yogurt itu merasa kenyang lebih lama. Nah, tidak terlalu lapar dan makan malam terlebih larut. Nah, kenapa? Karena Greek yogurt itu punya protein tinggi dan lemak yang mengenyangkan. Nah, tekstur yogurt yang kental itu juga bisa membantu memperlambat konsumsi sehingga tubuh lebih cepat merasa puas. Sementara itu, melansir dari Eat This Not That ya, buah berry itu mengandung serat tinggi dan antioksidan. Nah, buah ini punya sekitar 8 gram serat per cangkir sajian, dan kombinasi antara serat dan lemak yang tinggi dari keduanya membantu seseorang kenyang lebih lama.

0: Halo warga Samarinda, apa kabarnya Pian? Yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan?
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar, dan pastinya kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya dan membuat hati kita gembira. Karena kadang yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercur lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Satu lagu dari Beyonce dengan Hello. Mendengar di menit-menit terakhir kebersamaan kita di sore hari ini, saya mau tuntaskan informasi soal kombinasi makanan yang dijamin bisa bikin kita nggak gampang lapar ya. Barangkali ini juga bisa memberhasilkan buat diet kita jadi lebih berhasil gitu ya. Ada next itu ada tuna dan juga mentimun, di mana ini adalah sumber protein praktis, sementara mentimun memberikan volume dan kandungan air yang tinggi ya. Bisa juga ditambahin biskuit gandum utuh untuk keseimbangan nutrisi. Nah, menggabungkan protein, serat dan juga lemak sehat dalam satu waktu makan adalah strategi sederhana tapi efektif nih ya untuk bisa menjaga rasa kenyang. Nah, sebaliknya makanan dengan tinggi gula atau karbohidrat olahan itu cenderung cepat dicerna sehingga rasa lapar datang lebih cepat. Nah, punya kombinasi makanan yang tepat itu bisa membantu tubuh merasa kenyang lebih lama tanpa harus makan berlebihan. Oke, pendengar, saya harus pamit undur diri. Saya sudah tuntas membagikan informasi dan juga hiburan untuk Anda di sore hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung dan juga yang baru saja bergabung bareng Rizal di sore hari ini. Ada Alexandro 17. Selamat ya, sudah masuk ke babak berapa? 8 besar ya, kemarin udah menang tuh ya. Sukses terus untuk pertandingan bola kakinya ya, jaga terus kesehatannya dan ya nanti kalau pergelangannya rusak jangan lupa, kok rusak ya, pergelangannya sakit jangan lupa dibawa ke fisioterapis, jangan ke tukang urut ya. Oke, saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan sepanjang saya bersiaran. Dari kawasan Jalan Kebahagiaan 27C Samarinda, saya Rizal pamit undur diri dan terimalah persembahan terakhir dari Linkin Park dengan Up From The Bottom ya. Salah satu lagu terbaru mereka yang saya putarin sore hari ini untuk Anda. Stay tune dan

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Saya dan Miss California. Suatu hari suami saya menelpon dan mengatakan bahwa Lisa perlu tempat untuk tinggal selama beberapa bulan. Menurutmu bagaimana jika kita mengundangnya untuk tinggal dengan kita? Karena suami saya bukan orang yang suka menunggu lama sebelum membuat keputusan, ia menunggu jawaban saya di telepon. Anda perlu tahu sisi lain dari keputusan ini. Lisa adalah seorang yang cantik, pemenang 2 kali kompetisi Miss California, bagian dari lomba kecantikan Miss America. Harold tidak sadar bahwa ia telah menggugah rasa minder yang sudah lama saya miliki, yang muncul kapanpun saya ada di dekat wanita lain yang cantik. Sekarang kami berdua malah akan tinggal di rumah yang sama. Saya bisa membayangkan Lisa turun dari tangga untuk menyantap sarapan dengan memancarkan pesonanya, sedangkan saya memakai piyama dan terlihat seperti komedian Phyllis Diller. Kalau Anda tidak kenal Phyllis Diller, lihat gaya rambutnya di internet. Saya bisa menjawab apa? Saya akan sangat egois jika menolak hanya karena saya memiliki rasa minder yang seharusnya sudah lama dibereskan. Apalagi, kami memang memiliki kamar yang tidak dipakai. Jadi dengan takut-takut, saya setuju untuk mengundangnya. Sudah saatnya saya bertindak secara dewasa. Anda mungkin bisa menebak bahwa akhir cerita ini indah. Lisa akhirnya membantu kami dalam program TV Guidelines dan menjadi teman dekat yang senang sekali saya ajak menghabiskan waktu bersama-sama kapanpun kami bisa. Alkitab berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Betapa ruginya saya jika saat itu saya menuruti keminderan saya dan bukannya percaya bahwa Allah tahu apa yang Dia lakukan. Kadang-kadang kita merasa takut saat Allah meminta kita melakukan sesuatu di luar kenyamanan kita. Namun Dia tahu kebutuhan kita lebih baik dari kita sendiri. Percayalah kepada-Nya hari demi hari bahwa Dia cukup bagi apapun yang Dia minta kita lakukan. Karena Dialah yang mencukupkan kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Masa-masa kesukaran sebenarnya menyatakan kepada kita bagaimana sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita menaruh harapan kita kepada manusia atau kepada keadaan, ataukah kita benar-benar berharap kepada Tuhan? Pada masa-masa kesukaran yang sedemikian itu, jika kita harus menderita, maka Tuhan sekali lagi berseru kepada kita untuk kembali ke rumah Bapa. Mungkin inilah tawaran anugerah Tuhan yang terakhir bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana kita mempengaruhi anak-anak kita? Ketika putri kami dan suaminya menghadapi kemunduran dalam hal keuangan, mereka sadar bahwa penting sekali bagaimana mereka menangani situasinya. Seandainya kedua anak mereka melihat mereka panik, anak-anak mereka akan tertular sikap itu dan menjadi cemas juga. Seandainya anak-anak mereka melihat mereka berpura-pura tidak ada masalah dan tidak membicarakannya, jangan-jangan anak-anak mereka akan berasumsi bahwa cara menangani masalah adalah dengan memendamnya saja dalam hati dan tidak membereskannya. Namun kalau anak-anak mereka melihat orang tua mereka menghadapi situasinya secara realistis, namun dengan iman kepada janji-janji Allah, anak-anak mereka akan memetik pelajaran yang selamanya dapat mereka aplikasikan terhadap kehidupan mereka sendiri. Mereka akan belajar bahwa Allah cukup besar dan cukup dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Saudara tidak bisa berpura-pura percaya kepada Allah. Anak-anak bisa melihat kepura-puraan di mana saja. Anak-anak tahu apakah hubungan saudara dengan Allah itu mendalam dan kokoh. Dan sia-sia saja saudara mengatakan saudara percaya kepada Allah, kecuali saudara memang percaya kepadanya. Yang mereka lihat dalam hidup saudara mengajar mereka dengan cara-cara yang takkan pernah dicapai lewat kata-kata saja. Ketika seorang ayah mengumpulkan keluarganya dan memberitahu mereka bahwa ia baru kehilangan pekerjaannya dan bahwa mereka semua perlu saling membantu untuk melalui periode ini, lalu mereka sekeluarga bergandengan tangan dan meminta pertolongan Allah, sang ayah mengajari mereka suatu teknik pemecahan masalah yang rohani. Dan seperti yang mungkin sudah saudara perhatikan, kita cenderung memakai teknik-teknik pemecahan masalah yang dipakai oleh orang tua kita ketika kita beranjak dewasa. Saudara tidak harus sempurna dalam hal ini. Anak-anak tidak mengharapkannya. Sesungguhnya, ada baiknya mereka melihat saudara bergumul dengan keraguan-keraguan saudara. Tetapi mereka mengharapkan saudara bersikap realistis. Yang mereka cari adalah keotentikan. Mereka ingin tahu apakah iman kepada Allah itu sungguh menghasilkan perbedaan. Alkitab mengatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Mazmur pasal 9 ayat 11. Apakah saudara benar-benar mempercayainya? Biarlah anak-anak saudara melihatnya. Maka mereka akan memetik pelajaran berharga seumur hidup. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-18, hingga pasal kedua, ayatnya yang ke-5. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Kristus, ajarkan kami untuk mengasihi firman-Mu. Jadikanlah itu sebagai sukacita kami setiap hari. Biarlah kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
0: 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 2 ayat yang ke-5. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sebab ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang arif akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmat, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih bijaksana daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara-saudara, ingatlah bagaimana keadaan ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Namun oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian juga ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang muluk atau dengan hikmat yang tinggi untuk menyampaikan rahasia Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan bukti kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah.

Sahabat Scripture Reunion Indonesia, kesediaan kita untuk mendengarkan seorang pembicara sering dipengaruhi oleh seberapa besar kemampuan orang itu berkata-kata, tidak terkecuali pemimpin rohani. Semakin bagus retorikanya, semakin besar kepercayaan kita. Paulus dengan sangat tegas mengatakan, orang percaya tidak akan pernah menggunakan hikmatnya untuk mencari bukti atau pembenaran manusia. Bagi mereka, Injil adalah hikmat Allah yang berbeda dengan hikmat manusia. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang dapat mengenal Allah dengan hikmatnya sendiri. Sepintar apapun manusia mencari bukti dan pembenaran, ia tidak akan pernah bisa mengenal Allah dengan benar tanpa Kristus. Kristus adalah sumber hikmat orang percaya. Di dalam Dia ada kekuatan dan hikmat Allah. Paulus ingin menyadarkan jemaat di Korintus bahwa iman mereka haruslah bergantung pada Yesus Kristus, bukan pada perkataan siapapun, termasuk dia sendiri sekalipun, yang terdengar penuh hikmat. Siapapun yang hendak menggunakan hikmat perkataan manusia untuk percaya kepada Allah, akan gagal. Justru semua itu hanya akan menjauhkan kita dari Allah. Salah satu buktinya sudah dialami jemaat di Korintus. Mereka terpecah karena mereka mengandalkan hikmat perkataan manusia yang memuaskan pemikiran mereka. Hal ini tidak berbeda dengan gereja masa kini. Tidak sedikit orang Kristen yang mencari gereja yang bisa memuaskan pikiran mereka. Namun, jangan sampai iman kita bergantung pada hikmat manusia yang sekedar memuaskan rasa penasaran dan superioritas. Hikmat Allah bukan untuk memuaskan logika manusia, melainkan untuk menyelamatkan manusia. Carilah hikmat Allah, bukan hikmat manusia. Ingatlah, iman yang dianugerahkan kepada kita bukan hasil kehebatan retorika manusia, melainkan karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Ialah yang akan terus menolong dan memimpin kita dalam pertumbuhan iman. Karena hikmat-Nya lah kita mengalami perubahan hidup serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Yesus Kristus, sumber hikmat sejati, jauhkan kami dari keinginan mengandalkan diri sendiri dan tuntunlah kami untuk hidup menurut kebenaran-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada untuk menyembah Engkau sampai habis bumi berlalu, bahkan sampai siang malam menjadi satu. Tuhan, kami akan tetap memuji dan menyembah Engkau.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: kita mengetahui bahwa justru pada masa-masa kesukaran, Tuhan selalu memikirkan umat-Nya. Hendaknya hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk menghadapi masa kebinasaan yang akan datang. Tuhan mengharapkan anak-anak-Nya mulai bersandar kepada firman-Nya sekarang ini. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Berdoalah berulang-ulang sebagai berikut. Aku mempunyai penolong, Dialah Allahku dan Tuhanku. Pada masa-masa kemalangan aku tidak hanya berlindung di bawah naungan sayap-Nya, melainkan aku juga menaikkan puji-pujian karena sukacita. Pernyataan iman ini akan menghibur hati Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

EBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa Teladan. Steve Maxwell bercerita bahwa dalam proses memindahkan keluarganya ke rumah yang baru, mereka sempat berhenti di restoran untuk makan. Ketika sang pelayan datang untuk mencatat pesanan mereka, Nathan, anak tertua mereka, mengangkat suara. Ia memberitahu sang pelayan bahwa sebentar lagi mereka akan meminta Tuhan untuk memberkati makanan mereka, dan apakah ada sesuatu yang mereka dapat doakan bagi dia. Sang pelayan sedikit terkejut, namun kemudian ia berkata bahwa ayah pacarnya sedang dirawat di rumah sakit karena masalah jantung yang serius, dan akhirnya mereka berdoa untuknya. Sang pelayan sangat tersentuh hatinya dan berterima kasih. Steve mengatakan kepada anaknya, Nathan, betapa ia bersyukur untuk teladan yang ditunjukkan oleh anaknya itu, dan ia akan melakukan hal yang sama kepada orang lain di lain waktu. Nathan menjelaskan bahwa ia pernah menyaksikan temannya melakukan hal yang sama, dan ia memutuskan untuk melakukannya juga sendiri. Seseorang telah memberi teladan bagi Nathan, dan Nathan belajar dari teladan yang dilihatnya. Itulah kuasa teladan. Teladan itu ditularkan dari seseorang ke orang lainnya. Anda tidak akan pernah tahu siapa yang sedang memperhatikan Anda. Entah Anda menyadarinya atau tidak, Anda sedang membimbing seseorang melalui kehidupan Anda. Bagi beberapa orang, pengajaran terbaik tidak dilakukan melalui perkataan, melainkan melalui teladan. Anda mungkin tidak pernah mendengar nama Raja-Raja Amazia dan Yoas. Namun, kita dapat belajar sesuatu dari mereka. Alkitab berkata bahwa Amazia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 3. Jadi, Yoas memberikan teladan, dan anaknya Amazia mengikuti jejaknya. Saat Anda mengatakan kepada anak-anak Anda bahwa Anda mengasihi mereka, Anda sedang mengajarkan bahwa mengekspresikan kasih melalui perkataan adalah penting bagi mereka yang dikasihi. Saat Anda sabar terhadap orang yang memiliki cacat tubuh, Anda sedang mengajarkan teladan bahwa setiap orang berharga di mata Tuhan. Tetap melakukan hal yang benar. Sesungguhnya, orang memperhatikan apa yang Anda lakukan, dan teladan Anda membentuk kehidupan mereka. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi

0: Allah Bapa kita mengizinkan putranya yang tunggal mengalami derita sebagai anak domba. Sama seperti seekor anak domba, Yesus membiarkan dirinya ditarik ke tempat pembantaian. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Sekarang ini, Tuhan sedang mencari sifat-sifat anak domba di dalam diri anak-anak-Nya. Pilihlah senantiasa jalan ini, dan Anda akan menerima kuasa yang sudah sejak lama Anda rindukan. Kasih Allah akan memberikannya kepada Anda, karena kuasa itu telah dijanjikan kepada mereka yang mengikuti Dia seperti anak domba.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

0: mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat itu nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom. Kembali lagi bersama dengan saya Pastor Apius Rupang dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat itu nyata di episode yang ke-516. Puji Tuhan. Saya menyapa Anda yang ada di Jabodetabek dan juga di Samarinda, live streaming, semua. Saya berdoa kita semua hidup dalam penyertaan Tuhan. Selaku dikasih Tuhan, Anda nggak perlu menghubungi pihak radio, Anda cukup menghubungi saya di WhatsApp 0812-621-5518. Sekali lagi di 0812-621-5518. Saya siap melayani Anda baik pelayanan doa dan juga pelayanan PD kantor dan juga pelayanan gereja lintas interdominasi. Dan sudah aku dikasih Tuhan, mari kita kembali melihat di episode ke-516. Saya mengajak Anda untuk kembali lagi, yuk kita melihat Amsal. Ini menarik sekali, saudaraku ya. Amsal pasal 27 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini kalimat yang tidak terlalu pendek, tapi maknanya sangat dalam. Kita tahu bahwa Amsal pasal 27 itu juga bagian dari kumpulan Amsal Salomo yang disalin oleh pegawai Raja Hizkia. Lagi-lagi ini disalin oleh pegawai Raja Hizkia di abad yang ke-8 sebelum Masehi, saudaraku. Dan ini, pasal ini berisi pengamatan-pengamatan praktis tentang kehidupan sehari-hari. Ya, persahabatan, kerja keras, dan juga berbagai macam karakter manusia, saudaraku. Menarik kata-kata ini. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Nah, kita melihat ayat 8 ini. Ini menggunakan gambaran alam yang sangat familiar, saudaraku. Bagaimana dikatakan burung yang meninggalkan sarang? Perhatikan baik-baik, saudaraku dikasihi Tuhan. Di dunia Timur Tengah kuno, itu sarang bukan sekedar tempat berteduh, saudaraku. Melainkan itu juga pusat identitas, perlindungan, dan komunitas. Burung tanpa sarang itu adalah burung yang rentan, gak punya tempat kembali, saudaraku. Dan juga tidak punya perlindungan. Dan yang lebih menyedihkan, saudaraku dikasihi Tuhan, mudah sekali menjadi mangsa. Perhatikan baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Dari renungan ini, kita belajar, saudaraku, bagaimana manusia di era zaman itu sangat terikat pada tanah. Mereka terikat dengan keluarga. Mereka terikat dengan suku. Jadi, saudaraku dikasih Tuhan, pergi jauh, itu bukan keputusan ringan di zaman itu, saudaraku. Ya mungkin, kalau zaman sekarang orang bilang, oh, pergi jauh karena merantau. Beda, saudaraku. Ini bukan merantau. Ada risiko kehilangan identitas. Bahkan risiko perlindungan. Kehilangan perlindungan hukum adat. Dan juga jaminan komunitas, saudaraku. Kita bisa melihat bagaimana maksud dari penulisan ini, saudaraku dikasihi Tuhan. Salomo itu tidak sedang melarang perjalanan atau perantauan. Dia nggak melarang Anda merantau. Tapi konteks ini secara keseluruhan justru memang menghargai kerja keras, saudaraku. Termasuk pergi cari nafkah, Anda pindah ke kota satu ke kota lain. Tapi lebih daripada itu, saudaraku, maksud dari kalimat ini, orang yang meninggalkan sarang, saudaraku. Dalam tanda petik, sarang. Seperti burung yang terbang jauh dari sarangnya, berarti maksud dari kalimat ini, orang yang meninggalkan tanda petik sarang tanpa akar yang kuat akan kehilangan dirinya sendiri, saudaraku. Mari pelan-pelan saya mengajak Anda untuk mendengar, menyimak apa yang saya sampaikan. Jadi sarang di sini ini bisa bicara tentang keluarga, komunitas asal. Sarang ini juga bisa bicara tentang nilai-nilai dan imannya ditanamkan sejak kecil. Bahkan sarang ini juga bisa berbicara tentang hubungan dengan Tuhan sebagai pusat hidup. Saudaraku dikasih Tuhan, orang yang pergi jauh dari semua ini, baik secara fisik maupun rohani, menjadi seperti burung yang terombang-ambing, saudaraku. Itu maksudnya, terombang-ambing tanpa orientasi, bahkan mudah terseret arus apapun yang datang, saudaraku. Mari saya membawa para pendengar dimanapun ada berada, kita merenungkan, mendalami kata-kata ini dalam hal kajian teologis, ya saudaraku dikasih Tuhan. Ada tiga hal yang perlu kita lihat dari kajian ini, saudaraku, yang bisa menjadi pengajaran. Saya mau mengajar Anda dan kita semua belajar bersama-sama. Yang pertama, identitas itu berakar pada komunitas. Alkitab secara konsisten menempatkan manusia dalam relasi, bukan individu yang terisolasi, saudaraku. Bahkan Kejadian 2 pasal 2 ayat 18 menegaskan dengan jelas, dikatakan tidak baik manusia itu seorang diri. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, sarang itu adalah gambaran komunitas. Komunitas iman, komunitas gereja, keluarga, bahkan persekutuan. Dan orang yang meninggalkannya meski tidak berdosa secara moral, saudaraku, mereka pasti kehilangan sistem penopang yang Allah rancangkan. Sekali lagi saudaraku, saya kasih tahu ya. Meski tidak berdosa secara moral, mereka akan kehilangan sistem penopang yang sudah Allah rancangkan. Dengar baik-baik saudaraku. Yang kedua, kerentanan rohani orang yang tanda petik terbang sendiri. Bukan berarti ada lagunya ku kan terbang. Bukan itu saudaraku ya. Ini rentan sekali saudaraku. Burung jauh dari sarang itu gak punya tempat perlindungan saat badai. Manusia yang melepaskan diri dari komunitas iman dan nilai-nilai rohaninya itu menjadi rentan terhadap godaan, bahkan kesepian, dan bisa mengakibatkan penyimpangan nilai. Bukan karena kejahatan, bukan karena jahat, tapi karena tidak ada yang menopang dan mengingatkan, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, saya mencatat jauh dari tempat tinggal bisa berarti jauh dari Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, dalam tradisi hikmat Israel, itu rumah seringkali itu adalah metafora untuk kehadiran dan perlindungan Allah, saudaraku. Masih ingatkah kita Mazmur pasal 91 ayat 1? Bagaimana dikatakan orang yang tinggal dalam lindungan yang maha tinggi. Itu menggambarkan hubungan dengan Tuhan sebagai tempat tinggal yang sesungguhnya, saudaraku. Bahkan saya mau kasih tahu, meninggalkan itu adalah kerentanan terbesar. Dan itu akan mengakibatkan kita mengalami kerugian, saudaraku. Mari saudaraku dikasih Tuhan, saya mengajak Anda jauh ke dalam apa yang Yesus ajarkan kepada kita, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, ini luar biasa. Dalam perjanjian baru, dalam ajaran Yesus Tuhan kita, Yesus tidak pernah secara langsung mengutip Amsal 27 ayat 8. Tetapi gambaran burung jauh dari sangkar. Burung jauh dari sarang, saudaraku. Ya, bukan dari sangkar. Burung jauh dari sarang. Itu bergema kuat di beberapa ajaran dan perumpamaan yang Yesus ajarkan, saudaraku. Yang pertama, lihat. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Lukas pasal 15, ayat 11-24 sudah jelas. Saudaraku, kalau kita bisa melihat, Anda bisa mencatat, Anda bisa baca kembali, baca ulang. Karena Lukas pasal 15, episode yang lalu sudah saya bahas. Saudaraku, ini penggenapan paling langsung dari Amsal 27 ayat 8. Bagaimana kita mencatat anak bungsu yang meninggalkan rumah bapaknya itu seperti burung yang terbang jauh dari sarang. Bahkan kita mencatat anak itu membawa semua yang dimiliki pergi ke negeri yang jauh Dan di sana ia kehilangan dirinya sebelum kehilangan hartanya, saudaraku. Yang menarik dari cerita ini, titik baliknya bukan saat ia bertobat dulu baru kembali. Lukas pasal 15 ayat 17, dia berkata, anak itu menyadari keadaannya. Lalu kemudian ia ingat rumah bapanya. Ia ingat sarang yang ditinggalkannya itu yang menariknya. Anak ini kembali pulang. Saudaraku dikasih Tuhan, ini menarik sekali. Yesus menggambarkan bapa yang berlari menyambut, artinya dengar saudaraku dikasih Tuhan, sarang itu tidak pernah menutup pintu. Wuh, dahsyat. Yang kedua, apa bisa kita renungkan dari apa yang Yesus ajarkan kepada kita? Bagaimana Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 6, Yesus berkata, tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Yesus berkata, tinggal. Ini adalah kebalikan dari terbang jauh. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus memakai bahasa yang sama dengan gambaran Amsal. Dengar baik-baik, orang yang melepaskan diri dari sumber hidupnya, ia akan layu, ia pasti akan binasa. Bukan sebab

Tuhan, hidup kita pasti berbuah. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, ini bicara apa-apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Ini gambaran bagaimana gembala yang meninggalkan 99 demi satu domba yang tersesat. Lukas pasal 15 ayat 4. Siapakah yang tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Saudaraku dikasih Tuhan, ini yang menarik, ini luar biasa. Domba yang hilang itu adalah versi lain dari burung yang terbang jauh dari sarang. Dan respon Yesus terhadap yang tersesat jauh, dengar, bukan penghakiman, tapi pencarian aktif. Allah bukan menunggu di sarang sambil menyilangkan tangan, saudaraku. Dia tidak seperti bos, tapi Allah. Dia pergi, dia gembala yang baik. Ia mencari yang terhilang. Ia pergi menjemput, saudaraku. Yang keempat, saudaraku dikasih Tuhan, kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Ini bicara tentang konteks kesetiaan pada komunitas. Bagaimana Rut pasal pertama ayat 16, saudaraku dikasih Tuhan, meskipun bukan ajaran Yesus langsung, tapi Yesus hidup dan mengajarkan kesetiaan kepada komunitas yang sama, saudaraku. Ia tidak melayani sendirian. Yesus pun memilih 12 murid. Dia membangun komunitas. Bahkan di malam terakhirnya pun berkata, Yesus dengan jelas berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah mereka, saudaraku. Jadi sarang yang ia bangun, itu adalah komunitas iman, saudaraku. Yesus sudah menunjukkannya kepada kita. Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, Amsal pasal 27 ayat 8, melihat bahaya dari luar. Orang yang pergi jauh kehilangan perlindungan. Saudaraku, Yesus mendalamkannya dari dalam. Orang yang pergi jauh darinya kehilangan sumber hidup itu sendirian. Tapi kabar baiknya, dengar, kabar baiknya sama di keduanya yang saya katakan tadi. Saudaraku, sarang selalu ada untuk dituju kembali. Dan dengar, sang gembala Yesus Roh Kudus tidak berhenti mencari engkau. Engkau yang terhilang, engkau dicari sampai yang hilang ditemukan. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini sebuah kesaksian. Ada seorang pemuda dari keluarga Kristen yang kuat, aktif di gereja sejak kecil. Diterima bekerja di kota besar. Tahun pertama, ia masih mencari gereja. Masih telepon orang tua setiap minggu. Tahun kedua mulai sibuk, saudaraku. Itu gereja diganti dengan live streaming yang jarang-jarang betul diikuti. Wah, ini hati-hati dengan ibadah online, saudaraku. Selalu saya katakan, ibadah online itu khusus orang sakit. Ibadah online itu khusus orang-orang tertentu. Kalau Anda sehat, Anda bisa berjalan, pergilah ke gereja. Ibadahlah, jangan bilang ibadah online karena sibuk bisnis. Nanti bisnismu diistirahatkan oleh Tuhan. Jangan bela-bela pekerjaanmu karena gak mau ibadah. Lalu kemudian kau berkata, ibadah live streaming, hati-hati. Nanti pekerjaanmu diistirahatkan oleh Tuhan, saudaraku. Sangat berbahaya. Nah, dari kesaksian ini, saya lanjut, saudaraku ya. Tahun ketiga, ia sudah tidak ingat lagi kapan terakhir bersekutu. Tidak ingat lagi kapan dia terakhir bersekutu. Tidak ingat lagi kapan dia terakhir ke gereja. Nah, yang terjadi, saudaraku, ketika menghadapi tekanan berat di tempat bekerja, terjadi konflik dengan atasan. Tambah lagi relasi yang bermasalah. Dan akhirnya dia tidak punya siapa-siapa. Bukan karena tidak ada manusia di sekitarnya, saudaraku. Tapi karena sarangnya, dengar, sarangnya sudah jauh. Akhirnya, ini kesaksian, saudaraku ya, dari seorang anak muda ini. Ia sendiri yang kemudian berkata, saya tidak tahu bagaimana saya bisa tersesat sejauh ini tanpa pernah merasa memilih untuk tersesat.

0: Ini sebuah statement yang luar biasa. Ini gambaran mirip dengan Amsal 27 ayat yang ke-28. Saudara kudikasih Tuhan, ada tiga pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada Anda. Pertama, saudaraku, seberapa jauh engkau sudah jauh dari sarang? Engkau sudah jauh dari Tuhan. Engkau sudah jauh dari komunitas iman. Engkau sudah jauh dari keluarga rohani. Engkau sudah jauh dari gereja persekutuan. Bahkan kau sudah jauh hubunganmu dengan Tuhan. Bahkan, saudaraku dikasih Tuhan, ada orang rajin ke gereja. Rajin ke gereja, badannya di gereja, pikirannya jauh, saudaraku. Dan itu yang terjadi di akhir zaman. Banyak orang tubuhnya di gereja, tapi pikirannya jauh. Pikirannya tidak ada di gereja. Pikirannya tidak ada di hadirat Tuhan. Pikirannya melayang-melayang kemana-mana. Saudaraku, harus bertobat. Kembali, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, adakah perpindahan rohani yang terjadi diam-diam dalam hidup Anda akhir-akhir ini? Yang ketiga, saudaraku, apa langkah konkret, satu langkah konkret Anda untuk kembali ke sarang? Kembali kepada Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, jangan pernah kau jauh. Meskipun ada masalah di dalam gerejamu, jangan kau lari. Bahkan celakanya sekarang di orang Kristen zaman sekarang ini. Tidak cocok sama gereja, cari sarang baru. Saya mau kasih tahu saudaraku, jangan cari sarang baru. Jangan kau pikir gereja ini lebih baik daripada gereja sebelumnya. Saya mau kasih tahu, hati-hati. Gereja itu bukan menumbuhkan Anda. Yang menumbuhkan Anda itu adalah respon hati Anda terhadap firman. Masalah yang Anda hadapi di dalam gereja Anda itu mendewasakan Anda. Kalau Anda lari dari sarang, berarti itu menunjukkan kau belum dewasa. Engkau harus bertobat kembali, saudaraku. Jangan lari, ada masalah sedikit di gereja, lari. Bertobat, saudaraku dikasih Tuhan. Bertobat, karena masalah itu mendewasakan engkau hadapi. Topanglah gembalamu, topanglah pelayanan di tempat ini, apapun yang terjadi, topanglah semuanya. Saudaraku dikasih Tuhan. Terakhir, Mazmur 91 ayat 2 dengan jelas. Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Saudaraku dikasih Tuhan. Hari ini kita belajar satu nasihat yang luar biasa. Nasihat dari Raja Salomo. Dan ini pun, frasa ini juga dipakai oleh Yesus mengajarkan kepada kita. Saudaraku dikasih Tuhan, mari saudaraku, buka hatimu. Jangan jauh lagi dari Tuhan. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Engkau tidak akan pernah menemukan damai sejahtera. Engkau tidak akan pernah menemukan berkat. Yang ada masalah demi masalah dalam kehidupanmu silih berganti engkau hadapi. Hari ini bertobat, saudara. Datang kepada Yesus. Minta Yesus ubahkan hidupmu. Kalau perlu, kembalilah engkau ke gereja di mana gembala yang sudah membina engkau, yang sudah mengkonsul engkau. Bahkan kalau perlu, yang sudah membaptis engkau. Kembalilah, saudaraku. Saya percaya bahwa pelarianmu tidak mendatangkan berkat. Pelarianmu tidak akan menjadikan kau manusia yang baru. Mari buka hatimu bertobat. Sekali lagi, datang kepada Tuhan. Berlarilah kepada Tuhan. Cari Tuhan dan menangislah di bawah kakinya. Seperti seorang anak yang terhilang. Dia lari kepada Bapa. Dia menyadari bahwa dia sudah jauh. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Saya berdoa. Bapa, ampuni kami Tuhan. Kalau kami sudah jauh dari sarang, jauh dari hadirat Tuhan, jauh dari komunitas, jauh dari gereja lokal yang sudah menumbuhkan kami, yang sudah membina kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Tuhan, inilah kami, gambaran seperti yang kau bicarakan, seperti yang kau ajarkan, kisah anak yang terhilang. Ampuni kami Tuhan, kami mau kembali kepada Bapa. Pulihkan hubungan kami Tuhan dengan Bapa di surga. Darah-Mu sudah memulihkan kami. Pulihkan hubungan kami dengan para pendeta-pendeta, para gembala-gembala kami, Tuhan. Pulihkan, Tuhan. Dan biarlah pada hari ini, Tuhan, kami menemukan identitas kami. Bahwa kami bukan manusia-manusia gampangan. Kami adalah manusia-manusia Allah yang dibentuk. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Hamba berdoa atau secara khusus buat yang sakit. Pegang bagamu sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. setiap bagian-bagian sakit yang kau pegang, baik benjolan apapun sakit cancer, tumor yang kau pegang. Aku berdoa, aku melepaskan berkat, kesembuhan ilahi terjadi, bilu-bilu firman terjadi, menyembuhkan engkau, terimalah kesembuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan hari ini kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin, puji Tuhan, Anda sudah diberkati. Anda bisa mendukung pekerjaan Tuhan yang terus kami kerjakan. Bila Anda diberkati di episode yang ke-516, Anda bisa memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan di Bank BCA 735-004-5991 AMG Berlapan Sambari. Dan sekali lagi, di Bank BCA 735-004-5991 AMG Berlapan Sambari. Terima kasih. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Tetap semangat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Esther Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: hidup dengan bijak. Pilihlah untuk mencari perspektif Tuhan dengan membaca Alkitab dan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Firman Tuhan dari kitab Amsal 28 ayat 26.
1: Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, orang percaya harus hidup berdasarkan iman, menurut 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Tetapi kita kadang sulit mendengar dan menerapkan hikmat Tuhan. Sebagai contoh, kita dipanggil untuk saling mengampuni, tetapi hal itu sulit dilakukan jika kita terluka. Efesus pasal 4 ayat 32. Hikmat ilahi adalah kemampuan untuk memandang segala sesuatu sebagaimana Tuhan memandang dan merespons sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Kepekaan ini tidak terjadi secara otomatis. Memang Roh Tuhan tinggal di dalam diri orang percaya untuk memimpin kita. Tetapi setiap individu perlu memilih apakah ia akan mengejar cara hidup yang bijak itu. Jika seseorang ingin hidup dengan bijak, ia harus bersedia mengejar Kristus, bertekad menghormati Tuhan, akan mengubah cara kita membuat berbagai keputusan. Alih-alih menuruti naluri atau kata hati, kita memilih mencari sudut pandang Tuhan dalam setiap situasi, menyelidiki Alkitab dan mendengarkan Roh Kudus. Sebagai hasilnya, suara Roh Kudus yang lembut menjadi lebih mudah didengar dan teriakan-teriakan duniawi memudar. Saudara pendengar, Anda memiliki Bapa Surgawi yang pengasih, yang menghargai komitmen sepenuh hati untuk hidup menurut kehendak-Nya. Tuhan menerima tanggung jawab untuk memberikan hikmat yang dicari anak-anak-Nya dan memampukan mereka untuk terus berjalan di jalan yang benar. Itu sebabnya mentaati Dia selalu merupakan keputusan terbaik.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

0: Saya kehilangan banyak hal. Saya kekurangan segala sesuatu. Itulah sebabnya saya tidak tertolong lagi. Begitulah biasanya pendapat kita. Akan tetapi bagi Allah bukan masalah apakah Anda berkekurangan sedikit atau banyak. Justru makin banyak kekurangan Anda, makin banyak pula kesempatannya untuk memperlihatkan kuasanya yang ajaib. Oleh sebab itu, katakanlah, Tuhan akan mencukupi segala kekuranganku semata-mata oleh sebab aku mengalami banyak kekurangan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Tellir House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Hadirat-Mu memberikan kemenangan. Hadirat-Mu memberikan sukacita. Hadirat-Mu memberikan urapan

0: terima kasih untuk hadiratmu yang memenuhi hidup kami.
1: Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Seorang anak tidak dapat melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang dewasa. Ia sangat bergantung kepada pertolongan orang dewasa, dan ia mengharapkan mereka membantunya. Wajar baginya jika orang-orang dewasa menyuruhnya ke sana dan kemari. Ia berada dalam kekuasaan mereka. Ia membiarkan mereka mendisiplinkan dan menghukumnya. Barang siapa yang bersikap demikian sebagai anak Allah, ia akan mengalami hal-hal yang dijanjikan Bapa di surga kepada orang yang kecil dan lemah, yaitu perhatiannya yang penuh kasih, pertolongan, dan mujizat-mujizatnya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: Shalom, selamat malam heart listener yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
1: Shalom, selamat malam. Senang sekali ya berjumpa dengan Hasna semuanya pada malam hari ini.
0: Iya, yeah, Hasna hari ini di tanggal 19 di bulan yang kelima di tahun 2026 ya. Dan seperti biasa kita mengudara dari jam 9 sampai jam 11 malam nantinya di program Heartline.
1: Betul sekali. Dan seperti biasanya Hasner, kami sangat menantikan Hasner ya untuk bisa saling sharing nih pada malam hari ini bersama Ayang dan Dedi, dan juga untuk bisa apa nih, kirim-kirim salam ya.
0: Yep.
1: Kasih penguat nih dong, ini dong. Kasih penguat dong buat orang-orang terkasih ya lewat Heartline Sharing.
0: Iya, halo listener, sepanjang program ini kita akan buka jalur diskusi ya lewat WhatsApp dan telepon kita di 0811-583-0944. Anda boleh telepon, boleh WhatsApp chat juga ya.
1: Yep.
0: Dan boleh apa lagi ya, boleh kirim pesan juga di TikToknya Heartline Samarinda ya. Kita live juga di TikTok dan juga di Facebooknya Heartline Samarinda.
1: Iya. Dan bagi listener yang ingin rindu didoakan juga boleh kirimkan pokok doanya ya.
0: Iya. Kalau punya teman, punya saudara, punya siapapun di luar sana ya.
1: Iya.
0: Yang di mana-mana yang tidak terjangkau radio kita ya. Boleh kirimkan link TikToknya ataupun Facebooknya ya.
1: Iya.
0: Kita bisa mendengarkan lewat radio online ya. Download aja di Play Store ataupun di App Store. Cari Radio Heartline Samarinda ya, ataupun Jalur Hati ya, cari yang Samarindanya ya.
1: Iya, betul banget.
0: Biar terhubungnya dengan Samarinda, Heartline Samarinda ya. Karena kalau nggak pilih Samarindanya nanti terhubungnya dengan Heartline yang ada di kota lain. Tidak masalah, tapi programnya pasti berbeda ya. Dan Heart Listener, seperti biasa kita mengawali perjumpaan kita dengan doa.
1: Ya.
0: Kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sungguh sukacita yang kami rasakan di mana Tuhan beri kami kesempatan bertemu kembali bersama listener dalam program kami Heartline Sharing. Tuhan Yesus, kami percaya lewat program ini kami bisa saling berbagi, saling menguatkan sesama anak-anak Tuhan. Dan untuk itu kami minta hikmat Tuhan tercurah atas kami, ajar kami Tuhan, pakai kami untuk berbicara sesuai dengan isi hati Tuhan, supaya kami bicarakan adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari jam setiap hati mendengarkan. Jamaah setiap orang yang mendengarkan Tuhan, pemulihan terjadi atas seluruh aspek kehidupan mereka. Ajar kami untuk saling mengerti, saling memahami, saling mendukung, dan saling mendoakan sama anak Tuhan, sehingga kami sama-sama bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya.
1: Amin. Ya, ini udah ada yang menyapa kita nih, Dek, ya, dari si Ubay, dia nanya nih.
0: Oke.
1: Live apa nih, Bu dan Pak? Ya, ini live apa, Dad?
0: Live apa ya? Oke. Jadi ini live
1: bukan program. Jualan ya.
0: Kita live di ini program
1: Heartline Sharing.
0: Sharing ya. Yeah. Jadi siaran rohani Kristen dan sepanjang program ini kita akan sampai jam 11, jadi ada 2 jam kita akan ngobrol-ngobrol tentang ya kebenaran firman Tuhan. Jadi Anda boleh sharing tentang kesaksian hidup bersama Tuhan ataupun pengalaman hidup bersama Tuhan atau mungkin saat ini sedang menghadapi pergumulan ya. Jadi boleh kita bagikan, nanti kita akan sama-sama doakan dan juga mungkin mau bagikan berita sukacita juga boleh ya, atau sekedar mau request lagu pujian ya boleh juga, mau mau nyapa teman-teman dan saudara-saudara juga boleh juga.
1: Dan bagi listener yang rindu nih ya untuk ngobrol langsung dengan Ayang dan Dedi ya, silakan saja hubungi kami di 0811-583-0944. Nanti kita angkat ya.
0: Sekarang juga boleh.
1: Iya, sekarang juga boleh.
0: Iya.
1: Dan ada salam nih dari Salma yang masuk, Salma Aprilia Padang ya. Apa kabarnya nih? Katanya shalom kakak.
0: Oke, shalom Salma Aprilia Padang. Ini dari Padang kah? Dari kota Padang kah? Atau dari mana
1: nih? Ya boleh nih Salma Aprilia untuk memperkenalkan diri ya. Apakah orang Padang atau tahu?
0: Soalnya ada Padangnya di belakang.
1: Orang Samarinda yang tinggal di Padang. Gimana ceritanya?
0: Iya, apakah Padang nama kota atau nama apa
1: atau
0: ya?
1: Atau nama nama kan, sendiri gitu
0: biasanya
1: ya.
0: Biasanya kan taunya kan nama kota ya.
1: Oke. Okay. Kita rencananya bahas tentang apa nih, Dad?
0: Rencananya apa
1: malam
0: ya?
1: Malam hari ini kita mau Bawakan yeah. tema apa nih?
0: Ya, yeah, malam hari ini kita akan bahas tema semangat.
1: Wah, semangat. Iya, yeah, yeah. kayaknya harus gitu kali ini.
0: Semangat ya. Nah, mm-mm. listener, apa yang Anda lakukan ketika mm-mm. Anda sedang kehilangan semangat?
1: Ah, yeah. benar banget.
0: Apakah bernyanyi atau berlari atau apapun. Jadi boleh dong bagikan ya ketika yeah. sedang tidak bersemangat apa yang Anda lakukan hari senar. Dan juga kalau mau punya teman yang kelihatan sedang lesu ya boleh menyemangati lewat program ini ya.
1: Betul. Jadi, banget
0: boleh WhatsApp, boleh telepon, boleh juga di TikTok ya. Jadi yeah. tag aja orang ya, ya biar lebih semangat ya. Yeah. Mau kirim lagu untuk teman yang mau disemangati, boleh.
1: Boleh ya. Banget ya. Jadi memang kita dalam menjalin hidup ini kan pastinya ada naik turunnya gitu ya. Seperti naik tangga kan, naik tangga, turun tangga gitu kan. Dan seperti juga grafik, itu juga dengan diri kita. Ada masa-masanya di mana kita sangat bersemangat sekali gitu ya menjalin hidup ini, Det ya. Yeah. Kayaknya semua itu jalan terbuka, lancar ya. Apa yang dikerjakan tuh kayaknya enak aja gitu ya. Gak ada kendala, gak ada tantangan, tidak ada masalah. Semuanya seperti jalan tol gitu ya. Mulus dan tidak ada halangan, rintangan. Bisa melaju gitu ya dengan kecepatan yang luar biasa, sehingga kita bisa mencapai target-target kita. Tetapi ada juga masa dimana kita mungkin ngalami hal-hal yang menekan gitu ya, membuat kita tidak bersemangat lagi. Mungkin kita kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang, atau mungkin kita mengalami hambatan, tantangan dari apa yang kita jalani gitu ya, baik dalam pekerjaan, pendidikan gitu ya, ataupun dalam keluarga, hubungan pertemanan ya, yang membuat kemudian kita jadinya yang awalnya bersemangat menjadi tidak bersemangat lagi gitu ya. Yeah. Atau mungkin masih ada semangatnya, tapi pelan-pelan namun pasti itu mulai kendor, mulai padam gitu ya. Yeah. Nah, bagaimana nih dengan teman-teman? Boleh nih sharing bersama Ayah dan Daddy tentang apa yang teman-teman alami, tentang apa yang Hasner alami gitu ya. Silakan kontak Ayah dan Daddy di 0811-5830-944. Boleh telepon, boleh japri saja gitu ya. Atau bisa juga ketik ya di TikTok maupun di Facebook ya, seperti itu. Nah, ini ada dari DN Salon Dad.
0: Okay.
1: Kakak, aku di Tenggarong, mau request lagu Kalau Aku Bisa Terbang nih ke Adila. Oh, iya. Di apa? DN Salon ya, iya. Nanti akan diputarkan di program lain ya, Det ya?
0: Iya. Jadi malam hari ini kita khusus putarkan lagu-lagu rohani Kristen ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau untuk lagu-lagu yang lain nanti ada program sendiri. Jadi
1: bener banget.
0: Contohnya ini bisa diputarkan nanti di sore ya.
1: Iya, sore ya.
0: Ada acara sensor ya. Nah,
1: nanti bisa telepon di jam sore ya. Kemudian ada, makasih loh Den Saul udah bergabung dan sudah menyapa kita ya. Kemudian Damaliana posting ulang nih. Makasih ya sudah diposting ulang siarannya, siaran online-nya maksudnya ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Mas Yusa 9272. Kemudian ada Diberkati Selai, Amah Tinto, kemudian Victor Samson. Lalu ada Lin Kecil, Coco ya, apa kabar semuanya? Oh iya, Ubay tadi ya, makasih juga udah like-like-nya ya. Tadi udah jawab ya, ini tentang program Heartland Sharing ya. Program yang dimana Hasener boleh sharing-sharing di sini ya. Dan juga bisa didoakan. Melanie Elizabeth, apa kabar? Selamat malam ya. Gawal Moto, kemudian Anak Cempaga. Henny Lizar, selamat malam semuanya. Selamat bergabung. Oke, Dedi dan Salon, terima kasih kembali kakak dengan senang hati.
0: Iya, hari listener, menurut kamu sebesar Indonesia semangat itu secara mendartikan sebagai dorongan, gairah atau kemauan keras untuk melakukan sesuatu seperti bekerja atau berjuang ya. Jadi semangat itu bisa diartikan sebagai kekuatan batin ya atau gairah yang membuat kita lebih antusias dan membuat kita merasa mampu untuk menghadapi rintangan ataupun menyelesaikan tugas dengan lebih ringan ya. Dan ya, kalau di kehidupan sehari-hari ya, bisa juga dibilang ini motivasi ya, ataupun energi yang ada dari dalam diri kita yang membuat kita lebih aktif dan pantang menyerah ya. Makanya sering sekali kan kalau lihat teman misalnya nih lagi kelihatan lemah atau kelihatan lemas-lemas ya, saya bilang semangat ya gitu. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan tentang semangat ini ya. Jadi mari Herzl bagikan ya pengalaman hidup kita ataupun apa yang kita lakukan ya ketika kita sedang tidak bersemangat ya, karena malam hari kita akan sama-sama saling mendukung, saling menguatkan ya, dan saling memberikan semangat lah ya kepada setiap orang yang mendengarkan. Oke. Jadi kalau misalnya itu di menurut kamus
1: bahasa Indonesia, ya kamus besar bahasa Indonesia.
0: Berarti kalau kita tarik lagi ke menurut ini ya, menurut
1: Primbon, bukan?
0: Iya, menurut ini ya, pandangan sudut pandang Kristen ya. Nanti kita akan jelaskan lebih luas lagi ya. Jadi semangat itu merupakan kekuatan batin, gairah atau antusiasme yang besar yang bersumber dari Roh Kudus. Jadi bukan sekedar emosi manusia lagi, tetapi ada Roh Kudus di dalamnya. Ya, jadi itu adalah dorongan dari Tuhan yang membuat kita lebih yakin, lebih merasa mampu.
1: Betul.
0: Untuk melakukan sesuatu. Artinya kita mengimani bahwa Tuhan memampukan kita untuk mengatasi ataupun menyelesaikan tugas dan pekerjaan kita.
1: Iya, kayaknya pas banget ya, karena ini kan masa-masa di mana kita umat Kristiani ini sedang saya kan waktu tanggal 14 Mei kemarin memperingati hari kenaikan ya Tuhan Yesus ke surga, di mana dia berjanji bahwa ketika dia naik surga dia mencurahkan Roh Kudusnya. Dan kita percaya ketika kita memperingati di tanggal 14 itu, setelah itu kita berada dalam proses penantian Roh Kudus. Dalam arti kita meminta untuk hidup kita ini sebagai orang Kristen yang percaya pada Tuhan Yesus itu untuk dipenuhi lagi dengan Roh Kudusnya. Nah, jadi hari ini kita mau sama-sama sharing-sharing nih Hasener ya, terkait tentang semangat yang Hasener alami ya. Dan bisa nih dikaitkan juga dengan seperti yang Didi sampaikan tadi ya, dengan adanya Roh Kudus dalam hidupnya Hasener, sehingga Hasener semakin atau kembali on fire lagi di dalam Tuhan.
0: Iya, halo Hasener, kami tunggu ya untuk partisipasinya lewat WhatsApp maupun telepon. Nanti kita akan lanjut lagi, yang mau telepon nanti bisa telepon setelah kita memuji Tuhan dulu ya dengan lagu yang sudah kami siapkan ya. Dan yang mau kirim-kirim WhatsApp boleh kapan aja ya. Jangan kemana-mana, kami akan
1: kembali.

0: 94.4 Heartland FM, your family station, heart listener yang baik hati. Kami masih di sini ya.
1: Ya, masih bersama Ayang dan Dedi di 94.4 Heartland FM, your family station.
0: Ya, heart listener, info penting ya, kita masih ada di Jalan Kebahagiaan nomor 27C Samarinda.
1: Iya.
0: Dan situ ada boxnya Heartland Samarinda.
1: Iya. Jadi bagi listener yang mungkin penasaran nih ya, di mana sih Heartland itu? Nah, tenang, tinggal menuju ke daerah perumahan Pelita ya, Det ya. Nah, nanti masuk aja di situ, lurus, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri.
0: Iya, tulisannya 94.4 Heartland. Kalau mau lihat gambarnya itu tuh yang ada di belakang tadi TikTok.
1: Iya. Oke. Nah, ini dia ya. Okay. Kebalik sih.
0: Iya, yeah, listener, untuk adik-adik yang sedang belajar ya.
1: Oh iya, ujian belajar, ya.
0: Tetap semangat ya, semangat, semangat, semangat, semangat, semangat. Gitu ya. Dan apa ya? Katakan sama diri sendiri ya, aku bisa, aku mampu.
1: Iya, nah, bersama Tuhan aku bisa, aku mampu.
0: Bisa ya. Yeah. Jadi jangan pusing duluan ya, tapi kerjakan aja dulu, pusingnya ntar aja gitu ya.
1: Ya nanti Hasener bisa nih yang sedang persiapan ujian berdoa sambil belajar, sambil doa, Tuhan kira-kira aku harus belajar apa nih supaya aku bisa mengerjakan ujian besok ya. Kan kita percaya ya, Tuhan itu tidak hanya sekedar ada di tempat ibadah ya kan. Kita percaya Tuhan ada dalam kehidupan kita, bahkan dalam studi kita. Jadi bagi listener yang teman-teman yang lagi persiapan ujian nih, ayo bisa nih belajar mencoba untuk berdoa, meminta tuntunan Tuhan, meminta tuntunan Roh Kudus untuk mengarahkan harus belajar apa nih Tuhan gitu ya. Dan kemudian ikuti aja tuntunan Tuhan, dan kemudian juga doa minta hikmat ya, minta ingatan yang kuat supaya besok itu bisa menjawab soal-soal dengan tepat gitu ya. Dan juga diberi hikmat gitu ya dalam menjawab seperti itu. Ya, selamat belajar yang jelas ya, sambil mendengarkan kami cuap-cuap saat belajar.
0: Iya, dan buat Bapak Ibu guru juga ya, tetap semangat ya.
1: Tapi suaramu kok gak semangat sih, Dit?
0: Saya semangat ya, cuma arahnya aja ya.
1: Arahnya aja, arahnya kemana ini? Oke, kita sama dulu ya. Tadi ada Menti Sinaga ya, Man. Kemudian Mazat 1903. Ada Naga Mekes. Lalu Sektim Angkasa Pura ya.
0: Oh, Jayapura ya?
1: Oh ya, Jayapura ini ya.
0: Oke.
1: Kemudian ada Mike Cristolens, Purwanto Anto. Ya yang dari mana? Dari Papua ya? Boleh ini ya. Boleh request lagu. Purwanto apa kabar? Kemudian Usman Dayak. Wah, ini Dayak mana nih? Kemudian ada Rema hari ini. Shalom kata Shalom. Rema. Shalom juga. Ada Nur Samsiah, Irfan 14. Siapa nih, Get Through ya. Kemudian Arentina Bayak. Nah, ada Pak Erick Lilewan ya, apa kabar nih, sudah bergabung ya. Kemudian ada Story dan Forgianto serta Saju. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung di Heartline Sharing. Dan kita ada di tema semangat. Semangat. Semangat, Dad. Ya, kalau kita bicara tentang semangat nih ya, sebenarnya ya, kan kita tadi sudah di awal udah sampaikan,
0: semangat ya.
1: Sampaikan bahwa kadang hidup ini kan tidak selalu lurus-lurus aja ya, seperti grafik gitu ya, bisa naik turun gitu ya. Dan saya ingat banget nih, Dad, waktu zaman kuliah nih ya, beberapa puluh tahun yang lalu.
0: 30
1: setua itu juga kali ya. Saya ingat banget, saya tuh pernah mimpi ya sebenarnya. Jadi di mimpi saya itu ditunjukin grafik hidup saya gitu ya. Dimana di awal-awal tuh saya tuh bisa tinggi banget gitu ini ya. Apa sih namanya itu, Dad? Pokoknya itu loh. Apanya tuh? Pokoknya di grafiknya itu posnya tuh tinggi gitu. Tapi nanti di tengah-tengah itu bisa kayak turun gitu. Tapi nanti di endingnya itu naik gitu ya. Nah, di situ ketika saya mimpi tuh kayak ada sebuah pengertian gitu ya, bahwa saya itu harus memperhatikan hidup saya gitu. Karena ya itu tadi, hidup saya itu naik turun gitu ya. Kadang itu penuh sangat semangat, tapi nanti tengah-tengah tuh bisa mulai menurun, dan tapi di endingnya bisa naik lagi. Dan kemudian ketika bangun saya tuh merenung gitu ya, dan saya tuh mulai membaca pola diri gitu ya. Kita kan biasanya membaca pola hidup orang ya, tapi ini kita baca pola hidup sendiri gitu ya. Dan saya merenung ada benernya gitu ya. Karena saya ingat waktu saya sekolah gitu ya, dimana waktu SD ataupun SMP bahkan SMA juga gitu ya, dimana ketika kelas 1, kelas 2 gitu ya, itu nilai saya tuh bisa luar biasa gitu ya, bisa melejit banget gitu ya, luar biasa banget. Tapi di tengah-tengah misalnya kayak SMP ataupun SMA kan cuma 3 tahun gitu ya. Masing-masing kan hanya 3 tahun. Dan di tahun kedua itu dan hampir di tahun ketiga itu saya bisa agak menurun gitu ya. Nah, tapi nanti di terakhirnya mungkin karena udah sadar gitu ya, wah ini harus naik lagi nih, melejit lagi, naik lagi. Nah saya bilang, oh iya benar juga ya mimpi ini gitu ya. Di situ saya mulai belajar ya seperti yang diingatkan di mimpi itu, bahwa harus hati-hati. Itu juga ketika jalani hari saat ini ya, dimana saya melihat bahwa itu juga dengan kehidupan kerohanian saya gitu ya, dimana saya harus terus meminta Tuhan untuk menuntun gitu ya, untuk supaya memaksa ngepush gitu ya, supaya nggak sampai ngedrop atau turun gitu ya. Karena itu tadi, karena saya tahu bahwa karakter saya itu kalau ada sesuatu hal gitu ya, itu tuh bisa turun, bisa ngedrop gitu ya. Dan saya butuh Tuhan untuk membuat saya itu tidak sampai jatuh gitu ya. Karena kan saya percaya firman-Nya berkata bahwa orang benar itu tidak akan dibiarkan dia jatuh tergeletak ya kan. Makanya saya itu pegang banget bahwa Tuhan, memang saya ini enggak bisa luput dari tidak bisa luput dari dosa. Pasti berdosa lah ya. Ada masa-masa pasti kan, dosa itu kan tidak harus berat-berat ya kan. Kita enggak nurut aja sama tuntunan Tuhan pun itu sudah dosa kan. Udah melenceng. Nah makanya saya belajar minta Tuhan terus paksa, terus push supaya ya mau gak mau saya tetap berada di tracknya Tuhan, saya tetap ada di pusat kendalinya Tuhan, seperti itu. Jadi di masa-masa kita penantian ya, di beberapa hari ini dimana kita percaya ini adalah masa-masa Tuhan mau mencurahkan Roh Kudusnya lebih lagi gitu ya, dimana kita percaya bahwa masa penuaian raya itu benar-benar terjadi, akan dan telah terjadi. Nah disitulah saya ngerasa bahwa saya butuh Tuhan lebih lagi, saya butuh dipenuhi Roh Kudusnya lebih lagi. Dan dari beberapa ibadah yang saya ikuti gitu, saya diingatkan lagi gitu ya, bahwa ketika seseorang itu ya, ketika dia tidak sedang menyalakan, ketika dia sedang menyalakan api gitu ya, ketika dia tidak menjaga api itu maka bisa menjadi padam gitu kan. Dan ketika api itu ya, yang nyala itu ya, yang hampir padam itu tidak segera dikasih apa dia bisa bensin atau apa gitu ya, supaya dia bisa nyala, bahan bakar gitu ya, supaya nyala lagi. Itu bisa membuat api itu tidak bisa nyala dengan lebih dahsyat lagi gitu kan. Jadi perlu bahan bakar, perlu bensin atau apa gitu untuk bisa dia menyala lagi, bahkan lebih besar lagi gitu kan. Dan disitu saya merenung, ya benar juga, saya memang harus ya itu, belajar dari cerita itu gitu ya, bahwa harus menjaga api di dalam diri ini supaya tetap on fire, supaya tetap menyala-nyala dalam Tuhan, supaya tetap dan melakukan hal apapun gitu ya, entah itu pelayanan ataupun mungkin pekerjaan gitu ya, yang mungkin kita pilah-pilah, oh ini rohani ini, tapi padahal semuanya itu sama aja gitu ya. Di baik sekuler maupun rohani pun kita tetap butuh Tuhan di dalamnya ya kan. Dan saya berdoa Tuhan selalu ada gitu, selalu menyala-nyala. Itu yang membuat semangat kita itu tidak pernah padam pada akhirnya, karena itu tadi ada Tuhan gitu ya yang hidup dalam hidup kita, dan kita terus menjaga api itu. Nah Bagaimana dengan Hasner nih pada malam hari ini? Boleh dong sharing gitu ya tentang pengalaman Hasner terkait tentang semangat tadi ya. Kan temanya simpel aja ya Dit ya.
0: Simpel.
1: Semangat gitu ya. Bagaimana Hasner ketika Hasner mengalami semangatnya Hasner mulai padam gitu ya. Atau apa yang membuat hasil itu tetap semangat sampai hari ini gitu ya, dalam menjalani hidup. Boleh dong disharingkan ke Ayang dan Didi di 0811-5830-944. Atau kalau aduh malas telepon deh, yaudah ngetik aja. Aduh malas ngetik deh, yaudah ngapain ya Dit? Ya ketik aja di komen
0: voice
1: gitu
0: not,
1: ya.
0: Voice not. Iya mana tahu ke tulisannya kurang rapi ya. Jadi gak mau ngetik ya.
1: Emang kalau ketikan bisa ini ya. Okay. Terus cakar ayam gitu.
0: Yes. Selamat malam Bapak Pendeta Abraham.
1: Selamat malam.
0: Sudah bergabung ya, Tuhan Yesus memberkati dan semua yang masih mendengarkan ya. Oke, chatnya ke WR Radio siap ditunggu Pak Eri.
1: Oh, oke, Shalom Ayang dan Mandedi, request dari IFG F Fit
0: Kekalan Setia.
1: Oke. Lawal dari Ines Cokrut. Yang kekal dan setia.
0: Oke, kita siapkan.
1: Oke, sambil gabung juga Yusak TV, Lovit, apa kabar? Ayo mau request lagu apa nih Lovit? Mana ada story G6700 ya. Ayo semuanya yang sudah bergabung silakan sharing tentang semangat. Sambil gabung Indah. Sambil bergabung juga siapa nih? Elite Warrior ya, kemudian Papuru dan Os serta Mas Bro.
0: Iya, hal itu ternyata semangat itu ya, orang yang semangat itu menandakan bahwa rohaninya sehat ya, dan orang yang ada lagi ya kata-kata bijak dari orang inilah orang bijak ya.
1: Ketika, orang bijak lah ya. Ya.
0: Ketika kita tidak punya semangat lagi, itu artinya kehidupan kita sudah sampai di situ. Itu kata orang bijak ya. Ya sama ya seperti yang kita sampaikan tadi, semangat itu adalah tanda kita memiliki Roh Kudus di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Ya. Tapi kalau kita tidak bersemangat berarti kita tidak punya Tuhan lagi, tidak punya Roh Kudus gitu. Jadi tanda orang beriman itulah hidupnya selalu bersemangat ya, dan tidak mengeluh ya. Lebih banyak memotivasi.

0: tetapi kamu akan terima kuasa. Nih, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini kata apa kalimatnya keren banget nih ya. Tuhan itu enggak sekedar ngomong aja, tapi benar-benar loh, benar. Ketika dia mencurahkan Roh Kudusnya memang ada kuasa di dalamnya, dan itu bisa kita lihat pada salah satu tokoh Alkitab ya, yaitu Petrus ya. Masih ingat kan siapa Petrus itu ya? Salah satu dari murid Yesus ya. Di mana ketika Yesus disalibkan ya, wafat dan dibangkitkan, itu pun dia masih kayak belum siap gitu ya. Apalagi ketika Yesus belum menemui murid-muridnya gitu ya. Mereka itu masih menutup diri dari orang-orang sekitar mereka gitu ya. Takut gitu ya. Takut kalau terjadi apa-apa gitu. Tapi ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus dan kemudian Roh Kudus itu dicurahkan dalam hidup mereka dan khususnya Petrus gitu ya, kita bisa melihat kesaksian-kesaksian yang terjadi ya sener, di mana banyak sekitar 3.000 jiwa itu dimenangkan pada waktu Petrus bersaksi ya tentang Tuhan gitu ya, tentang kebangkitan Tuhan, di mana Tuhan itu menang atas maut. Jadi betapa luar biasanya ketika Roh Kudus dicurahkan, ada kuasa yang mengalir gitu ya. Dan kita percaya bahwa itu bukan hanya terjadi di masa itu. Kita percaya di masa ini pun kita masih bisa mendapatkannya ya kan Dit ya. Karena ya, kan janji Tuhan itu adalah menyertai kita selama-lamanya ya kan. Jadi ya kita percaya, kita pegang itu bahwa penolongnya itu tidak hanya sampai di masa Petrus aja dan murid-murid yang lain, tetapi sampai kita pun Roh Kudus tetap ada, dia penolong kita. Jadi memang ketika kita ngadepin masalah gitu ya, kalau kita fokusnya pada masalah, otomatis semangat kita ya akan luntur ya, akan drop gitu ya. Itu yang juga yang saya alami Dad, ketika ada masalah gitu, terutama kalau ketika masalah keuangan ya. Itu kerasa banget ya, kayaknya lunglai gitu ya, gak bisa ngelakuin apa-apa kayaknya gitu ya. Tetapi bersyukurnya kita punya Roh Kudus ya, di mana Roh Kudus itu menguatkan, menghibur, bahkan bisa dikatakan dia memampukan saya untuk menari di atas badai. Wih, ceritanya ini banget ya. Maksudnya itu meskipun ada kesulitan, meskipun ada tantangan yang dihadapin, semangatnya tetap Roh Kudus berikan gitu ya. Roh Kudus turunkan gitu, tetap semangat untuk percaya gitu ya. Selalu ada harapan di dalam Tuhan, selalu ada pelangi sesudah hujan gitu ya. Dan saya bersyukur banget gitu ya, ketika berapa lama Tuhan buat saya belajar banyak hal gitu ya, ketika menghadapi masalah keuangan gitu, banyak hal yang dibangun trauma hati saya, pikiran saya gitu ya. Dan itulah fungsinya penolong gitu ya, Roh Kudus itu yang membuat kemudian menyala-nyala lagi, bersemangat lagi meskipun ada hal-hal yang menghambat, yang menghalangi. Nah, jadi Hasner, bagaimana nih dengan Hasner sendiri? Itu kan yang saya alami ya. Tiap orang pastinya punya pengalaman-pengalaman pribadi lainnya ya kan, bersama Tuhan, bersama Roh Kudus ya. Bagaimana yang awalnya ngedrop, awalnya nggak punya semangat, bisa bersemangat kembali. Nah, boleh nih sharing bersama Ain dan Deddy di sini di 0811-5830-944.
1: Iya, saya pernah dapat perenungan halusinasi itu dari seorang yang bukan ini ya, maksudnya bukan aktivis gereja, dari seorang bapak-bapak ya, kebetulan di ya di warung-warung makan lah ya. Jadi dia sampaikan seperti ini ya, tentang semangat ya. Dia bilang, banyak sekali orang yang meminta pertolongan kepada Tuhan, minta tolong Tuhan, kuatkan aku, kuatkan hatiku, Tuhan, mampukan aku, Tuhan, intinya ya Tuhan, minta semangat lah, minta kekuatan dari Tuhan gitu. Tetapi sering sekali kita lupa untuk hidup menurut firman-Nya. Jadi minta kekuatan dari Tuhan, tapi kita berhenti sampai di situ ya. Dan ternyata kalau kita bilang ya, ketika kita berdoa kita bilang amin, kita kita percaya, kita iman bahwa itu ya dan amin itu sudah terjadi gitu. Berarti artinya setelah itu ada tindakan iman yang harus kita lakukan
0: ya gitu. Benar banget.
1: Jadi artinya kita imani, kita aminkan ya, dan kita kerjakan.
0: Benar gitu.
1: Jadi saya tangkap dari sharing itu adalah, jadi kita tidak bisa hanya meminta

0: kekuatan, tiba-tiba jatuh dari langit kekuatannya.
1: Yeah.
0: Kita minta semangat, tiba-tiba jatuh dari langit semangatnya gitu. Nah, tetapi setelah kita amin, kita harus mengerjakannya.
1: Betul banget.
0: Sesuai dengan tuntunan
1: Tuhan.
0: Tadi, tuntunan
1: Tuhan. Benar banget.
0: Ya. Jadi tetap semangat hal listener ya. Kalau saat ini sedang lemah, sedang lesu ya. Mari bangkit. Mau lagu apa? Kita putarkan ya
1: biar semangat ya.
0: Iya, iya. Dan kita baca pesan yang masuk di WhatsApp. Shalom, selamat malam Bang Didi dan Misayang. Apa kabar Anda berdua malam ini? Senang sekali
1: berdua
0: bisa bersiaran di program Alisari malam hari ini. Haleluya. Yeah. Terima kasih Pak Esra sudah bergabung. Dan kami juga sangat senang dengan bergabungnya Pak Esra.
1: Iya, sangat membuat kita bersemangat ya, Dit ya.
0: Iya. Ya, saya Esra di Sampahji, merupakan selaku menyenangkanmu dari Regina Pangkerego. Ya, menyenangkan Tuhan. Mohon penguatan dan peneguhan nubuatan doa saya ya. Mohon doanya, mohon penguatan nubuatan doanya. Percaya Tuhan berikan untuk saya harapan untuk tidak menyerah, mujizat dan tidak meninggalkan saya yang selalu berjalan bersamanya.
1: Amin.
0: Percaya terjadi apa yang dikatakannya di Yeremia 33:6. Sesungguhnya aku mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan mengungkapkan kesejahteraan dan keamanan berlimpah.
1: Amin.
0: Juga Filipi 4:13 ya, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
1: Amin.
0: Sedikit opini tentang semangat. Semangat itu adalah motivasi, antusias atau gairah, dorongan emosional, gairah atau energi internal yang kuat untuk melakukan sesuatu. Semangat itu adalah karunia, gairah kudus dan komitmen total kepada Tuhan dan sesama. Salam untuk Bang Erik di Semarang, juga untuk semua yang mendengarkan program Heartline Sharing malam hari ini. Salam sehat dan sukacita sepanjang istirahat malam ini. Untuk Bang Deddy dan misalnya yang sudah memutarkan lagu saya request dan doa-doanya itu saya, Tuhan senantiasa memberkati aktivitas dan pelayanan. Salam sehat dan selamat malam Immanuel. God bless
1: you. Oh, God bless us. Oke. Oke, terima kasih Pak Ezra ya untuk sharingnya tentang semangat.
0: Yep, next kita lanjut lagi. Ada pesan dari Pak Erik Liliawan Lihan Siang di, lagi di Semarang ya. Oh iya benar. Ya, salam Ayang dan Bang Deddy Pasar Ibu dari Erik Liliawan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kirim salam buat Pak Ezra, Nona Riren dan Bang Stanley Dundun di Kupang. Puji Tuhan, papa saya sudah sembuh total kemarin hari Minggu dan dibaptis selam.
1: Wow.
0: Jadi tidak perlu sering periksa dan berobat ke dokter lagi. Haleluya.
1: Puji Tuhan. Selamat ya. Selamat buat papa sudah lahir baru.
0: Ya, besok minggu depan hari Jumat sudah tanggal 9 sudah berangkat dari Kota Semarang. Diperkirakan tiba di Samarinda 1 Juni siang.
1: Wow.
0: Semoga bisa ketemu Ci Olive karena sudah 1 bulan lebih Ci Olive belum siaran lagi karena masih sakit. Angel juga kadang jarang siaran ya. Oke, okay. Kalau misalnya tidak pada siaran pasti Samarinda. Oke, okay, bisa nanti kamu
1: boleh, boleh banget ya.
0: Iya, bintang tamu nanti ya. Aman aja Pak Erik sampai ya, selamat datang di sama, selamat mempersiapkan semuanya ya. Oke. Okay. Ya. Tergantung. Oh ya, sampai di Samarinda ada Bang Rizal. Oh iya, ada Bang Rizal, ada Bang Johan, ada Angel,
1: ada
0: Ayang,
1: Deddy Pasar Ibu, Deddy Indra.
0: Terus Deddy Indra, ada yang lain-lain
1: Olive,
0: juga.
1: Olive, ya ada semua.
0: Oke. Okay. Penasaran juga sama teman gerejanya Ayang ya. Oke, okay, nanti bisa main nanti ya.
1: Iya.
0: Sekalian
1: ya,
0: ibadah
1: nanti,
0: di
1: nanti
0: ikut kegiatan gereja.
1: Iya.
0: Ya.
1: Saya ajak nari.
0: Oke. <Okay. laughs> Terima kasih chatnya sudah dibacakan. God bless us. Terima kasih Pak Erik ya. Sukses semua untuk semua rencananya ya. Dan tetap semangat ya, tetap sehat ya. Salam untuk papa ya. Selamat ya, selamat sudah pulih kembali, sudah sehat kembali dan sudah dibaptis ya. Kita percaya semua sesuai dengan rencananya Tuhan.
1: Amin.
0: Ya. Tetap sehat Pak Erik ya, salam untuk semua keluarga juga.
1: Ada salam juga dari Omeka ya Pak Erik ya. Mereka sangat senang sekali ya Pak Erik mau berkunjung ke Samarinda. Semoga saja bisa ketemu ya. Oke.
0: Iya, next kita akan putarkan lagu dulu ya sesuai yang sudah di apa?
1: Di request. Udah disiapkan ya?
0: Sudah disiapkan ya.
1: Oke.
0: Okay. Dan semoga kita bisa semakin bersemangat ya, semakin terhibur dan semakin apalagi?
1: Pastinya ya dikuatkan, terhibur, apalagi?
0: ya disemangatkan.
1: Semangat. Ya. Oke, okay, mari kita memuji Tuhan bersama-sama lewat beberapa pujian berikut ini.

0: Iya, Harley Senor itu tadi nomor pujian yang sudah kami putarkan, sudah direquestkan oleh Pak Erik Liliawan dan juga Pak Ezra. Semoga sudah senang, terhibur, dikuatkan, semakin bersemangat lagi ya. Yeah.
1: Oke, yang sudah atau yang baru saja bergabung di TikTok Jalur Hati maupun Facebook Sekolah. Kita masih di tema semangat.
0: Ya, ya. Listener, sebenarnya di sini dingin banget tapi listener ya.
1: Tapi kita tetap semangat.
0: Karena dari cuacanya memang lagi berair ya, berhujan ya. Jadi ke bawah-bawah nih sampai malam ini dingin ya.
1: Mm-mm.
0: Oh iya, AC-nya dingin banget ya. Tapi kita tetap semangat kok,
1: tetap semangat ya.
0: Paling tidak sampai jam 11 malam nanti ya.
1: Apalagi kami melihat banyak banget nih yang masuk di TikTok. Hai. Dan kemudian di Facebook dan juga Jalur Hati ya. Senang sekali ya, senang sudah bergabung. Dan ayo sharing dong tentang
0: semangat.
1: Semangat. Ya biasanya kalau di sekolah saya itu di pot tuh biasanya kita ada ini deh. Mana semangatmu wes? Jadi nanti anda jawabnya ini semangatku. Nah, bagaimana dengan listener? Mana semangat listener? Masih ada?
0: Iya.
1: Atau sudah mulai ngantuk-ngantuk ya?
0: Siapa ya di TikTok ya yang baru gabung ya? Ada siapa itu? Si
1: siapa tuh? Arema?
0: Oke. Yep.
1: Christian. Oh ada Jerry, apa kabar Jerry? Makasih untuk like-like-nya ya. Kuna ada Dedi. Eh Dedi juga sama namanya. Ada S Dedi W.
0: Ada Sandi.
1: Ada Sandi, Bang Yeu, kemudian Steffi, Grace, Wolfcat, Christian, Albert, siapa nih? Scan kan susah bacanya. Saya menyerah. Kemudian ada Valeri Nurhamina, kemudian Yulia Anggreni. Lalu kemudian Has Big Mall, Gerson Honi, Kim Han, kemudian Fazar ya, selamat bergabung. Lalu ada siapa lagi nih, Dad? Kojer sudah belum ya tadi? Belum ya. Ada Sandy juga. Kemudian ada
0: Ocah.
1: Kemudian ada Aisyah, Tito Fauzi, apa nih, Ice American ya. Kemudian Ivan 14 sudah tadi ya. Lalu Nata dan Andri Rian.
0: Selamat malam semuanya ya.
1: Dan kita kembali ke tema semangat.
0: Yep, semangat. Nah, Harley Senar, ternyata semangat itu adalah tanda orang yang beriman ya, tanda orang yang rohaninya sehat ya. Dan sama juga sebenarnya sih ya, kalau di hidup kita selalu bersemangat, itu tandanya kita memang sehat ya. Jadi tetap semangat. Karena kalau sudah tidak bersemangat, itu artinya hidup kita sudah selesai ya. Jadi ayo kita komitmen ya untuk tetap semangat. Jangan mau menyerah sama kelesuan hidup, sama masalah hidup ya. Dan itu tadi, minta kekuatan dari Tuhan dan kita kerjakan ya. Jadi cuma minta, Tuhan kuatkan aku, Tuhan curahkan kuasamu, terus kita diem aja gitu ya. Ternyata gak seperti itu listener ya. Jadi tetapi ketika kita minta kekuatan dari Tuhan, kita pun mengerjakannya sesuai dengan tuntunan firman Tuhan.
1: Betul banget. Jadi apakah listener saat ini sedang kehilangan semangat? Ya berarti jangan menyerah ya. Jangan berhenti dengan kehilangan rasa semangat itu. Mungkin ada hal-hal yang membuat listener merasa kayaknya semua pintu tertutup gitu ya. Enggak ada jalan yang dibukakan. Sudah doa nih bersuruh-suruh sama Tuhan, tapi kok enggak ada jawaban gitu ya. Jangan pernah berhenti ya, listener. Tetap percaya. Karena rasa percaya itu yang akan menumbuhkan semangat di dalam diri kita itu timbul gitu ya. Jadi ada beberapa hal gitu ya yang bisa kita lakukan ya, seperti yang disampaikan tadi. Selain apa tadi itu, minta kekuatan dari Tuhan dan juga melangkah sesuai dengan tuntunan Tuhan gitu ya. Mungkin yang kita pertanyakan adalah bagaimana caranya supaya kita itu bisa melangkah gitu ya sesuai dengan tuntunan Tuhan, supaya kita itu bisa bersemangat gitu ya. Ya tidak ada cara lain, listener. Kita memang harus mulai bangun hubungan dengan Tuhan gitu ya. Kita harus mulai dekat lagi dengan Tuhan. Jadi caranya tidak ada cara lain sih selain kita yang awalnya mungkin udah mulai malas berdoa. Yuk, ayo, meskipun mungkin malas, tetap paksa diri untuk kembali banyak berdoa. Kalau kita mulai malas baca firman Tuhan gitu kan, ya mau gak mau kita harus mulai paksa diri kita baca lagi firman Tuhan. Kalau kita mulai malas menyembah Tuhan karena ada persoalan ini, ya paksa diri kita untuk bisa datang ke Tuhan, nyembah Tuhan gitu ya. Memang gak mudah ya memaksa diri sendiri gitu ya. Kita tuh mudah untuk mendisiplin orang lain, tetapi sulit untuk mendisiplin diri kita gitu ya. Tetapi jangan khawatir Hasner, kita punya penolong kok. Kita punya Roh Kudus ya kan. Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka Tuhan akan memberikan kuasa itu dalam hidup kita. Jadi ya kita harus minta gitu ya. Minta hidup kita kembali dipenuhi dengan Roh Kudus gitu ya. Ketika saya ngalami merasa tidak bersemangat gitu ya, ketika ada masalah gitu ya, ketika merasa di titik terendah, merasa kehilangan banyak hal dalam hidup ini dan merasa sudah melakukan hal kesalahan yang fatal dalam hidup ini gitu ya, sempat ngerasa kayak gak ada harapan gitu ya sebenarnya. Tetapi ketika saya kembali ingat akan firman Tuhan, baca lagi firman Tuhan, memperkatakan kembali rema yang pernah Tuhan kasih gitu ya, dan kemudian saya banyakin mendengar khotbah ya yang menguatkan gitu kan, yang mengajari saya tentang bagaimana sih berjalan dengan iman. Nah, itu saya berusaha untuk masukkan sebanyak-banyaknya gitu ya. Kemudian juga memperbanyak itu hidup dalam komunitas yang positif gitu ya, dimana di situ adalah orang-orang yang mereka juga optimis menjalani hidup gitu ya, mereka juga percaya akan visi misi Tuhan gitu ya dalam hidup mereka, dan bukan berarti mereka nggak ada tantangan, mereka juga ternyata mengalami hal-hal yang sempat membuat mereka tuh bisa down juga gitu, tetapi di situ kita bisa saling menguatkan, mendoakan gitu ya. Jadi yang saya ingat waktu itu yang saya lakukan untuk bisa kembali bersemangat ya, bukan dengan kekuatan sendiri sih, karena jujur kalau kekuatan sendiri pastinya nggak akan kuat-kuat ya karena terbatas gitu ya. Tetapi ketika itu tadi saya ngerasa karena Tuhan ya, karena Tuhan sendiri, ketika kita merendahkan hati datang ke Tuhan, kita sadar Tuhan ampuni aku salah, aku udah melakukan hal yang bagiku saat itu adalah hal yang fatal gitu ya. Aku ngerasa Tuhan aku kok salah mendengar tuntunan Tuhan, kayaknya tuh aku ini banget deh, aku butuh Tuhan lebih lagi. Nah di situ saya ngelihat Tuhan ngerti kok. Mungkin orang lain bisa mencibir, ketika kita curhat mungkin orang bisa merendahkan gitu ya, atau menggampangkan apa yang kita rasakan gitu. Tapi ketika kita datang ke Tuhan gitu ya, dengan jeritan hati, dengan air mata gitu ya, air mata dari mata, dari hidung, dari semuanya keluar airnya gitu kan, yeah. Tapi Tuhan tidak pernah memandang rendah gitu ya. Tuhan ngerti gitu ya, apa yang kita rasakan. Dan gak butuh lama kok sebenarnya waktu itu saya, menurut saya waktu itu ya, hanya dalam hitungan berapa hari di mana saya sempat merasa down, Tuhan bangkitkan lagi gitu ya. Bukan berarti ketika semangat dibangkitkan itu semuanya pulih, enggak, tetap masalah itu ada.
2: Iya.
1: Tetap masalah itu masih ada gitu dan harus dihadapi. Tetapi hadapinya tidak sendirian, tapi bersama Tuhan gitu ya. Ya, itu tadi ketika kita bilang, oh yuk ikuti tuntunan Tuhan, mungkin kita bingung ya, gimana sih cara ngikuti tuntunan Tuhan? Ya, tidak ada lain selain itu tadi, mulai bangun hubungan sama Tuhan ya. Kita yang mungkin dulu sering bangun hubungan sama Tuhan tapi mulai melemah, ya mulai dikuatkan. Kita yang belum pernah sama sekali, ayo mulai bangun gitu ya. Bangun pagi, ya mungkin kita sulit untuk saat teduhnya lama-lama, ya udah 5 menit gitu ya, kok sebentar banget ya, gak apa-apa, yang penting fokus ya kan, daripada 15 sampai 1 jam tapi sambil mikir yang lain kan percuma juga. Tapi 5 menit tapi fokus. Dan ketika kita sudah mulai, tambahin lagi jamnya, tambahin lagi menitnya gitu ya. Sampai akhirnya kita tuh menikmati ya, menikmati kebersamaan sama Tuhan. Dan saya tuh punya gambaran ikan gitu ya sebenarnya. ketika ikan itu, kan ikan tuh hidupnya di air ya, Det ya. Iya enggak sih? Atau ada ikan yang hidup di tempat lain?
0: ada di pasar juga.
1: Tapi dia tapi dalam air ya kan. Dan ketika dia, kalau di air kan cepak gitu ya, berenang gitu kan. Tapi ketika ditarik gitu ya, ditaruh di tempat yang enggak ada airnya, pasti kan dia kayak lama-lama mati gitu kan. Sekarat dulu kayak habis itu mati gitu kan. Itu juga dengan hidup kita, benar. Habitat kita itu dalam hadirat Tuhan. Habitat kita itu memang harus di lingkungan yang penuh dengan kebenaran firman Tuhan, penuh dengan penyembahan, penuh dengan orang-orang yang memang mereka punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Kalau kita keluar dari habitat itu, ya kita mati perlahan-lahan. Gak langsung sih ya, tapi perlahan-lahan gitu ya. Dan kemudian kita yang awalnya api kita nyala, membara, lama-lama jadi mulai memudar ya kan, pelan-pelan gitu. Anginnya cuma sepoi-sepoi aja, tapi kemudian mati gitu kan. Nah makanya kenapa kita perlu nih untuk masuk lagi ke dalam habitat kita. Ketika kita nggak punya rasa semangat lagi, ya udah masuk kembali ke habitat kita. Apa ya habitat kita itu ya di dalam lingkungan itu, bukan sok-sok rohani ya senar, itu memang habitat kita tuh di situ, supaya kita tuh bisa tetap bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kita tuh dapat terus bersemangat menjalani hari, menjalani hidup meskipun tekanan, tantangan tuh ada ya. Dia tidak bisa langsung kabur hilang gitu, enggak, pasti ada, cuma kita belajar menghadapinya gitu ya. Hal yang hari ini yang saya belajar juga dari salah satu murid saya adalah kan dia melakukan kesalahan nih ya. Dia melakukan kesalahan, dia ketakutan tuh, dia sembunyi gitu ya. Saya selesaikan dulu tugas saya, kemudian saya hampir dia, kenapa kamu, ayo sini gitu ya. Saya tanya ada apa gitu kan, dia gak berani jawab. Tapi ketika dia akhirnya berani menjawab, saya bilang saya ajarin dia gitu ya. Tapi itu juga mengajari saya juga gitu ya. Itu kayak mengingatkan ke diri saya juga, kalau kita sudah berbuat salah, apa yang harus kita lakukan? Nah, gitu kan? Minta maaf. Iya. Setelah minta maaf, apa lagi harus dilakukan? Bingung ya kan? Apa yang harus dilakukan? Ya kita harus belajar menghadapi, bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan, gitu kan? Nah, itu saya kayak diingatkan lagi. Ya, ketika saya merasa di titik terendah, ketika saya menghadapi masalah, hal yang saya merasa, ya itu karena cara mengelola hidup saya yang keliru, gitu ya, salah satunya, ya. Itu saya belajar bertanggung jawab sener dengan bantuan Tuhan juga gitu ya, membuka pola pikir saya gitu ya. Ada hal-hal yang saya belajar untuk diberesin dalam hidup saya gitu ya, cara mengelola keuangan, cara mengelola hidup gitu ya, cara mengelola makan juga ya. Semuanya mulai diajarin, diatur lagi gitu ya, dari nol lagi gitu ya, seperti anak kecil gitu kan. Nah, tapi di situ itu tadi mulai bertumbuh ya, jadi lebih ngerti, oh iya ya benar juga ya, ya seperti itu gitu ya. Jadi ketika kita mau menyadari gitu ya bahwa ya kita memang udah salah, mungkin apa yang kita alami bukan berarti gujuk-gujuk karena kesalahan orang lain atau apa, tetapi bisa saja karena kita mungkin melangkah yang keliru gitu ya, mengambil keputusan yang keliru. Tapi it's okay, ketika kita tahu itu salah dan kita datang ke Tuhan, ya kita belajar untuk menghadapinya bersama Tuhan. Tuhan tuh bukan Tuhan yang kemudian ketika kita salah kemudian kita dibiarin aja gitu ya. Tapi dia Tuhan yang baik kok. Dia tahu kita gak bisa menghadapin masalah kita sendirian. Ditemenin, diajarin gitu. Jadi gimana cara menghadapinya. Sehingga pada akhirnya ya puji Tuhan ya sener ya, saya menemukan kembali visi misi hidup saya. Saya kemudian bertemu dengan teman-teman yang misalnya juga membuat saya juga bertumbuh. Jadi kami saling bertumbuh satu sama lain gitu ya. Saling mengingatkan gitu kan, saling menguatkan, saling mendoakan, dan saya bersyukur gitu ya. Tuhan menghadirkan, ketika saya merasa kehilangan orang-orang yang saya cintai, tapi Tuhan menghadirkan kembali orang-orang baru yang dia juga punya kerinduan yang sama yang ada di hati saya juga gitu ya. Jadi misalnya tuh kalau kita bilang tuh punya orang bertemu dengan orang yang sefrekuensi dan satu chemistry gitu ya. Nah disitulah saya punya semangat lagi gitu ya, menjalani hidup, punya harapan lagi gitu ya. Dan itu tidak hanya berhenti di satu itu aja, tapi apa ya, saya ngelihat Tuhan tuh luar biasa banget hasilnya. Ketika kita mau terus diberi semangat sama Tuhan, diberi sama Roh Kudus, dituntun itu banyak hal yang mungkin kita awalnya dulu gak ngerti kenapa sih Tuhan harus ngadepin hal seperti ini. Nah itu kemudian dibukakan gitu ya. Karena sebenarnya itu adalah masa persiapan gitu ya. Masa mungkin bagi kita itu masa sebuah masalah, sebuah problem yang luar biasa bagi kita gitu ya. Suatu hal yang gak mau sebenarnya kita hadapin. Tetapi ketika kita mau melewatinya dan kita menang di situ, kita akan bertemu dengan orang-orang yang mereka menghadapi hal-hal yang pernah kita alami dan kita menjadi orang yang bisa menguatkan hidup mereka gitu ya. Dan itu membuat kita bersemangat lagi, kita harus menarik, kita jadi semakin bersemangat, jadi ngerti gitu, oh ternyata hidup yang, kalau saya bilang tuh, ternyata ketika kita bermanfaat buat orang lain itu menyenangkan ya. Ketika orang lain bertemu dengan kita dan mereka merasa kita tuh memberkati hidup mereka tuh, ternyata hidup itu terasa menyenangkan gitu ya. Itu yang kemudian membuat semangat kita semakin bertambah-tambah.
0: Ya, yeah. Jadi harusnya tetap semangat ya, karena iblis itu kerjaannya itu suka membunuh semangat.
1: Betul
0: ya, karena
1: bang.
0: Orang sudah nggak punya semangat itu sudah kehilangan harapan hidup ya, dan bisa-bisa kehilangan imannya.
1: Betul
0: ya.
1: Banget.
0: Dan banyak sekali yang terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik ya, bahkan maut ya. Nah, selanjutnya listener, kalau kita pernah ingat ya tentang perjalanan Tuhan Yesus ya. Kalau kita ingat seorang bernama Bartimeus ya, seorang pengemis buta ya, yang berseru-seru memanggil Yesus ketika Tuhan Yesus lewat ya bersama murid-muridnya ya. Dan pada saat itu banyak orang yang menegurnya supaya dia diam, hal listener. Tapi ketika ditegur, dia semakin keras berseru. Firman Tuhan menuliskan, "Anak Daud, kasihanilah aku." Itu ada di Markus 10 ya. Nanti bisa dibaca tentang Bartimeus itu di Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52 ya. Yeah. Jadi ketika dia berseru-seru, tetapi banyak orang menegurnya untuk supaya dia diam ya. Dia bukannya makin menyerah ya. Jadi dia tetap berseru dan malah semakin keras dia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Apa yang terjadi, listener? Tuhan Yesus mendengarkan dan lalu berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Nah, kemudian Yesus berdiri, si orang buta itu berdiri dan mendapati Yesus ya, mendapatkan Yesus. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau hendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya, listener, terkadang saat kita sedang mencoba membakar semangat kita ya, banyak hal-hal yang menekan ya.
1: Betul banget.
0: Jadi misalnya sudah membakar semangat nih untuk melakukan satu pekerjaan. Nah, tetapi ada tekanan ya. Tekanannya nih yang menyenangkan ya, menyenangkan. Contohnya scroll dulu ya, scroll sosmed ya, atau teralihkan oleh game atau kegiatan lain ya. Bukan betul. Berarti game sosmed itu salah, bukan, tetapi lebih terkadang kita teralihkan perhatiannya. Ya itu kalau kita pikir-pikir itu adalah pekerjaan iblis ya. Jadi iblis itu gak perlu membunuh ya, tetapi semangat kita yang dikerjain ya, fokus kita yang dikerjain.
1: Betul.
0: Ya, gitu. Jadi ternyata untuk menggagalkan manusia itu tidak perlu dengan mengambil nyawanya ya. Semangatnya aja yang digelitikin gitu ya.
1: Fokusnya cuma digelitikin aja ya.
0: Digelitikin doang gitu loh. Kita lagi pengen ngerjain sesuatu nih, sudah fokus, sudah semangat banget nih. Tetapi kita cuma dialihkan perhatiannya dengan berita yang lagi viral muncul di ini ya, di sosmed ya.
1: Iya, di TikTok.
0: Kita teralihkan di TikTok gitu ya. Tahu-tahu sudah scroll sampai sejam, dua jam gitu. Ya, akhirnya ya kita gak jadi melangkah, listener. Ya jadi cuma apinya dinyalakan ya. Terus masakannya gak jadi naik gitu ya. Malah bergeser ke hal yang lain. Jadi saat ini, listener, itu tadi kenapa kita bahas di awal tadi juga tentang ketika kita minta kekuatan dari Tuhan, kita tidak berhenti sampai di situ, tapi kita harus mengerjakannya.
1: Betul banget.
0: Kita harus benar-benar bertindak dengan iman kita ya, sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ya makanya kalau sudah minta semangat sama Tuhan, minta kekuatan sama Tuhan, ya kita harus bergerak gitu ya. Karena iblis tidak membunuh fisik ya.
1: Jadi
0: kita iblis tidak membunuh. Iblis cuma menggelitik semangat kita, menggelitik fokusnya kita ya. Jadi ternyata itu sudah cukup untuk menghancurkan manusia ya. Jadi sekarang kalau kita memang anak-anaknya Tuhan ya, kita sepakati bahwa semangat adalah tanda orang yang sehat rohaninya ya.
1: Ya benar banget.
0: Kita orang-orang yang sehat rohaninya, mari kita bangkit dan kita lawan ya kuasa-kuasa iblis lah ya. Dan kita caranya tadi sudah yang sampaikan juga ya, melekat sama Tuhan ya. Dan jaga hubungan sama Tuhan gitu. Kita nggak tahu kehendak Tuhan kalau kita nggak komunikasi sama Tuhan.
1: Betul.
0: Ya, dan dengan teman sendiri pun, dengan pasangan, dengan orang tua, anak, saudara, siapapun, kita tidak tahu kehendaknya kalau kita tidak bertanya.
1: Betul ya, banget. Kan, gitu.
0: Makanya kan ada juga nih di apa yang tren di hubungan-hubungan pasangan ya, di kaula muda ya. Kita juga masih muda ya.
1: Yes.
0: Jadi kan kalau pengen sesuatu ya bilang.
1: Bener
0: gitu kan.
1: Banget.
0: Dan apa ya, kalau nanya Tuhan itu sebenarnya enak banget ya. Tuhan akan kasih tuntunan gitu. Asal kita fokus aja sama Tuhan ya. Tuhan tidak bilang terserah gitu ya. Kalau misalnya kita tanya teman, tanya pasangan,
1: terserah.
0: Mau apa terserah gitu. Enggak.
1: Bingung kita.
0: Bingung kan. Dan juga gak akan muncul kata-kata kok kamu gak ngerti kan gitu. Nah, bayangin manusia aja kalau nggak ditanya nggak akan ngerti ya gitu, sama manusia gitu ya. Nah sekarang kita mau tahu isi hati Tuhan tapi kita nggak pernah tanya Tuhan, kita nggak pernah komunikasi sama Tuhan ya, gimana kita mau ngerti gitu. Tuhan loh, sedangkan sesama manusia yang hidup bersamaan ya, dengan rutinitas yang sama itu juga kita tidak mengerti isi hatinya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Jadi karena Tuhan adalah pemilik hidup kita, listener.
1: Amin.
0: Artinya kita sudah memang terhubung sebenarnya, tinggal kita bagaimana untuk meningkatkan kualitas hubungannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kok gitu. Tadi contoh juga orang buta tadi juga Tuhan lewat, tidak lewat aja ya. Tidak ditinggalkan kok.
1: Bener-bener.
0: Tuhan mendengarkan gitu. Dan ketika kita berseru, Tuhan selalu mendengarkan. Jadi kalau misalnya saat ini kita sedang menaikkan doa-doa, menaikkan permohonan sama Tuhan, rasanya kok Tuhan belum jawab, kok Tuhan belum dengarkan, kok Tuhan gak mau mengabulkan doaku. Nah, listener, kalau dari saya sih sebenarnya mungkin belum waktunya. Tapi mari kita berpikir yang lebih positif ya. Mari kita lebih semangat lagi. Kalau misalnya belum dijawab sekarang, berarti kita harus lebih kencang lagi doanya. Harus lebih semangat lagi gitu ya. Bukan berarti ketika saat ini kita doa, belum dapat jawaban doa, kita langsung merasa bahwa Tuhan tidak jawab. Jangan patah semangat. Tapi tetap semangat, lebih kencang lagi doanya. Berdoa, minta sama Tuhan sampai sesuatu terjadi. Kalau belum terjadi, gas terus. Gitu, ya. Dan hari senar, kita mau baca lagi pesan yang masuk di TikTok kayak.
1: Ini tadi ada Regina Kristia. Halo Regina. Kemudian ada Leni Marlina. Regina jawab haleluya, amin.
0: Amin.
1: Makasih untuk like-like-nya. Kemudian ada Lexi. Ada siapa lagi nih, Dad?
0: Novianti Tali.
1: Ada Alfian, kemudian Nes. Enrika Kadal Bintik user 800. Kemudian Letu Mocho. Namanya unik-unik ya. Ada Clover, kemudian Daniel Rahim, Wahyudi, lalu ada Maci ya, Delon Manga, Shelo user 914, Anto, kemudian siapa lagi nih? Valen ya. Healthy Silalahi dan Statue Sarah Stefani HS Len. Kemudian user 9022 Christina Kuni. Kumi.
0: Kuni.
1: Oh ya. Petrus M Andalas. Kemudian Nia Adriani. Itu apa tuh? ininya namanya.
0: Lili.
1: Ininya banyak banget. Sandra Bengkulu. Hai Bengkulu. Kemudian ada Axel, Martin, Yuli Junus, Nanda Dosatu, Iyo, dan Andi Jaina.
0: Iya, terima kasih semuanya sudah bergabung ya. Tuhan berkati kita semua. Dan tetap semangat, tetap sehat, tetap waras ya. Selanjutnya kita akan puji Tuhan dengan ada berapa lagu nih yang sudah kami siapkan ya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

0: Iya, yeah, halo listener, kita sudah di bagian akhir program ini ya. Tidak terasa jam di studio ini sama semua ya. Ada 10 penunjuk waktu semua sama, 22.52 ya. Artinya sisa 8 menit yang tersedia untuk kita di program malam hari ini ya. Jadi, halo listener, tetaplah bersemangat ya. Apapun yang terjadi tetap semangat ya, tetap bakar semangat kita dan tetap percaya berpengharapan sama Tuhan ya. Karena tadi orang yang bersemangat itu adalah tanda orang yang rohaninya sehat ya. Ya. Ya listener, semangat itu menentukan pencapaian kita ya. Jadi kalau kita bersemangat, apapun yang sedang kita kerjakan apapun sedang ingin kita raih pasti bisa kita capai bersama Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin ya. Dan firman Tuhan di 2 Tawarikh 15 ayat 7, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu ya.
1: Amin.
0: Jadi kalau mau terus berusaha pasti ada hasil dari apa yang kita usahakan dan kita akan mencapai tujuan kita ya. Dan ketika kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita pengertian, pemahaman, memberikan kita hikmat dan memberikan kita kemampuan, memampukan kita untuk menerima segala kondisi ya. Menerima bukan berarti cuma pasrah atau menyerah, enggak, tapi Tuhan akan memberikan kita cara pandang yang lain ya. Dan Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk menghadapi dan juga untuk memberikan kita kemampuan mengendalikan diri kita sendiri ya. Nah, dan ternyata hal yang semangat juga membuat kita tidak menyerah ketika menghadapi tantangan ya. Seperti tadi yang sudah kita sampaikan tentang Bartimeus ya, banyak yang menegur dia supaya dia diem ya. Tetapi justru ketika ditekan, semakin ditutup, semakin dibungkam, dia semakin bersemangat. Dan apa yang terjadi? Tuhan mendengarkan dan Tuhan menjadikan mujizat, menyatakan mujizatnya sesuai dengan imannya ya.
1: Amin.
0: Ada pernyataan di situ, listener, penegasan dari Tuhan Yesus, sesuai imanmu. Gitu ya. Jadi artinya ya, sebesar apa semangat kita, ya sebesar itu, sama seperti tadi menentukan pencapaian. Sebesar apa semangat kita, sebesar apa iman kita, sebesar itu yang akan kita lihat ya, yang akan kita terima. Dan semangat membuat kita bisa bangkit kembali ketika mengalami kegagalan ya. Nanti semangat itu artinya kita mempunyai Roh Kudus dalam diri kita yang menuntun kita, yang menemani kita dan memberikan kita kekuatan ya.
1: Amin.
0: Dan itu yang akan memberikan kita kemampuan untuk bangkit kembali ketika kita mengalami kegagalan ya. Jadi ketika kita gagal, kita tidak benar-benar terpuruk, tetapi kita diberikan kemampuan untuk bangkit kembali.
1: Amin.
0: Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Amsal 24 ayat 16, demikian firman Tuhan ya. Dan semangat memampukan kita, menguatkan kita untuk menyelesaikan pertandingan akhir dengan baik. Firman Tuhan di 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah membicara iman. Jadi orang bersemangat akan menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawabnya hingga selesai ya. Tidak pernah lari dari masalah, tetapi selalu minta kekuatan sama Tuhan dan selalu mengerjakannya bersama Tuhan. Jadi yang bisa kami sampaikan malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan tetap semangat.
1: Ya, tetaplah semangat ya Sener ya. Apakah Sener sudah kembali bersemangat atau masih berjuang untuk kembali bersemangat ya? Apapun kondisi Sener pada malam hari ini, kami mau ajak Sener bersatu hati dalam doa. Kita sudah belajar salah satunya dari Petrus juga, di mana dia menjadi bersemangat kembali bukan karena kekuatannya, tetapi karena dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Karena itu, Hasener, malam hari ini yang mau ajak Hasener sama-sama berdoa untuk meminta Roh Kudus kembali memenuhi hidup kita semua. Terutama bagi Hasener yang mungkin ngerasa udah mulai putus harapan dan kurang semangat. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur ke Allah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami untuk terus bersemangat di dalam Tuhan. Karena itu kami minta Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami, agar kami menjadi orang yang tidak pernah berputus asa lagi, tapi kembali bersemangat menjalani hidup ini bersama Engkau Tuhan. Kami minta curahkan Roh Kudus-Mu lebih lagi memenuhi setiap hati pikiran kami, biar apapun yang sedang saat ini kami alami, kami dapat mendapatkan satu hal yang baru, sebuah pencerahan yang membuat kami berpikir yang lebih baik lagi, seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan firman Tuhan. Dan jikalau Kau dapati kami Tuhan mengalami ketakutan dalam diri kami, takut jikalau jangan-jangan kami salah mendengar tuntunan Tuhan, jangan-jangan kami salah dalam mengikuti jalan-jalan Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan, ketertiban, dan juga segala sesuatu yang daripada Tuhan, terutama juga dengan kasih. Karena Tuhan, kami percaya firman-Mu tidak pernah bertentangan dengan apa yang sudah Kau sampaikan. Karena itu Tuhan, buat kami semakin peka dengan tuntunan Tuhan. Kami berdoa juga khususnya buat Pak Ezra ya Tuhan, yang rindu untuk mengalami pemulihan dalam kesehatannya Tuhan, dan dia sudah mendapatkan rema daripada-Mu. Karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya rema ini senantiasa diperkatakan oleh Pak Ezra Tuhan. Karena kami percaya ketika rema yang berasal daripada-Mu diperkatakan dengan penuh iman, dengan penuh kekuatan percaya kepada Engkau, hal itu pasti akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Firman ini akan hidup di dalam hidupnya, dan apa yang beliau rindukan akan jadi nyata. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah menunda-nunda, Engkau Tuhan yang tidak pernah mempermainkan hati anak-anak-Mu Tuhan. Karena itu kami percaya rema yang Kau berikan ini akan jadi nyata dalam hidup Ezra. Ezra akan melihat hidupnya akan semakin dipulihkan, dan kebenaran firman-Mu akan menyembuhkan dia Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan biarlah ketika Engkau menyembuhkannya Tuhan, Pak Ezra Kau pakai menjadi alat-Mu untuk menjadi saksi-Mu dimanapun dia berada Tuhan. Kami percaya ada suatu hal baik yang sedang Kau kerjakan dalam hidup beliau Tuhan, dan biarlah Kau berikan roh kesabaran dalam menanti-nantikan janji-Mu digenapi dalam hidupnya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk setiap semua saudara siman kami saat ini yang mungkin sedang bergumul dengan persoalan hidup mereka Tuhan, baik itu pekerjaan, pendidikan, pelayanan, hubungan dengan pasangan mereka maupun dengan anak, mertua, dan semuanya Tuhan yang mungkin mengganggu fokus mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Kau Tuhan yang kembali menolong mereka untuk kembali fokus pada-Mu Tuhan, bukan pada persoalan mereka Tuhan. Kiranya penolong-Mu Roh Kudus menolong mereka Tuhan untuk kembali berada di jalan-jalan-Nya Tuhan. Makasih Tuhan di doa kami. Kami percaya Kau Tuhan yang akan beracara lebih lagi atas hidup semua anak-anak-Mu ini Tuhan. Acara ini boleh selesai, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang terus bekerja dalam hidup mereka, yang akan memulihkan mereka, memberikan mereka, dan akan menjadikan mereka pribadi yang tidak sama lagi, semakin diperbarui dan semakin dipenuhi oleh semangat yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan dan dalam melakukan hal-hal yang sudah Kupercayakan dalam hidup mereka. Makasih Tuhan untuk semua kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
0: Amin. Ya, listener, kami sangat berterima kasih untuk kehadiran Anda, listener ya. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih juga sudah berpartisipasi ya.
1: Yep.
0: Dan tetap semangat, listener, dan jangan lupa bagikan semangat kita juga kepada orang lain ya.
1: Yes.
0: Tetap berdampak ya, tetap saling mendukung, saling mendoakan, dan saling mengasihi sesama anak Tuhan.
1: Amin.
0: Ya. Mohon maaf untuk penyampaian yang kurang tepat ya. Mohon sampaikan kritik dan saran supaya kami bisa memperbaiki diri dan kita bisa lebih baik lagi ke depannya.
1: Amin. Dan karena waktunya sudah waktu undur diri, Ayang pamit.
0: Ini juga pamit.
1: Keep on growing and never give up. God bless you. Bye-bye.

bersungkur di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami merasakan Kau ada di tengah-tengah kami. Kami merasakan Kau melawat kami, Tuhan. Engkau menjamah setiap kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang dalam persoalan Kau angkat. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu. Terima kasih atas kehadiran-Mu. Terpujilah nama-Mu, Tuhan.

0: Apapun atau siapapun yang Anda miliki, tidak akan pernah cukup untuk mengisi tempat yang telah dirancang Allah untuk ditempatinya sendiri di dalam kehidupan Anda. Sebab Allah menciptakan manusia sedemikian rupa, sehingga hanya Dia seorang yang mungkin memuaskan hati manusia.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati. Periklanan memanfaatkan kemampuan untuk membangkitkan ketidakpuasan. Setiap mainan baru, mode baru, perbaikan baru dirancang untuk membangkitkan hasrat kita untuk memperoleh apa yang tidak kita miliki. Akan tetapi, seberapa banyak pun hal mutakhir yang kita miliki, tidak akan pernah dapat mengisi kehampaan hati kita. Program Sentuhan Hati pada hari ini mengingatkan bahwa kepuasan serta kedamaian sejati hanya mungkin kita raih ketika kita lapar dan dahaga akan Allah.
0: Saudara pendengar, emosi apakah yang paling kuat Anda rasakan setiap hari? Apakah amarah, kepahitan, ketidakpercayaan, kecemasan, atau kasih, kepercayaan, dan rasa syukur? Kita semua mengekspresikan emosi terhadap sesama. Kepada siapakah Anda mengekspresikan perasaan-perasaan Anda yang paling kuat? Ketika Anda memikirkan orang tersebut, apakah Anda terpuruk atau terangkat? Seberapa seringkah Anda memikirkan tentang Tuhan? Bagaimanakah perasaan Anda? Apakah Anda merasakan kasih itu diterima? Apakah Anda merasa diberkati? Apakah Anda merasa Anda percaya? Atau apakah Anda merasa malu, bersalah, dan tidak pasti? Yang jelas, bagaimana hubungan kita dengan seseorang dan seberapa jauh kita mengenal orang tersebut akan mempengaruhi perasaan kita terhadapnya. Jadi, kalau Anda mempunyai perasaan tertentu terhadap seseorang, hal itu akan mempengaruhi hubungan Anda, tindakan Anda, dan pengenalan Anda akan orang tersebut. Hal itu akan mempengaruhi bagaimana perasaan Anda dan bagaimana Anda berpikir. Hal ini berlaku di dalam hubungan kita dengan sesama maupun di dalam hubungan kita dengan Allah. Ketika Anda merenungkan hubungan Anda dengan Tuhan, apakah yang mempengaruhinya? Apakah yang mempengaruhi perasaan Anda? Yang mempengaruhinya adalah apa yang Anda ketahui tentang Dia dan bagaimana hubungan Anda dengan Dia. Di dalam Mazmur 63, Daud mengekspresikan apa yang dirasakannya terhadap Bapa di surga, apa yang dirasakannya tentang hubungannya dengan Bapa. Saya ingin membicarakan tentang lapar serta dahaga akan Allah.

Saudara pendengar, Mazmur 63 ayat 2-9 mengatakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sum-sum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku." Saudara pendengar, apakah Anda pernah merasa demikian terhadap Allah? Jiwa Anda melekat kepadanya? Apakah Anda merindukan Dia dan menginginkan Dia? Apakah Anda menginginkan hubungan yang lebih intim dengan Dia atau hubungan yang lebih baik? Anda mau merasa lebih dekat dengan Dia? Itulah yang dimaksudkan dengan lapar dan dahaga akan Allah, yaitu tertarik lebih dekat kepadanya, hubungan pribadi yang lebih intim, mendekat kepadanya, mempelajari siapa Dia dan menikmati Dia lebih dari yang sudah-sudah. Bagi banyak orang, Allah itu asing. Walaupun mereka percaya kepadanya, mereka menganggap Dia jauh di atas sana. Ya, asing bagi mereka. Secara emosional, mereka merasa malu, bersalah, berdosa, dan tidak layak. Mereka lebih banyak tidak merasa bersyukur, tidak merasakan kepercayaan, kasih, kelembutan, kemurahan yang Allah ekspresikan kepada kita semuanya. Masalahnya adalah, apakah yang saya ketahui tentang Dia? Apakah yang saya pikirkan tentang Dia? Bagaimana saya memandang Dia? Apakah Ia benar-benar menginginkan hubungan pribadi yang intim dengan saya? Apakah Ia menginginkan hubungan yang memujinya dan memberkati saya? Jawabnya adalah, jelas.

Saudara pendengar, Anda mungkin menanggapi, akan tetapi Anda tidak mengenal siapa saya. Anda tidak tahu apa saja yang telah saya perbuat. Mana mungkin Allah menginginkan hubungan dengan saya? Sebab Dia adalah Allah dan demikianlah sifat Allah. Lapar dan dahaga akan Allah tidak mungkin dijelaskan sepenuhnya. Pokoknya ada sesuatu di dalam diri Anda yang rindu mengenal Allah. Anda merasa terdorong untuk mendekati Dia. Ada kerinduan di dalam hati Anda. Cobalah Anda merenungkannya. Apakah Anda merasa demikian? Apakah Allah itu asing bagi Anda? Apakah Allah adalah sahabat Anda yang intim? Apakah Anda merasakan hubungan yang penuh dengan kehangatan, intim, dan pribadi dengan Dia? Apakah Anda tidak puas dengan Dia? Atau apakah Dia hanya semacam pelengkap di dalam kehidupan Anda? Bagaimana Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan ini mengindikasikan bagaimana hubungan Anda dengan Dia dan di mana Ia menginginkan Anda berada? Yang jelas, Allah menginginkan hubungan pribadi yang intim dengan kita semua. Allah mau kita semua merasakan lapar dan dahaga akan Dia, rindu akan Dia. Sesungguhnya, setiap manusia yang lahir mempunyai suatu kevakuman yang hanya mungkin diisi oleh Allah seorang. Apabila lapar dan dahaga akan Allah dipupuk sebagaimana mestinya, orang yang bersangkutan akan diselamatkan, lalu bertumbuh di dalam hubungannya dengan Allah. Apabila tidak dipupuk, orang yang bersangkutan dengan sendirinya akan menuju ke arah lain dan sedikit atau sama sekali tidak memikirkan tentang Allah. Mungkin Anda sendiri merasa, untuk apa saya menjalin hubungan dengan Allah? Tidak seorang pun pernah memberitahukan tentang Dia pada saya. Saya tidak tahu apa-apa tentang Allah. Mungkin Dia hanyalah hakim yang akan menghakimi orang tertentu dan mengasihi orang lain. Apa yang saya ketahui tentang Dia? Itulah yang ingin saya bicarakan. Bagaimana Anda bisa menjalin hubungan dengan Allah, hubungan yang jauh lebih besar kuasanya, lebih intim, lebih memuaskan, lebih menopang, lebih menjamin daripada hubungan dengan siapapun juga di dunia ini.

Saudara pendengar, mengapa Allah menempatkan lapar dan dahaga akan Dia di dalam hati manusia ini, yang bila kita mengejarnya memberikan kepuasan, kedamaian, sukacita dan kecukupan yang tidak terlukiskan? Coba Anda merenungkannya. Untuk apa Allah menciptakan manusia? Untuk mengekspresikan kasih-Nya yang ilahi, tidak bersyarat, ajaib, menyeluruh, dan maha memuaskan kepada manusia, agar manusia balas mengasihi Dia. Di dalam proses itulah terjalin hubungan pribadi yang mutlak tidak terlukiskan. Alasan kedua Allah menempatkan rasa lapar dan dahaga akan Dia adalah manusia mengikuti rencana-Nya, menerima yang terbaik, memiliki yang terbaik di dalam kehidupan ini, dan menjadi individu seperti yang Allah kehendaki serta melaksanakan apa yang Allah mau kita masing-masing laksanakan. Dalam hal inilah hubungan pribadi yang intim dengan Dia adalah mutlak perlu agar kita dapat mendengarkan Dia serta berkomunikasi dengan Dia. Alasan ketiga Allah menempatkan rasa lapar dan dahaga akan Dia adalah karena Ia sudah mengetahui dan sudah dapat meramalkan konsekuensi-konsekuensinya ketika seseorang tidak memupuk rasa lapar dan dahaga akan Dia ini. Allah sudah melihat keadaannya, efeknya, dampaknya terhadap kehidupan seseorang. Allah sudah mengetahui bahwa kita pasti kecewa. Allah sudah mengetahui bahwa seringkali kita hidup di dalam kekecewaan karena orang mengecewakan kita. Kita hidup di dalam ketidaktentraman karena tidak ada dasar yang nyata untuk merasa tentram. Kita seringkali mengambil keputusan-keputusan yang sangat menyakitkan serta mahal akibatnya. Kita menghadapi masa depan tanpa kebahagiaan, kedamaian, sukacita, kepuasan sejati, serta tanpa jaminan bahwa seseorang akan memelihara kita. Saudara pendengar, apakah Anda tidak pernah mendengar seorang berkata, "Saya tidak tahu bahwa ada orang yang mengasihi saya, peduli kepada saya. Rasanya saya tidak mempunyai siapa-siapa. Saya tidak mempunyai keluarga. Saya harus menjalani kehidupan saya dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang lebih meremukkan hati saya daripada mendengar hal yang seperti itu. Padahal ada Bapa di surga yang adalah Allah yang pengasih, yang bersedia menerima Anda sekarang juga asalkan Anda menyerahkan kehidupan Anda kepada-Nya. Allah yang mau membangun hubungan pribadi dengan Anda, yang tidak akan pernah dapat Anda lukiskan seumur hidup Anda. Anda boleh saja menerka-nerka, membaca, mendengar tentang hubungan yang Allah tawarkan ini. Namun Anda tidak akan pernah memahaminya hingga Anda mengalaminya sendiri. Tidak menjadi soal di mana Anda berada di dalam kehidupan ini. Dosa apa saja yang pernah Anda perbuat selama ini? Pertanyaannya adalah, apakah Anda mau keluar dari semuanya itu? Apakah Anda mau berhenti kecewa terhadap diri sendiri, terhadap kehidupan, menyerah atau bahkan ingin bunuh diri? Di mana-mana ada orang yang merasa dirinya tidak diterima, tidak dikasihi, tidak diinginkan. Sungguh sulit menjalin hubungan dengan orang yang seperti itu, sebab mereka membangun dinding pelindung di sekeliling diri mereka. Mereka tidak merasa diri mereka layak. Mereka tidak merasa diri mereka diterima. Mereka sendiri tidak menerima dirinya sendiri. Mereka sendiri tidak mengasihi dirinya sendiri. Mereka tidak benar-benar mengasihi siapapun, sebab hingga seseorang mengasihi dirinya secara kudus, ia tidak mungkin mengasihi orang lain. Padahal Allah menginginkan sesuatu yang baik bagi kehidupan setiap orang. Allah sudah mengasihi setiap orang sejak mulanya. Hanya saja, tidak semua orang mengalami realita ini. Allah menciptakan manusia untuk mengekspresikan kasih-Nya, untuk membantu manusia menjadi individu yang seperti, ulangi, untuk membantu manusia menjadi individu seperti yang Ia kehendaki, serta melaksanakan apa yang Ia mau kita masing-masing laksanakan. Untuk itu, kita masing-masing harus menjalin hubungan yang benar dengan Dia. Allah mau kita menjalin hubungan pribadi dengan Dia karena hubungan pribadi dengan Dia adalah lebih dari segala hubungan pribadi dengan sesama manusia manapun di dunia ini. Hubungan pribadi dengan Dia adalah perisai terkuat terhadap segala pencobaan di dalam kehidupan kita masing-masing. Hubungan pribadi dengan Dia akan menyertai kita melalui badai kehidupan kita masing-masing. Saya sendiri mengalaminya. Pencobaan atau badai kehidupan sehebat apapun yang kita hadapi, Allah mengasihi kita tanpa syarat.
dan menginginkan hubungan pribadi dengan kita untuk membantu kita menjadi individu seperti yang Ia kehendaki, serta melaksanakan apa yang Ia mau kita masing-masing laksanakan. Allah tahu benar bagaimana caranya menjadikan kita berhasil di dalam semuanya itu, asalkan kita sendiri mau mengejar hubungan pribadi dengan Dia.

0: Saudara pendengar, jadi renungkanlah. Apakah Anda menginginkan yang terbaik dari Allah? Apakah Anda mau mencapai segala sasaran yang telah Allah tetapkan bagi Anda? Kalau mau, kejarlah hubungan pribadi dengan Dia. Maka apapun yang Anda hadapi, Anda akan tetap merasa kehadiran-Nya menyertai Anda setiap harinya. Semakin intim hubungan pribadi Anda dengan Dia, Anda semakin tidak mengenal ketakutan dan akan semakin mengalami sukacita, kedamaian, kebahagiaan yang lebih besar di dalam kehidupan Anda. Saudara pendengar, sebelum kita membahas bagaimana caranya mengembangkan hubungan pribadi dengan Allah, marilah kita membedakan dulu rasa lapar dan dahaga akan Allah dengan rasa lapar dan dahaga akan hal-hal yang duniawi. Lapar dan dahaga akan Allah akan membuat Anda rindu kepada-Nya, sehingga Anda akan terus menuju ke arah yang Ia kehendaki. Maka cara berpikir Anda akan berubah. Bagaimana Anda menghabiskan waktu Anda akan berubah. Keseluruhan cara hidup Anda akan berubah. Di lain pihak, ketika Allah tidak kita libatkan di dalam kehidupan kita, kita akan cenderung memenuhi lapar dan dahaga kita dengan hal-hal yang duniawi, yang sementara sifatnya. Entah materi, entah hubungan yang tidak kudus, entah kenikmatan duniawi. Masalahnya, tanpa Allah di dalam kehidupan kita, segala upaya kita untuk memenuhi rasa lapar dan dahaga ini akan tetap mengecewakan. Sebab seberapa banyak yang Anda miliki, siapapun yang Anda miliki, tidak akan pernah dapat mengisi tempat yang telah Allah rancang bagi diri-Nya sendiri di dalam kehidupan kita. Coba Anda tunjukkan, siapa yang benar-benar penuh kedamaian, penuh sukacita, penuh kebahagiaan, penuh kecukupan, terjamin di dalam kehidupannya yang sekarang maupun yang akan datang tanpa Allah. Sebab tanpa Allah, apapun yang diupayakan manusia pada akhirnya akan tetap mengecewakan. Anda mungkin menganggap bahwa orang yang tepat akan memenuhi segala rasa lapar dan dahaga Anda. Cobalah Anda merenungkan pernikahan. Apa ada pria atau wanita di dunia ini yang mampu memenuhi segala kebutuhan seseorang? Tidak ada. Sebab Allah menciptakan manusia sedemikian rupa sehingga hanya Dia seorang yang dapat memuaskan hati manusia. Misterinya adalah, semakin kita mengejar Allah, semakin kita akan rindu kepada-Nya dan semakin penuh serta utuhlah kepuasan, kedamaian, kebahagiaan, sukacita, dan kecukupan diri kita. Sebab di dalam hubungan pribadi dengan Allah inilah akan terpenuhi segala kebutuhan kita masing-masing, termasuk kebutuhan emosional, kepastian, dan pengharapan. Lain sekali dengan hubungan dengan sesama manusia. Di dalam hubungan kita dengan sesama manusia, ada saatnya kita ingin sekali keluar dari hubungan tersebut karena kecewa. Sebab tidak ada sesuatu atau seorang pun yang mampu memenuhi rasa lapar dan dahaga kita akan Allah. Coba Anda merenungkannya. Banyak sekali orang yang hari ini menjadi pahlawan, namun hari berikutnya, atau tahun berikutnya, atau orang yang dari luarnya tampak kaya raya, terkenal, memegang posisi penting, berprestise. Akan tetapi di dalam hati mereka tetap hampa, tetap tidak tentram, tetap tidak merasa dikasihi, tetap tidak mampu mengasihi, tetap merasa ada yang kurang. Semuanya karena mereka tidak menjalin hubungan pribadi dengan Allah seorang, satu-satunya yang mungkin mengisi kehampaan mereka. Saudara pendengar, singkat kata, selama Anda mengabaikan Allah, Anda mengabaikan yang terbaik. Selama Anda berupaya menghindar dari Allah, Anda melewatkan yang terbaik. Seberapa kaya, terkenal, berprestise pun, Anda tidak akan pernah mengalami kedamaian, sukacita serta kepuasan sejati yang hanya mungkin Anda alami dari Allah yang mau menerima Anda dan mengasihi Anda. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan acara Sentuhan Hati. Apakah Anda mendambakan sesuatu atau seseorang? Atau apakah Anda mendambakan Allah? Selama bukan Allah yang Anda dambakan, Anda tidak akan pernah mengalami kepuasan sejati. Terimalah nasihat Dr. Charles Stanley dan kejarlah Tuhan yang akan memuaskan jiwa Anda. Lapar dan dahaga akan Allah dimulai ketika Anda memahami siapa Dia. Ketika Anda menemukan Dia, Anda akan menyelami makna Mazmur 145 ayat 8-13. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan.

Saudara pendengar, Anda baru saja mengikuti siaran Sentuhan Hati yang berisi pengajaran Dr. Charles Stanley. Siaran ini terselenggara atas kerjasama dengan Yaski. Kami menunggu surat Anda melalui alamat Sentuhan Hati, PO Box 6388 JKBKJ, Jakarta 11063. Atau kirimkan SMS Anda di nomor 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci hati. Kami akan mengirimkan secara cuma-cuma buku renungan harian Sentuhan Hati dari Dr. Charles Stanley. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Hati Bapa adalah sumber segala kasih. Jika seseorang menolak permintaan kita, maka kita perlu mengetuk hati Bapa, mengetuk simpatinya dan belas kasihannya. Siapakah yang dapat menyatakan kemuliaan hati Allah seperti itu? Di hadapan kasih Allah, semua kasih manusia menjadi pudar dan tak berarti. Oleh sebab itu, tidak sia-sialah kita mengetuk hati Bapa yang ada di surga. Hati Bapa dipenuhi oleh belas kasihan dan kemurahan. Maka orang-orang yang dengan sungguh-sungguh mengetuk hati Allah tidak akan pernah dikecewakan olehnya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Allah sendiri memberitahukan kepada kita bahwa Ia gemar melakukan hal-hal yang baik bagi kita. Akan tetapi, seringkali Ia harus menunggu hingga kita siap sedia untuk menerima hal-hal yang baik itu. Jika tidak demikian, maka kita tidak akan mengindahkannya. Pertama-tama Ia harus mempersiapkan kita supaya kita layak menerima hal-hal itu. Hanya dengan demikian kita akan beroleh kesenangan dan berkat yang sesungguhnya. Janganlah melawan apabila Anda harus menanti. Serahkanlah diri Anda kepada ajaran dan proses persiapan agar Anda layak menerima karunia-karunia-Nya. Saatnya Tuhan akan memberi karunia-karunia itu kepada Anda, dan itu bergantung pada diri Anda sendiri.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apa yang dikatakan Amsal tentang wanita? Salah satu topik kesukaan Raja Salomo dalam kitab Amsal adalah wanita. Dan itu masuk akal, sebab pria yang menulis sebagian besar isi kitab ini memiliki 700 istri dan 300 selir. Namun, sekalipun ia sering disebut sebagai orang paling bijaksana yang pernah hidup, ia memiliki masalah dengan wanita sepanjang hidupnya. Alkitab berkata, Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1-4. Saat saya menulis semua ayat dalam kitab Amsal yang berbicara tentang istri, saya mendapati bahwa ayat-ayat itu cocok masuk dalam 3 topik. Yang pertama adalah istri yang tidak patuh. Salomo berkata bahwa ia memiliki lidah yang licik, pasal 6 ayat 24, dan licin perkataannya, pasal 7 ayat 5. Dan istri ini seumpama penyakit yang membusukkan tulang suaminya, pasal 12 ayat 4. Salomo menyebutnya wanita ini sumur yang sempit, yang mengindikasikan bahwa dalam jangka panjang, hubungan dengannya tidak akan memberi kepuasan. Tipe istri selanjutnya yang dihadapi Salomo adalah istri yang suka bertengkar atau lekas parah. Nah, Salomo tinggal di suatu istana yang fantastis. Namun menurutnya, adalah lebih baik untuk tinggal di sudut suatu rumah atau di padang gurun daripada tinggal serumah dengan istri yang suka bertengkar. Pasal 25 ayat 4 dan pasal 21 ayat 9. Ia berkata, istri seperti itu seumpama tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Pasal 27 ayat 15. Tapi sekarang, kita sampai pada hal yang baik, istri yang bijaksana atau mulia. Salomo berkata, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Pasal 19 ayat 14. Ia adalah mahkota suaminya. Pasal 12 ayat 4. Lebih berharga daripada permata. Pasal 31 ayat 10. Saat Salomo menguraikannya dengan begitu baik, saya rasa saya tidak perlu berkata lebih. Silakan membacanya dalam kitab Amsal.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan

kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

sanggup aku Tuhan berlari jauh dari hadiratmu, berlari jauh dari tempat kudusmu. Sebab di sanalah kehidupanku, sebab di sanalah sukacita.

Shalom dan selamat malam Hardenas. Selamat berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 di 100,6 FM Radio Heartland, Your Family Station. Saya Pendeta Epi Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Hardener, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah, kasih setiamu, di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam ini firman Tuhan terambil di dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terduga, yaitu yang tidak engkau ketahui. Saudaraku, firman Tuhan ini adalah undangan langsung dari Tuhan, bukan untuk orang-orang hebat atau yang sempurna, tetapi untuk saya dan Anda yang saat ini mungkin sedang dalam keletihan, ragu, atau bahkan kecewa. Tuhan berkata, berserulah kepadaku. Artinya, kita diizinkan untuk datang dengan jujur, bukan doa yang basa-basi atau sok kuat, tetapi seruan dari dalam jiwa yang paling dalam. Dan janjinya luar biasa. Aku akan menjawab engkau. Dia tidak mengatakan mungkin aku akan menjawab, atau aku akan menjawab jika kau layak. Tidak. Tuhan berkomitmen untuk menjawab setiap seruan anak-anak-Nya. Dan jawaban yang Dia berikan tidak biasa. Dia berjanji memberitahukan hal-hal yang besar dan yang tidak terduga, rahasia-rahasia baru tentang kuasanya, jalan keluar yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, dan kedamaian yang melampaui akal sehat. Mungkin saat ini Anda sedang berdoa untuk hal yang sama selama bertahun-tahun, tetapi firman ini mengingatkan kita, jangan berhenti berseru. Karena di balik tembok masalah Anda, ada pemandangan indah yang belum pernah Anda lihat. Tuhan ingin menunjukkan kepada Anda hal-hal yang tidak terduga itu.

Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji-Mu yang teguh. Maafkan kami yang seringkali lebih banyak mengeluh daripada berseru, lebih banyak putus asa daripada percaya. Ajar kami untuk berdoa dengan pengharapan. Buka mata hati kami ya Tuhan, untuk melihat hal-hal besar yang tidak terduga dan yang sudah Engkau persiapkan dalam hidup kami. Kami percaya Engkaulah jawaban atas segala kegelisahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.

Saudara, jangan lelah berseru kepada Tuhan, karena Dialah yang sanggup melakukan lebih dari yang kita doakan atau pikirkan. Biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati setiap kita malam ini. Dan saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, keadaan situasi yang saat ini menakutkan, mengkhawatirkan, satu hal tetap ingat, jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Jangan takut. Jangan kecewa. Karena Tuhan punya rancangan yang sangat baik dan mulia. Dan bagi Bapak Ibu yang malam ini rindu ingin berbagi kesaksian hidup untuk saling menguatkan satu sama lain dengan pendengar lainnya, atau rindu ingin didoakan, silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa atau kesaksian Bapak Ibu melalui SMS atau WhatsApp, atau telepon di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Atau Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan secara khusus, silakan menghubungi Heartland Counseling Center di 021-5565-1350, 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Baik, silakan di 0812-8784-7210 dan kita angkat telepon dari Mas Duta. Halo, salam, selamat malam, Mas Duta.
1: Salam, Evi. Ya, apa kabar?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus.
1: Ya, kita bersyukur ya kalau minggu-minggu ini kita akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus.
0: Betul.
1: Kita percaya bahwa karena kudus itu dicurahkan dalam kita itu dengan sangat dahsyat dan untuk memberikan kuasa bagi kita.
0: Amin.
1: Jadi hidup kita ini penuh dengan kuasa, kuasa untuk melakukan berbagai suatu mujizat, bahkan kita sendiri pun dapat menyembuhkan orang sakit pada firman Tuhan.
0: Amin.
1: Dan kita percaya ya segala sesuatu yang ada dalam hidup kita itu juga karena anugerah Tuhan.
0: Amin.
1: Dan seperti firman Tuhan juga berkata ya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
0: Amin.
1: Kita menerima kuasa daripada Tuhan Yesus Kudus, kita akan menjadi saksi-saksinya Tuhan. Dan kita jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah malu untuk bersaksi tentang Tuhan, karena namanya dahsyat, namanya ajaib, dan namanya luar biasa. Dan biarlah melalui kita dari momen pencurahan Roh Kudus ini, biar kita menjadi saksi Tuhan yang setia, sehingga dimanapun kita berada, kita boleh memberitakan Injil kabar baik Tuhan kepada setiap orang yang kita jumpai.
0: Amin.
1: Tuhan memberkati.
0: Tuhan.
1: Dan saya minta dukungan doanya juga para pendeta Epi ya. Yang pertama buat papa dari kenalan saya, ya namanya Pak Alim.
0: Pak Alim.
1: Ini sedang sakit. Dan dirawat di rumah sakit Hermina Tanggang. Sakitnya mungkin kayak ya serangan jantung ketiga, ada mungkin ada, saya dengar tadi ada apa namanya jantung juga, ada yang namanya kebocoran di jantung dan segala macam ya. Bisa dibilang komplikasi kali ya, udah segala macam, ada tangannya juga sampai saat ini juga badannya belum bisa digerakin. Tadi saya datang juga masih di CDSU dan kata sudah bisa tidak kuat inap kiranya Tuhan jamah sembuhkan.
0: Amin.
1: Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Untuk kakak saya juga kira juga Tuhan jamah dan sembuhkan. Dan semua persembahan saya percaya mujizat Tuhan pasti ada.
0: Amin.
1: Dan buat setiap keluarga diberikan kesehatan, pekerjaan itu juga Tuhan tolong. Kaji Pak Pepi, kalau bisa saya minta diputarkan satu pujian dari Nikita ya, judulnya Mujizat Itu Nyata.
0: Mujizat Itu Nyata. Baik.
1: Ya, saat menonton Bapak Tepi dan semua pendengar tetap semangat dan selalu andalkan Tuhan. Mujizat Tuhan tak pernah terbatas. Amin.
0: Amin. Tuhan berkati juga.
1: Berkati.
0: Oke, dari Mas Duta ya. Tuhan tolong dan Tuhan berkati, tetap semangat ya. Kita akan dukung dalam doa. Tuhan jamah ya. Iya, dan kita butuh Roh Kudus tentu ya, karena tanpa Roh Kudus kita hanyalah debu yang tidak berdaya. Ya, jadi kita berseru pun tanpa pertolongan bantuan Roh Kudus, doa kita terasa hambar. Dan Roh Kudus Tuhan beri bagi kita orang percaya, dikatakan dalam Yohanes 14 ya, untuk mereka yang mengasihi dan melakukan perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus penolong dan penghibur, Roh kebenaran dalam hidup kita. Dan begitu dahsyatnya kuasa Roh Kudus, saya dan saudara mampu menghadapi segala persoalan pergumulan yang datang untuk menguji ketaatan dan kesetiaan iman kita kepada Bapa di surga. Dan mereka mampu memenangkan pertarungan-pertarungan itu karena Roh Kudus yang berdiam diri tinggal di dalam hati kita. Baik, silakan Bapak Ibu di 0812-8784-7210. Kita angkat telepon dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani.
2: Selamat malam Bapak Tepi. Buat uang luang mama saya apa ya? Babe Randy setelah operasi ginjal muntah-muntah. Mata kota apa? Pas tolong doain bos-bosnya ya, Pak Sinus, Pak Edward Chang, Pak Mdani, Pak Emon, Pak Hengki, Pak siapa lagi, Pak Bunyi Darmo, Pak Ateng, sama Tuhan Momoni saya, Pak. Pak minta lagu, Pak, Tuhan Bro Kau sebentar saja ya, Pak. Tuhan, lagunya Tuhan, buat Pak yang di Pondok. Masih, Pak, Tuhan, terima kasih, masih, Pak.
0: Tuhan berkati juga buat kosannya ya, tetap semangat. Tuhan peluk aku sebentar saja. Baik, dan kita akan doakan ya, setiap pokok-pokok doa. Baik, dan kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan atau ingin berbagi kesaksian hidup tentang pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Dan silakan berbagi untuk saling menguatkan satu sama lain, karena melalui kesaksian hidup kita ya, jiwa-jiwa, teman-teman, saudara-saudara yang mungkin mereka saat ini dalam berbagai pergumulan atau beban berat, mereka boleh mendapatkan kelegaan dan kekuatan yang baru melalui kesaksian hidup Bapak Ibu yang dibagikan. Silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Baik, dan juga datang dari Ibu Rita Mutiara. Selamat malam Pendeta IP Education dan Pendeta Julius. Selamat melayani sharing and prayer, kiranya menjadi saluran berkat bagi keluarga saya dan banyak orang. Tuhan selalu pakai menjadi kekuatan iman percaya kami semua. Salam sehat selalu, Roh Kudus selalu ada untuk Pak Pendeta IP dan Pak Pendeta Julius. Tuhan memberkati. Dan boleh minta lagu, Pak Pendeta, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Baik, kita coba carikan ya, Ibu Rita Mutiara. Tuhan berkati, sehat selalu dan tetap semangat juga. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu buat orang tua teman dekat dari anak-Mu Duta yang bernama Pak Alim. Saat ini terbaring lemah di rumah sakit oleh karena mengalami serangan jantung yang ketiga. Ya Bapa, kami memohon belas kasihan-Mu. Mohon ulurkan tangan-Mu yang berlubang paku. Jamalah anak-Mu Pak Alim. Ampuni segala dosa dan pelanggarannya. Layakkan ia boleh menerima kesembuhan dari-Mu. Karena keluarganya sangat merindukan kesembuhannya. Biarlah belas kasihan-Mu dari sorga tercurah. Dalam nama Tuhan Yesus. Urapan kuasa Roh Kudus mengalir memenuhi Pak Alim pada malam ini. Dalam nama Yesus diberkati jantung Pak Ali. Diberikan hikmat bagi para dokter untuk menanganinya. Sehingga anak-Mu boleh pulih sehat kembali. Oleh karena kasih karunia-Mu yang ia terima. Dan boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Bahwa Tuhan berbelas kasihan buat Pak Ali. Dalam nama Tuhan Yesus kami mendoakannya. Kami juga berdoa buat kakak dari anak-Mu Duta Tuhan, Ibu Christine. Kami juga memohonkan belas kasihan-Mu atasnya. Kiranya Engkau menjamah dan menyembuhkannya dari segala sakit penyakit yang mengganggu tubuhnya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kuasa penyakit dicabut dan ditolak, dihancurkan, diusir, diangkat dari tubuhnya. Dipuang ke dalam jurang maut. Dan kasih karunia dari sorga memenuhi hamba-Mu Ibu Christine. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarga anak-Mu Duta. Tuhan berkati baik mamanya dan saudara-saudaranya yang lain. Berkati hamba-Mu dan berikan dia iman. Berikan mereka kesehatan, damai sejahtera memenuhi keluarga ini. Bahkan dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan Engkau hadir menyertai, memperlengkapinya agar ia boleh menjadi berkat di dalam pekerjaannya dan juga boleh berhasil apapun yang dikerjakannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat anak-Mu Sani. Tuhan berkati, Tuhan beri dia kekuatan. Tuhan berikan dia iman dan juga ketaatan, kesetiaan untuk tetap setia mengasihi Engkau. Berkati masa depannya. Berkati hatinya yang baru. Berikan dia hati yang baru, pikiran yang baru. Dan iman yang teguh di dalam Engkau. Diberkati mamanya yang saat ini sudah lanjut usia. Diberi kekuatan dan kesehatan. Diberikan umur panjang. Dan juga boleh hamba-Mu di masa tuanya, ia boleh merasakan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang suci dan kudus yang datang dari sorga. Kami juga berdoa buat Pak Rendi yang saat ini setelah menjalani operasi ginjal yang mengalami muntah-muntah. Tuhan tolong pulihkan anak-Mu Pak Rendi. Engkau kekuatan dan perisai baginya. Ulurkan tangan-Mu dan sembuhkanlah dia. Baik juga Pak Omar, Pak Justinus, Pak Edward, semua mereka yang terlibat yang sudah dekat dengan anak-Mu Sani dan memberikan pekerjaan baginya. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini agar mereka juga boleh memiliki iman yang mengasihi Engkau. Iman yang sungguh-sungguh menghormati, mengelayani dan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga teringat buat hamba-Mu Ibu Monica. Kami memohonkan berkat kesembuhan atasnya. Tuhan Engkau menjamah dia dari ujung rambut hingga telapak kakinya. Dikuduskan dan disehatkan. Dan diberkati setiap organ-organ tubuhnya yang lemah. Dan dilimpahkan dia damai sejahtera dan sukacita dari sorga. Mengalir di atas hamba-Mu Ibu Monica pada malam ini. Dan memberi ketenangan bagi jiwanya. Untuk dapat menikmati malam beristirahat. Sehingga hamba-Mu besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat. Pulihkan kehidupan keluarganya. Anak menantu dan cucu-cucunya. Agar mereka boleh hidup dengan harmonis. Dengan damai sejahtera. Saling mengasihi. Saling mendukung dan memperhatikan. Saling mendoakan. Akan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Rita.
Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan kebahagiaan di masa tua. Tuhan berkati anak menantu dan cucu-cucunya agar mereka boleh hidup semua seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan berkati usaha, Tuhan berkati pekerjaan mereka, dan Tuhan yang membuat berhasil. Diberkatilah anak-anak-Mu ini semuanya Tuhan, dan diberi sukacita di dalam mengiring Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohonkan doa ini. Amin.

Pujian yang sangat luar biasa menemani kita malam ini. Dan Bapak Ibu yang rindu, kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan di 0812-8784-7210 dan atau di 0215-565-1350. Baik, dan saya akan bacakan pokok doa selanjutnya juga datang dari Pak Dian Parluhutan. Salam Pak Pendeta Ebi dan tim. Terima kasih malam hari ini sudah tanda tangan kontrak perpanjangan kerja di Presiden Universitas. Dan mohon didoakan untuk kebebasan total dari belenggu, kepahitan dan dendam yang terus mengikat saya dan keluarga terhadap oknum-oknum yang telah mengguna-guna dan memanipulasi kami. Serta Tuhan buka jalan untuk saya dapat pekerjaan permanen di Jerman, dibuka oleh Tuhan. Visa Jerman sudah tersedia dan mohon didoakan supaya saya bertemu jodoh dari Tuhan dalam waktu dekat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Pak Dian Parluhutan, kita akan doakan. Tuhan tolong dan Tuhan mudahkan semuanya ya. Baik, dan kita akan berdoa juga buat bangsa dan negara kita Indonesia. Kita mohonkan berkat untuk Indonesia. Dan juga agar Tuhan halaukan segala krisis-krisis yang mengganggu ekonomi, perekonomian bangsa kita. Kita doakan agar juga keamanan bangsa dan boleh dipenuhi dengan damai bagi setiap orang yang saat ini dalam berbagai kesusahan dan muncul konflik-konflik yang kita dengar di berita. Kita doakan juga para pemerintah yang Tuhan percayakan memimpin bangsa ini agar mereka diberikan hati yang bijaksana, hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dalam segala kebijakan, segala keputusan-keputusan mereka. Semuanya berpihak untuk bangsa dan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kita doakan bersama-sama Bapak Ibu. Dan kita juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang terus memberitakan Injil agar diberi kekuatan, diberikan hikmat, serta melalui Injil yang diberitakan ada banyak orang datang kepada Tuhan. Mari kita doakan pokok-pokok

Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu buat anak-Mu Padian Parluhutan. Kami bersyukur mendengar kabar Tuhan telah memberikan berkat yang melimpah baginya. Ia telah mendapatkan perpanjangan kontrak untuk kerja di salah satu universitas. Tuhan, terima kasih anugerah-Mu. Engkau telah mendengarkan doa anak-Mu dan berkati, mampukan dia untuk dapat menjadi seorang tenaga pendidik yang boleh menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas. Berkati hamba-Mu sebagai seorang dosen, perlengkapi dia dengan hikmat dan pengetahuan yang dari sorga. Kami juga berdoa memohonkan berkat-Mu, Tuhan, Engkau yang memberkati keluarga ini, agar mereka boleh terlepas dari segala belenggu-belenggu, kepahitan, dendam, apapun itu yang membuat mereka kehilangan sukacita, damai, sejahtera di hadapan-Mu. Pulihkan hati mereka, pulihkan pikiran mereka, dan mampukan mereka untuk dapat melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah berniat berlakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, tolong jamah, mampukan hamba-hamba-Mu ini untuk tetap setia hidup di dalam kebenaran-Mu, sehingga mereka boleh menjadi terang, menjadi berkat. Segala panah-panah api si jahat yang mencoba merusak, mengganggu kehidupan keluarga dan masa depan mereka, dipatahkan kuasa itu semua dalam nama Yesus Tuhan. Dihancurkan, ditolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa, hamba-Mu merindukan supaya ia boleh mendapatkan pekerjaan permanen di Jerman. Tuhan, biarlah kiranya semua dimudahkan baginya. Dan Tuhan, mohon campur tangan. Kalau Tuhan menghendaki, tidak ada perkara-perkara yang sulit bagi anak-Mu untuk menerima berkat-berkat-Mu yang dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa keluarga ini, anak-Mu Padia Parluhutan, ke dalam tangan-Mu. Kami juga bersatu hati berdoa buat bangsa kami Indonesia. Mohon berkat-Mu dari sorga tercurah buat Indonesia, Tuhan. Terus kami memohonkan berkat-Mu, karena kesejahteraan kota ini adalah tanggung jawab kami. Dan kami bertanggung jawab mendoakan, memberkati bangsa ini. Tuhan, pulihkan bangsa kami. Halaukan segala krisis-krisis yang mengganggu perekonomian bangsa Indonesia maupun politik dan keamanan bangsa kami. Pulihkan ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu turun memenuhi Indonesia dan memberkati para pemimpin bangsa kami, para pemimpin setiap kepala daerah, agar mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Tuhan, tolong beri hati yang penuh rasa tanggung jawab, perlengkapi mereka dengan hikmat yang dari sorga, sehingga mereka mampu membawa Indonesia, membawa kota-kota, daerah-daerah untuk lebih baik lagi dalam kesejahteraan. Dalam nama Yesus, berkati bangsa kami, berkati para pemimpin kami, pemimpin bangsa ini. Kami juga berdoa untuk setiap para hamba Tuhan yang terus memberitakan kabar Injil, anak-anak-Mu yang terus menggaungkan agar Injil boleh didengar. Tuhan, pakai mulut, bibir, lidah mereka, penuhi mereka dengan kuasa-Mu melalui pemberitaan Injil. Tuhan, ada banyak orang datang diselamatkan dan mengalami kehidupan yang baru oleh kuasa nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami mohon mujizat. Karena dalam nama Yesus kami mohon jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin.

Hardiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Dan bersukacitalah senantiasa, sebab

roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi. Dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya, Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu. Dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apa yang dikatakan Amsal tentang wanita? Salah satu topik kesukaan Raja Salomo dalam kitab Amsal adalah wanita. Dan itu masuk akal, sebab pria yang menulis sebagian besar isi kitab ini memiliki 700 istri dan 300 selir. Namun, sekalipun ia sering disebut sebagai orang paling bijaksana yang pernah hidup, ia memiliki masalah dengan wanita sepanjang hidupnya. Alkitab berkata, Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1-4. Saat saya menulis semua ayat dalam kitab Amsal yang berbicara tentang istri, saya mendapati bahwa ayat-ayat itu cocok masuk dalam 3 topik. Yang pertama adalah istri yang tidak patuh. Salomo berkata bahwa ia memiliki lidah yang licik. Pasal 6 ayat 24. Dan licin perkataannya. Pasal 7 ayat 5. Dan istri ini seumpama penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Pasal 12 ayat 4. Salomo menyebutnya wanita ini sumur yang sempit, yang mengindikasikan bahwa dalam jangka panjang, hubungan dengannya tidak akan memberi kepuasan. Tipe istri selanjutnya yang dihadapi Salomo adalah istri yang suka bertengkar atau lekas parah. Nah, Salomo tinggal di suatu istana yang fantastis. Namun menurutnya, adalah lebih baik untuk tinggal di sudut suatu rumah atau di padang gurun daripada tinggal serumah dengan istri yang suka bertengkar. Pasal 25 ayat 4 dan pasal 21 ayat 9. Ia berkata, istri seperti itu seumpama tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Pasal 27 ayat 15. Tapi sekarang, kita sampai pada hal yang baik. Istri yang bijaksana atau mulia. Istri yang bijaksana atau mulia. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Pasal 19 ayat 14. Ia adalah mahkota suaminya. Pasal 12 ayat 4. Lebih berharga daripada permata. Pasal 31 ayat 10. Saat Salomo menguraikannya dengan begitu baik, saya rasa saya tidak perlu berkata lebih. Silakan membacanya dalam kitab Amsal. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Aku tahu Bapa, hanya Engkau yang mengenal setiap kami dalam setiap keadaan kami, dalam setiap baik buruk kami, karena Engkau yang menenun kami, Engkau yang membentuk kami dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Dan kami yakini kejadian kami dahsyat dan ajaib di dalam Engkau.

keadaan seperti apapun kami ya Tuhan. Di dalam terburuk, bahkan rasa sakit yang teramat sangat, tapi kami sungguh meyakini Tuhan, Engkau Allah.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Mitra Allah. Saudara pendengar, dalam hidup ini siapapun perlu menjadi mitra dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain, maka kita perlu bermitra. Bila mitra kita adalah manusia, maka itu disebut mitra manusia. Tetapi bila kita bermitra dengan mitra Allah, maka sebutannya berubah menjadi mitra Allah. Apakah benar kita bisa bermitra dengan Allah? Dan apakah Allah yang Maha Kudus mau menjadi mitra manusia? Berita baiknya adalah kita dapat, dan Allah mau menjadi mitra manusia. Dalam bermitra dengan Allah, kita bebas dari segala kerugian, sebab mitra Allah tidak mengenal KKN. Inilah untungnya kita bermitra dengan Allah. Allah merupakan pribadi yang pertama mempunyai inisiatif untuk membangun mitra kerja ini. Dengan memakai manusia sebagai mitra kerjanya, maka kehendak dan rencana Allah bisa terwujud di muka bumi ini. Tuhan Yesus pernah berkata, "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga." Matius 6 ayat 10. Jadi supaya kehendak Allah yang ada di sorga terwujud di bumi ini, maka orang-orang percaya harus mewujudkan hal ini dengan mengetahui prinsip mitra kerja ini dan terlibat dalam keseluruhan rencana Allah dengan menjadi mitranya. Saudara pendengar, masih ada banyak kehendak Allah di sorga yang belum terwujud di bumi karena orang-orang percaya enggan menjadi sahabat yang bermitra. Jangan terkejut, saudara, dengan hal ini, sebab memang banyak hal yang di sorga tidak bisa terwujud di bumi ini karena orang percaya tidak dengan sungguh-sungguh melakukan firman Allah dalam hidupnya. Mereka menolak Allah menggunakan hidupnya untuk melaksanakan firman Allah yang seharusnya terwujud di bumi ini. Coba bayangkan bila Nabi Elia menolak melakukan kehendak Allah dalam berdoa. Misalnya dalam Yakobus 5 ayat 17-18. Apa yang terjadi bila Elia tidak berdoa ketika di Israel terjadi kekeringan yang parah? Dalam kenyataan pertama, tentu bangsa Israel akan menjadi bangsa yang melarat dan susah sekali. Karena kelaparan dan kesulitan air bersih, pasti problem utama pada waktu itu. Tetapi Elia nabi yang mengenal hati Allah terpanggil untuk berdoa bagi bangsanya. Elia mengizinkan Allah memakai hidupnya untuk memberkati bangsanya dengan menyatakan kehendak Tuhan. Elia mengundang kehendak Allah yang di surga terjadi di atas bumi ini.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Ubahlah Rutinitas Anda. Nats Alkitab dari Yesaya 42 ayat 16. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Variasi merupakan elemen penting dari sistem apapun. Dalam latihan fisik misalnya, rutinitas pada akhirnya menjadi tidak berguna. Jika setiap kali Anda berolahraga dengan cara yang sama, otot-otot Anda mulai beradaptasi dan akhirnya berhenti berkembang. Anda harus mengubah rutinitas Anda dengan variasi yang tak terduga. Hal ini juga berlaku secara spiritual. Mark Batterson menulis, "Ketika saya sedang mengalami kemerosotan rohani, 9 dari 10 kali sesuatu yang sakral telah menjadi rutinitas. Saya yakin cara setiap orang berbeda. Tetapi salah satu cara yang keluar dari kemerosotan rohani adalah dengan mengubah rutinitas saya dan mencoba disiplin rohani. Terkadang yang dibutuhkan hanyalah perubahan kecil dalam rutinitas. Menjadi sukarelawan di tempat penampungan tunawisma setempat. Mulai menulis jurnal rasa syukur. Terlibat dalam kelompok kecil atau kelompok belajar Alkitab. Ambil cuti sehari dan ikuti retret pribadi. Atau bangunlah sedikit lebih pagi di pagi hari dan luangkan sedikit waktu ekstra bersama Tuhan. Salah satu perubahan kecil dalam rutinitas yang telah membantu saya menyegarkan waktu renungan saya adalah mempelajari terjemahan kitab suci yang baru. Kata-kata baru membantu saya memikirkan pikiran-pikiran baru. Untuk tumbuh secara spiritual, Anda membutuhkan konsistensi, struktur, dan disiplin. Namun, saat Anda mengalami masa kering spiritual, cobalah mengubah rutinitas spiritual Anda. Daripada melakukan hal-hal dengan cara yang biasa Anda lakukan, cobalah melakukan hal-hal dengan cara yang berbeda. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Tuhan tidak berubah, tetapi Dia bergerak. Dan untuk sampai ke tempat yang Tuhan inginkan, Anda harus bersedia bergerak bersamanya.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital. dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya, Sasongko Adiono, hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani Sang Guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode ke-50, Kasih dan Kesabaran. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 13 ayat 6, Kasih itu sabar. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih dan kesabaran dihasilkan oleh Roh Kudus. Kesabaran adalah buah roh dan salah satu dari kasih karunia Allah. Sabar bukan berasal dari sifat lama, melainkan sifat yang baru. Hidup yang lama menghasilkan ketidaksabaran, dan hidup yang baru menghasilkan kesabaran. Dalam Kristus, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Orang yang sabar dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang sabar, seperti seorang ibu yang sabar terhadap anaknya yang bersalah. Kepenuhan roh menghadirkan kasih dan sabar. Orang Kristen duniawi tidak memiliki keduanya. Orang yang tidak percaya yang memiliki kesabaran, memiliki kesabaran yang alamiah dari orang tuanya. Kesabaran ini disebabkan oleh temperamen dan sifat bawaan. Misalnya, temperamen tertentu seperti phlegmatik lebih bisa bersabar dibanding temperamen yang lain seperti kolerik. Temperamen juga menentukan sifat sabar seseorang, tetapi hal itu adalah secara alamiah, bukan dari buah roh. Jika demikian, apakah ada perbedaan antara kesabaran orang Kristen dengan orang yang belum percaya Yesus? Lalu, apa hubungannya kasih agape dengan sabar? Kasih agape selalu berkaitan dengan firman Allah, yang merupakan hikmat Allah. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Kesabaran didasari oleh firman. Kasih dan kesabaran hadir bersamaan dengan firman. Firman berkaitan dengan pengertian, dan pengertian tertuju pada kebenaran Allah. Jadi, kesabaran adalah sikap dan kendali hati, karena pengertian yang baru. Kalau begitu, hikmat dari atas akan menimbulkan kesabaran. Kesabaran selalu berkaitan dengan pengertian yang benar. Kita belajar bersabar dari firman Allah dan pengalaman hidup. Ketidaksabaran membuktikan absennya kebenaran Allah untuk menguasai diri, sehingga kita lepas kontrol. Kesabaran timbul pada saat kita taat pada kebenaran Allah. Orang sabar mengizinkan Roh Kudus menguasai dirinya, sehingga hidupnya dikendalikan oleh kebenaran Allah. Orang yang sabar melebihi keberanian dan keterampilan. Amsal pasal 16 ayat 32 menyatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Seorang pahlawan bercirikan keberanian dan keterampilan. Keberanian terletak pada hati, sedangkan keterampilan terletak pada tangan. Tetapi orang yang sabar mengontrol hati dengan pengertian yang benar. Orang yang sabar harus memiliki hati yang tunduk dan pikiran yang jernih, pada kebenaran Allah. Jadi, orang yang sabar melebihi pahlawan dan penguasa kota. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Yang pertama, dalam hal apa saja Anda menjadi tidak sabar? Mengapa? Kedua, mengapa Anda bisa sabar pada orang tertentu? Sebutkan alasannya. Ketiga, mengapa ketidaksabaran kita berdampak pada hidup orang lain? Keempat, pikirkanlah 1-2 hal yang bisa Anda lakukan untuk melatih kesabaran diri selama 1 bulan ke depan. Tuliskanlah langkah-langkah yang nyata terkait latihan kesabaran itu. Terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa di dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget. Cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka?

Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Zola Booth menjadi terkenal di dunia atletik pada awal 1980-an ketika sebagai seorang remaja yang bertelanjang kaki, ia menciptakan performa luar biasa dengan memecahkan rekor dalam lomba lari wanita jarak menengah. Lahir di Afrika Selatan, ia menjadi warga negara Inggris hingga ia mewakili Inggris dalam lomba lari 3.000 meter di Olimpiade Los Angeles pada tahun 1984. Atlet Amerika Serikat Mary Decker Slaney menjadi pelari favorit untuk memenangkan gelar itu. Dengan bat yang juga diperhitungkan untuk menjadi salah satu yang akan merebut medali emas. Perlombaan itu berubah menjadi salah satu pertandingan Olimpiade Los Angeles yang paling dramatis, atau dalam hal ini, di sepanjang sejarah Olimpiade. Tidak lama setelah setengah perlombaan, pada jarak 1.700 meter, Bud dan Decker Slaney saling bertabrakan, namun mereka tetap berlari. Hanya beberapa langkah kemudian, keduanya bertabrakan kembali. Ujung sepatu Decker Slaney mengenai pergelangan kaki kanan Bud dan ia terjatuh ke bagian dalam lapangan dan paha kirinya cedera. Bud tersandung namun kembali menemukan keseimbangannya dan tetap meneruskan perlombaan. Kalipun nampak jelas bahwa konsentrasinya telah terganggu. Decker Slaney dibopong keluar area sambil menangis. Sementara Bud finish di posisi ke-7. Setiap kali saya mendengar kisah itu, hal itu mengingatkan saya akan satu ayat Alkitab dalam Galatia pasal 5. Situasinya adalah bahwa pertumbuhan rohani orang-orang Kristen muda di sana terhambat karena satu isu di dalam gereja. Rasul Paulus bertanya kepada mereka, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi?" Galatia pasal 5 ayat 7. Kita mirip sekali dengan jemaat Galatia itu. Yang diperlukan hanyalah seseorang yang mengkritik bagaimana kita mengatasi suatu situasi. Dan kemudian kita siap untuk melempar handuk dan berhenti. Saya rasa Paulus mau berkata kepada kita, sebagaimana ia berkata kepada jemaat Galatia, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Siapapun dia yang menyakiti Anda, itu tidaklah menjadi cukup alasan untuk berhenti. Bersemangatlah, bangkit, hapus debu dari diri Anda, dan teruslah berlari." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Takkan sanggup aku Tuhan berlari jauh dari hadirat-Mu, berlari jauh dari tempat kudus-Mu. Sebab di sanalah kehidupanku, sebab di sanalah sukacitaku.

0: Mungkin Anda bersungut-sungut dalam hati dan mengatakan bahwa Tuhan tidak memberi penghiburan atau pertolongan dalam penderitaan Anda. Gerutu, keluhan dan protes Anda terhadap pimpinan Tuhan dan juga terhadap salib, itu hanya membentuk suatu bendungan yang menghalang-halangi berkat Allah. Sehingga penghiburan dan pertolongan yang hendak diberikan Tuhan kepada Anda tidak dapat mengalir ke dalam hati Anda. Serahkanlah segenap diri Anda kepada Allah dengan menerima jalan serta pekerjaannya dalam hidup Anda. Maka tidak ada lagi penghalang bagi berkat Allah di dalam penderitaan Anda, sehingga berkat itu dapat mengalir ke dalam hidup Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Sikap orang percaya. Apakah Anda masih bersyukur atas anugerah Tuhan yang mengherankan dalam hidup Anda? Firman Tuhan dari Kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 9 sampai dengan 11.
1: Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya.
0: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, Rasul Paulus memiliki pola pikir tertentu yang patut ditiru orang Kristen. 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Pada dirinya kita melihat sikap rendah hati. Kesombongan tak bisa sembunyi di hati orang percaya yang mengerti kemurahan ilahi. Paulus percaya kasih karunia yang cukup untuk menyelamatkan orang berdosa seperti dirinya akan cukup untuk siapa saja. Pada dirinya kita melihat sikap rasa berhutang. Rasul Paulus tak pernah lupa seberapa jauh anugerah Bapa telah menuntun hidupnya. Paulus sering mengingatkan pengikutnya tentang perannya sebagai penganiaya jemaat, 1 Timotius pasal 1 ayat 13. Dan rasa syukurnya karena diselamatkan tak pernah pudar. Pada dirinya kita melihat sikap kebergantungan. Untuk menjelaskan sumber kekuatannya, Paulus berkata, "Oleh karena anugerah Tuhan, aku ada sebagaimana aku ada sekarang." 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Ia tahu seperti apa bergantung pada kebaikan sendiri dan berusaha menjadi religius, dan ia tak mau menjadi bagian dari hal itu. Paulus lebih menginginkan Yesus Kristus dan memandang hina dirinya sendiri. Filipi pasal 3 ayat 8. Pada dirinya kita melihat sikap keyakinan. Di akhir hidupnya, Paulus sama yakinnya seperti saat ia baru berjumpa Yesus pertama kali, bahwa Tuhan layak menerima segala hormat, kemuliaan, dan pujian. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai dengan 8. Saudara pendengar, apakah Anda melihat sikap-sikap ini pada diri Anda? Pujilah Tuhan atas semua yang telah Dia lakukan untuk Anda, dan biarlah anugerah-Nya tercurah dalam hidup Anda dengan cara yang lebih dahsyat lagi.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengaku kepada iblis. Izinkan saya menggambarkan suatu skenario bagi Anda, dan Anda dapat melihat apakah Anda cocok berada di dalam gambaran ini. Anda tahu bahwa Anda telah melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Oke, jujur saja, yang saya maksud adalah dosa. Namun, Anda juga tahu bahwa Kristus telah mati demi dosa-dosa Anda, sehingga Anda mengakui dosa ini kepada Tuhan, dan Ia mengampuni Anda. Sebab Alkitab berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ayat ini menenteramkan hati Anda, bukan? Mungkin tidak. Saat Anda membuka mata Anda keesokan paginya, kemungkinan Anda masih memiliki perasaan bersalah yang terus mengganggu. Anda tidak merasa diampuni. Akhirnya, Anda mengaku dosa Anda kembali dan meminta Tuhan untuk mengampuni Anda. Hal ini menjadi lingkaran setan yang Anda ulang terus-menerus. Sangat menyedihkan. Ayah saya, yang melayani Tuhan selama 74 tahun, percaya bahwa iblislah yang membuat kita merasa bersalah untuk dosa yang telah diampuni sebab ia berbohong kepada kita. Ia disebut sebagai pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Wahyu pasal 12 ayat 10b. Yohanes berkata, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Yohanes pasal 8 ayat 44. Ketika Tuhan telah mengampuni Anda dan Anda masih merasa bersalah, bukan Tuhan yang sedang menuduh Anda. Sebab Alkitab berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma pasal 8 ayat 1. Siapa yang tidak termasuk di dalamnya? Hanya iblis. Saat Anda mengakui dosa yang telah diampuni, sesungguhnya Anda sedang mengaku kepada iblis. Sepakat dengannya bahwa Anda masih bersalah di hadapan Tuhan untuk sesuatu yang Tuhan telah ampuni. Namun, ada kabar baik. Alkitab berkata bahwa kita dapat mematahkan setiap siasat yang dibangun untuk menentang pengenalan akan Allah. Kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Tolak kebohongan iblis dan terimalah kebenaran akan pengampunan Tuhan. Dan sukacita akan menggantikan perasaan bersalah Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: rindu untuk menyatakan kasih Anda kepada Tuhan. Akan tetapi Anda tidak mengetahui bagaimana harus melakukannya. Serahkanlah kehendak Anda kepadanya. Dan ini berarti Anda memberi segala sesuatu kepadanya. Pilihlah jalannya, jalan yang dikehendakinya bagi Anda. Putuskanlah bahwa Anda hanya mau memiliki apa yang dianugerahkannya kepada Anda. Putuskanlah untuk hidup tanpa hal-hal yang tidak diberikan kepada Anda atau yang diambilnya dari Anda. Serahkanlah semua pengharapan dan keinginan Anda kepadanya. Dengan demikian Anda membuktikan bahwa Anda mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Tuhan akan membalas kasih Anda dengan mendatangi Anda dan diam beserta dengan Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hard listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk

Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudusmu, sambil melihat kekuatanmu

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Wanita ciptaan Tuhan yang spesial. Ellen Busser berkata, ketika wanita depresi, mereka akan makan atau berbelanja, sedangkan pria akan menginvasi negara lain. Kita tertawa mendengarnya. Namun, itu faktanya. Laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Tuhan menciptakan mereka seperti demikian. Alkitab berkata, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya berbeda. Kejadian pasal 1 ayat 27. Beberapa tahun yang lalu, seorang sejarawan di Inggris Utara menemukan suatu buku berjudul Woman's Worth atau Nilai Wanita yang berasal dari awal tahun 1600-an. Subjudulnya menyatakan bahwa suatu risalah membuktikan dengan berbagai alasan bahwa kaum wanita mengungguli kaum pria. Sebelum penemuan ini, tulisan-tulisan paling awal mengenai feminis berasal dari abad ke-18. Sekalipun banyak orang menganggap pergerakan wanita muncul sekitar awal abad ke-20. Entah wanita mengungguli pria atau tidak, sebagaimana diklaim buku ini, ilmu pengetahuan baru-baru ini membuktikan apa yang diyakini kaum pria sejak lama, bahwa wanita itu jauh lebih kompleks daripada pria. Seorang pria memiliki kromosom X dan Y. Kromosom Y menentukan maskulinitas, sedangkan kromosom yang satunya tidak demikian, kata para ilmuwan. Pria adalah sebagian besar merupakan produk satu kromosom, yaitu X. Namun wanita, seperti yang Anda tahu, memiliki 2 kromosom X dan gen di dalam mereka sangat aktif. Itu artinya bahwa setiap wanita merupakan produk 2 kali lebih banyak instruksi genetik dibandingkan pria. Ketika mereka memecahkan kode genetik kromosom X wanita, peneliti Huntington Willard dari Universitas Duke berkata, sesungguhnya setiap wanita yang kami teliti memiliki kisah genetik yang berbeda. Intinya, tidak ada satu genom manusia, melainkan 2, pria dan wanita. Jadi, Alkitab benar. Begitu pula Anda, para pria yang mengatakan bahwa kaum wanita itu rumit. Namun, ketika pria dan wanita memahami betapa berbedanya kita dan saling menghormati perbedaan itu, maka kita memahami bahwa setiap kita memiliki apa yang dibutuhkan pihak lainnya. Dan kita menghargai kualitas unik yang dibawa setiap pribadi ke dalam satu hubungan. Jangan pernah melupakannya. Anda adalah sungguh-sungguh ciptaan Tuhan yang spesial.

Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Haleluya, haleluya, haleluya. Senang kembali menjumpai saudara dalam program bersama Yesus, lakukan perkara besar. Sebelum kita melangkah maju beraktivitas di sepanjang hari lebih jauh, saya mengajak pendengar Radio Adventus sejenak dapat menikmati renungan firman yang sedia saya sampaikan dalam program bersama Yesus, lakukan perkara besar. Tetapi sebelum lebih jauh kita dengarkan firman dalam bentuk renungan di kesempatan ini, saya mau mengajak kita bersama untuk membuka hati dan memohon pertolongan Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, mari kita berdoa dan memohon Roh Kudus menolong kita. Kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, dalam namamu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami bersuluh dan memohon di saat firmanmu diperdengarkan di tengah-tengah kami, sebelum kami melangkah beraktivitas lebih jauh di hari ini, kami memohon Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar supaya sungguh-sungguh oleh firman-Mu kami dapat memahami hidup dalam kehendak-Mu, sehingga aktivitas kami sungguh-sungguh dapat menyenangkan dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus tolong kami, urapi hamba-Mu secara khusus, agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan bersumber dari akal pikiran dan perasaan manusia, tapi biarlah kiranya sungguh-sungguh Roh-Mu yang bekerja, sehingga sungguh-sungguh di saat firman diperdengarkan, kami yang lemah boleh dikuatkan, yang susah boleh dihibur, yang bimbang boleh diteguhkan, bahkan kami yang tidak mengerti dan menyadari dibuat oleh Roh Kudus mengerti dan menyadarinya. Terpuji Engkau Tuhan. Terbuka hati kami, sedia telinga kami untuk menikmati serta mendengarkan firman, mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Haleluya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Saudara, terkadang sebagai hamba Tuhan ketika menjelaskan ayat firman Tuhan ini, ada banyak orang mulai berasumsi seakan-akan kami coba berusaha untuk memperkaya diri kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memuliakanlah Tuhan dengan harta kita bukan berarti kita memperkaya para hamba Tuhan. Ini sebuah konsep dan asumsi yang sangat jauh menyimpang. Dalam perjalanan aktivitas kehidupan orang yang percaya, tentunya segala sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan untuk dia miliki, seharusnya dia harus sadar dan mengakui untuk dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika saudara Tuhan mempercayakan harta kepada saudara, tapi justru harta yang dipercayakan kepada saudara itu tidak memuliakan Tuhan, maka satu ketika Tuhan akan meminta pertanggungan jawab. Kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-9 ini sangat-sangat jelas kalimatnya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ada banyak orang justru harta-harta yang Tuhan percayakan tidak dipakai untuk mempermuliakan Tuhan, tapi dipakai untuk memuaskan hawa nafsu, tapi dipakai untuk memuaskan ambisi-ambisi yang menyesatkan, tapi dipakai untuk hal-hal yang tidak pada tempatnya. Mungkin ada di antara pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini dan merasa andalah orangnya. Ketika Roh Kudus membukakan kebenaran ini dan engkau disadarkan, jangan keraskan hatimu. Jangan sampai pada akhirnya timbul sebuah penyesalan. Ketika peristiwa gempa dan likuifaksi terjadi di Sulawesi Tengah, dan saya mengambil kesempatan untuk ikut hadir menyaksikan secara langsung, lihat peristiwa yang terjadi di sana. Ada banyak harta benda yang pada akhirnya terbuang, terbiar, dan tidak dapat dipergunakan lagi. Ini bisa menjadi renungan bagi kehidupan saya dan saudara di hari-hari ini. Jangan sampai kita kehilangan peluang. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Tuhan kasih kesempatan dan Tuhan kasih kepercayaan. Harta yang sedang saya dan saudara peroleh dan miliki hari-hari ini, tapi kita tidak pergunakan untuk memaksimalkan harta itu untuk berkenan dan memuliakan Tuhan. Kalimat-kalimat ini sangat tegas dan jelas berkata bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jangan sampai akhirnya justru harta kita menjerumuskan kita kepada perkara-perkara yang sia-sia. Jangan sampai justru harta yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara membuat kita menjadi pribadi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan agar supaya kita dapat memuliakan kehidupan melalui harta yang Tuhan percayakan kepada kita? Yang harus kita lakukan adalah ketika kita dapat datang mempersembahkan segala yang Tuhan percayakan, persembahkanlah itu dengan penuh ketulusan sehingga Tuhan dapat dipermuliakan. Karena ada banyak orang memberikan korban, memberikan persembahan, memberikan bantuan dan dukungan justru bukan supaya Tuhan dipermuliakan, terbalik. Justru supaya dia boleh memperoleh penghargaan yang sementara dari manusia. Ini bukan sebuah ketulusan. Mari persembahkan segala sesuatu yang kau miliki dengan penuh kejujuran dan ketulusan. Maka segala sesuatu yang Tuhan percayakan pada akhirnya memuliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka kata firman Tuhan, lombong-lombongmu akan diisi penuh. Maka engkau akan penuh dengan harapan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita. Ini janji Tuhan. Setelah kita memuliakan Tuhan dengan segala harta yang Tuhan percayakan, maka janji Tuhan, maka lombong-lombongmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemarahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Ya, haleluya. Saya yakin Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Pada pasal 13 ayat yang kelima berkata kitab Ibrani, Aku sekali-kali tidak akan pernah mengingkari, membiarkan, meninggalkan engkau. Mari kita lakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dengan setulus hati di hadapan Tuhan. Maka kebenaran ini akan menjadi sebuah kenyataan dalam aktivitas kehidupan kita hari-hari ini. Bapa, hamba berdoa, biarlah kebenaran ini bermanifestasi dalam aktivitas kehidupan kami hari-hari ini. Sehingga apapun yang kau percayakan kami dapat menggunakan untuk mempermuliakan namamu. Kami memohon dan meminta dalam nama Yesus, biar Roh Kudus menolong kami. Hambamu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus terus berbicara dalam hidup kami. Hambamu terbatas menjelaskannya, tapi biarlah Roh Kudus menerjemahkan lebih tajam, lebih dalam lagi. Hambamu mohon dalam nama Yesus. Terima kasih. Hanya bersamamu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami dapat menikmati bahkan mengalami perkara-perkara yang gagah, perkasa dan luar biasa. Haleluya. Amin. Di saat
1: telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668 di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus.

Dibaca luaskan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 94.4 Heartland FM, your family station. Shalom, selamat pagi Heart Listener dimanapun Anda berada pagi hari ini. Ya, dengan sukacita senang sekali Indra boleh menyapa Anda semuanya Heart Listener di pagi hari ini. Dari program yang selalu hadir setiap pagi untuk Anda semuanya. Ya, Voice of Life edisi 20 Mei 2026.

Dan hingga pukul 9 pagi nanti, Hollister Indra akan menemani waktu pagi Anda sembari Anda mempersiapkan diri untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Menikmati dinginnya paginya Samarinda. Karena kemarin sempat diguyur hujan dari sore, terus tengah malam hujan lagi ya ternyata ya. Oke, jadi hari ini cuacanya cukup dingin, cukup sejuk untuk Hollister beraktivitas di luar rumah. Jangan ketinggalan jaketnya ya, jangan ketinggalan mantelnya, penting tuh. Ya, kita menyambut hari yang ke-20 nih, hari Rabu. Kita sudah di hari Rabu, di tanggal 20. Jadi tidak percaya bahwa 20 hari ini kabar Hollister juga baik-baik aja nih. Sehat, kuat, dan pastinya penuh dengan sukacita. Amin ya. Oke, Hollister ditunggu juga nanti gabungannya di line telepon di 08115830944 atau di 08192690000.

selamat pagi semuanya yang ada di grup Komsel Hardline Samarinda. Selamat pagi. Selamat beraktivitas untuk hari ini dari ujung A sampai ujung Z. Kiranya pagi hari ini juga bangun dengan kondisi segar bugar. Karena cuacanya cukup segar nih, hal listener, untuk beraktivitas di luar rumah. Sedikit rintik-rintik gerimis sih, tapi tidak membasahi. Cuman ya sedikit kena percikan lah ya. Ya listener, nanti ditunggu gabungannya ya di line telepon dan juga WhatsApp. Hal listener bisa kirim pesan, kirim salamnya untuk teman-teman yang lain, untuk rekan-rekan yang lain. Dan juga hal listener bisa request lagu rohani pilihan Anda pastinya. Dan juga hal listener bisa kirim ayat pilihan pagi hari ini. Dapat apa nih? Mungkin dapat sesuatu hari ini dari ayat A, B, C, dan D. E juga boleh deh. Stay tune terus, Alister di Voice of Life. Intro balik lagi nih setelah yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 94.4 Hotline FM, your family. Stay

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese. Mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cacem!
3: Halo?
4: Halo Mas Arif.
3: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
4: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
3: Oh iya, aku kesana.
4: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
3: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
4: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana Mas?
3: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Iya, balik lagi di Voice of Life. Menit ke-37 nih, lepas dari pukul 7 pagi, hot listener. Sudah setengah 8 lebih 7 menit. Siap-siap untuk berangkat beraktivitas. Yang sudah berangkat, yang sudah dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya, sampai tempat yang dituju dengan selamat.

0: asing.
1: Yang baru bangun juga selamat pagi. Ya, cuacanya mendukung sekali nih untuk tetap berada di tempat beraduan Anda. Selimutan, sarungan gitu ya. Eh, bangun. Ah, cari soto enak nih. Ah, sama ngopi-ngopi dikit lah ya. Ya, selamat beraktivitas buat yang sudah beraktivitas pagi hari ini. Entah udah masak, udah sarapan, udah siap-siap pergi ke kantor, pergi kemana aja. Selamat pagi semuanya. Selamat menikmati pagi ini dengan penuh sukacita ya. Oke, listener di 0811-583-0944. Indra masih buka di line telepon. WhatsApp listener bisa kirimkan WhatsApp Anda di 0819-269-1000. Ya, kemudian listener, selamat pagi buat yang sedang live streaming aja nih di www.heartline.co.id. Kemudian di aplikasi Jalur Hati juga selamat pagi. Selamat menikmati hari ini dengan penuh rasa syukur. Kemudian next, Indra senggol dulu nih, sapa dulu buat listener yang lagi live streaming di Facebook dan juga live TikTok Heartline Samarinda. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya.
2: Betapa mencintaimu.
1: Ya, paginya sendu-sendu gimana gitu ya. Bukan seneng duit. Paginya hari ini lebih ke, kalau itu sih rasanya lebih ke adem, tenang gitu kan ya. Langitnya agak gloomy-gloomy, it's okay lah, gak apa-apa lah ya.
2: Sungguh kasihmu termegah untukku.
1: Yang penting hati kita tetap semangat nih, listener. Nah, Indra mau sedikit share nih. Dan beberapa hari ini Indra belajar banyak hal. Nah, dari kemarin bantuin teman jual beli mobil sampai sekarang mencoba profesi baru. Buat Indra baru banget gitu ya. Jadi ada hal yang baru yang Indra pelajari. Oh, ternyata kalau beli mobil second gitu, yang harus dicek tuh ini itu ya, rangkanya ya, radiatornya ya, interiornya, AC-nya, semuanya dicek pelan-pelan gitu ya. Selama ini kan taunya mobilnya kelihatannya bodinya bagus, oke, dipakai jalan. Oh, ternyata nggak segampang itu. Dicek lagi mesinnya gimana, olinya netes atau gimana. Ya, selama ini kalau beli motor second sih aman-aman aja. Tapi kan mobil beda lagi gitu ya ternyata. Dan saya belajar hal baru. Ini karena nolongin teman. Jadi ada teman di belahan pulau sana, dia tuh jual beli mobil juga gitu kan. Dia yang beli, bukan saya. Bukan itu, tapi teman yang cari mobil di sini untuk dijual lagi gitulah ceritanya. Dibantuin Indra beberapa hari bolak-balik ke showroomnya gitu kan. Belajar Indra ternyata ada hal yang baru di sana. Nah, ada hal baru di sana yang sama ini Indra enggak paham. Ternyata oh, seperti ini caranya. Seperti itu caranya. Terus kemarin juga sempat ikut sekilas dengerin acara Heartline yang kemarin itu. Aduh, kok jadi lupa namanya saya. Seni berbicara untuk perwartaan. Di situ ada beberapa hal yang Indra pelajari, bagus banget gitu kan. Sayang banget kemarin Heartlister ada yang beberapa yang gak ikut gitu ya. Jadi ada beberapa hal saya belajar di sana, hal baru lagi. Oh, ternyata cara ngomong sama orang tuh gesturnya harus begini supaya orang itu catching dan lain sebagainya. Jadi beberapa hal yang Indra pelajari beberapa hari ini, termasuk tadi profesi baru tadi ya.
2: Sungguh kasih.
1: Indra belajar satu aplikasi. Oh, ternyata sesusah ini ya ternyata ya. Gimana bapak-bapak yang harus ngerjain itu semua gitu. Ternyata nggak sesimpel udah. Indra belakangan mencoba nih ya profesi baru gitu, ojol. Nah, Indra kan kemarin suka salam-salam buat ojol nih. Indra sekarang jadi ojol juga lah, lumayan lah ya. Oke, ada hal yang saya pelajari di sana, Indra pelajari di sana. Oh, ternyata aplikasinya begini. Oh, ternyata cara ngambil orderannya seperti ini. Nanti kalau bayar cash seperti ini. Ada pengalaman baru. Nah, ada satu ayat nih. Amsal 18 ayat 15, hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Oke, sekali lagi ya, hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Ya, setiap kita nih halisar ada pembelajar, murid lah ya. Tidak terkecuali bahkan ketika kita sudah duduk di level jabatan sebagai pemimpin sekalipun. Jika kita mengajar di kelas, mengasuh anak, atau melayani pelanggan, Anda sedang memimpin seorang. Nah, kita sedang menjadi pemimpin untuk seseorang. Karena itu, untuk melayani orang lain, kita perlu memiliki kapasitas yang terus bertambah, yaitu dengan belajar. Gak gampang jadi pemimpin. Kepala yang dipimpin banyak banget, gitu kan. Sebuah kalimat bijaksana berkata, kunci menuju kebijaksanaan adalah menjadi pelajar seumur hidup. Tidak peduli berapa usia kita dan apapun jenis karir kita, entah CEO, nah kan lagi CEO PT Laguna, rajin-rajin gitu kan. Kita juga perlu belajar terus, Alistair. Bahkan ketika masa pensiun kita sudah tiba, itu bukan waktu untuk kita berhenti belajar, udahlah selesai, rest, enggak ya. Kita harus tetap belajar bagaimana selama masih hidup. Namanya juga masih hidup, akan ada banyak perubahan-perubahan di sana. Yang dulu untuk ngerjakan tugas zaman SD kalau nggak salah, itu harus ada kitab yang namanya RPAL, RPAL atau RPUL, untuk ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan umum. Sekarang gampang banget anak kuliahan, ya kan, ada yang namanya AI, artificial intelligence. Gampang, ditulis aja soalnya di situ. Misalkan buatlah esai tentang bagaimana cara bikin tempe. Nah, misalkan gitu, udah tinggal diketik dan semuanya bagus jawabannya menurut Indra ya, di AI gampang banget. Zaman dulu susah. Nah, mau enggak mau kan kita harus belajar mengikuti teknologi yang ada sekarang. Dan anak-anak sekarang udah pada kritis gitu kan, karena teknologi ada, sosmed juga ada. Zaman dulu enggak ada. Zaman dulu tahun 90-an kita terpatok dengan berita di TV, dengan info-info di TV yang ya seperti itu gitu kan. Tapi sekarang banyak sekali hal-hal yang baru yang harus kita pelajari, Halisar. Kalau kita nggak belajar, ketinggalan. Makanya Indra kemarin ketika jalankan aplikasi ini, oh ternyata seperti ini ya, susah ya. Berkali-kali Indra tanya teman yang sudah terjun duluan gitu kan, ini gimana caranya, kok ada gini, gimana caranya. Yang notabene-nya harusnya bisa lah seumuran Indra, ternyata memang harus bertanya gitu kan. Karena teknologinya udah mulai baru dan baru. Bahkan dulu kalau mobil berbahan bakar minyak, sekarang udah ada bahan bakar baterai. Gak tahu nanti next bahan bakar gravitasi bisa juga gitu kan, gak tahu. Ya, hati orang yang berpengetahuan memperoleh pengetahuan dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Ya, mari mulai belajar hal baru. Indra sering tekankan kalau lagi on air kan, bilang setiap hari kenapa suka cita excited ya, karena ada hal baru yang dipelajari, ketemu orang baru, ketemu materi baru dalam hidup gitu kan, sehingga setiap harinya kita belajar, mulai belajar hal baru, mulai pelajari keterampilan baru. Nah, yang suka belajar sosmed kan banyak tuh, ada cara melepas baut dari motor gitu kan, cara membuat adonan tempe goreng. Nah, banyak yang dipelajari di sana. Mungkin kita udah expert di goreng tempe, ternyata ada resep baru tempe maca misalnya. Pelajari topik baru, baca buku baru, terus pelajari juga Alkitab seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Mereka terus belajar dan tidak pernah berhenti, sehingga mereka terus dipakai Tuhan untuk memenangkan lebih banyak orang dan memperluas kekristenan yang lebih besar. Ya, belajar hal baru memang akan sangat menantang. Kayak Indra kemarin kan ngecek-ngecek mobil tuh gedeg-degan gitu kan. Gimana kok salah, gimana kok ini gitu kan. Ya udah, dengan bermodalkan keteguhan hati akhirnya ke sana, dicek semua dan si pembeli dan penjual oke, ya udah Indra sebagai penengah aja gitu kan. Ya lumayanlah, fee-nya bisa beli ciki gitu ya. Tetapi kita perlu mengarahkan setiap tantangan itu agar terus maju dan berkembang, sehingga semakin kita belajar, semakin kita bertambah bijaksana. Oke, seperti yang ditulis Amstel tadi ya, hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Dengan itu, Tuhan akan memakai kita jauh lebih lagi untuk posisi-posisi yang kadangkala gak kita bayangkan. Oke? Okay? Belajar tuh selalu setiap harinya. Oke, okay, stay tune terus di Voice of Life.